0: pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstruksi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu terdengar Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan para Uf ya. Dan Budini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti kita akan apa namanya melakukan punya tahun depan itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
11: Sementara itu terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini, kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi.

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta

Ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, mendengar ada perhatikan dari Selawan Cyber masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, selain sajian lagu juga kami hadirkan informasi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Ya, mendengar di hari ini ya, tepat di 8 Mei 2026 ya, dan merupakan Hari Palang Merah Internasional, pendengar, di mana kami hadirkan informasinya, pendengar. Peringatan Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Sedunia diperingati setiap tanggal 8 Mei, di mana momentum ini menjadi salah satu peringatan penting bagi masyarakat global akan nilai kemanusiaan serta peran relawan dalam membantu sesama, pendengar, terutama di tengah situasi darurat dan juga krisis ya. Hari Palang Merah Sedunia juga menjadi salah satu ajakan untuk meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat solidaritas antar individu tanpa memandang latar belakang. Peringatan ini juga berakar dari gagasan Henri Dunant, di mana tokoh kemanusiaan asal Swiss yang tergerak setelah menyaksikan penderitaan korban dalam pertempuran yang terjadi di Solferino, di mana pengalaman tersebut mendorong lahirnya gerakan Palang Merah yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan juga netralitas. Gerakan ini kemudian berkembang, pendengar, menjadi jaringan global melalui International Federation of Red Cross dan juga Red Crescent Society, di mana hingga kini aktif memberikan bantuan dalam berbagai situasi mulai dari bencana alam, konflik bersenjata hingga krisis kesehatan. Dalam rangka peringatan Hari Palang Merah Internasional, pendengar, PMI Sumenep ini perkuat relawan dan juga donor, di mana dalam rangka memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia yang jatuh pada hari ini 8 Mei, pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumenep terus memperkuat program kemanusiaan khususnya pada peningkatan kapasitas relawan kebencanaan dan juga donor darah. Dalam hal ini, Ketua PMI Sumenep, Edi Rusyadi, ini mengatakan kesiapan relawan menjadi salah satu hal utama dalam mendukung penanganan bencana di daerah, di mana menurutnya juga, pendengar, PMI selalu sigap hadir di lokasi bencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Namun demikian, PMI Sumenep masih menghadapi sejumlah tantangan, pendengar, salah satunya adalah keterbatasan jumlah relawan yang belum merata, terutama yang ada di wilayah kepulauan, di mana selain itu hingga saat ini juga belum tersedia unit donor darah UDD di wilayah kepulauan karena keterbatasan tenaga bersertifikasi. Semoga setelah ini, pendengar, di yang ada di Sumenep ini makin berkembang begitu ya, makin banyak relawan, kemudian tersedia juga unit donor darah yang bisa memfasilitasi masyarakat yang mungkin hendak melakukan donor darah dan pastinya juga demi misi kemanusiaan begitu. Kami masih menemani Anda, pendengar, sebelum nanti kami hadirkan dialog Aira yang menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan satu buah lagu dari Coklat, ada Karma.

Coba perhatikan pada keyboard di komputer atau laptop pada huruf F dan J. Terdapat garis timbul atau garis kecil tengah yang menonjol. Nah, lantas apa sih fungsinya? Garis kecil tengah yang menonjol tersebut dibuat untuk membantu kita saat menerapkan teknik mengetik dengan 10 jari. Selain juga menandakan baris di mana teknik tersebut dimulai. Diawali dari huruf A, S, D, F pada tangan kiri dan J, K, L serta titik koma pada tangan kanan. Huruf F menjadi penanda untuk telunjuk tangan kiri, sedangkan huruf J menjadi penanda untuk telunjuk tangan kanan. Tujuannya sederhana, agar kita tidak perlu melihat ke bawah kala mengetik. Cukup hanya dengan meraba saja dan kita sudah tahu bahwa posisi jari-jari kita sudah tepat. Nah, yang perlu diketahui lagi bahwa teknik sederhana ini bahkan telah ada sejak zaman mesin ketik lama.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Edari Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dialog Air Raya Menyapa dengan tema bersama wujudkan keselamatan perlintasan sebidang kereta api, yang mana nanti akan dipandu oleh rekan saya Yusron Al-Fatah. Tetaplah bersama kami di Edari Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar saatnya info terkini Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK menilai kondisi sistem keuangan Indonesia tetap terjaga di tengah volatilitas pasar keuangan global. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut karena KSSK akan terus melakukan mitigasi untuk mengantisipasi resikonya. KSSK lanjutnya pendengar akan melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lainnya. Rapat berskala KSSK kedua tahun 2026 di bulan April menilai kondisi global masih penuh ketidakpastian. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh cukup bagus di triwulan 1 2026 sebesar 5,61%. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Purbaya mengungkapkan pendengar, pemerintah masih akan memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian. Presiden Prabowo Subianto juga telah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Baik, pendengar, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam program Dialog AE Raya Menyapa. Di kesempatan hari ini, pendengar, di Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Yusron Al-Fatah. Baik, kebersamaan kita hingga jelang pukul 9 pagi, pendengar, nanti kita akan ajak Anda berbincang terkait dengan topik yang saat ini sedang aktual pasca tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur dan sejumlah wilayah lainnya. Penting bagi semua pihak untuk duduk bersama merumuskan keselamatan bagi moda transportasi massal kereta api, mulai awak dan pengguna kereta api hingga mungkin masyarakat sekitar. Baik operator, regulator maupun masyarakat transportasi hingga pengguna jalan harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan di perlintasan sebidang moda kereta api. Keselamatan tentunya ini merupakan tanggung jawab bersama dan mematuhi rambu kemudian berhenti sebelum melintas dan mendahulukan kereta api. Kita dapat mencegah terulangnya kecelakaan serta menjaga keselamatan semua pihak. Pagi ini kita akan mengulasnya terkait dengan tajuk bersama mewujudkan keselamatan perlintasan sebidang moda kereta api. Baik, dan sebelumnya kami juga turut menyampaikan duka cita kepada seluruh keluarga korban ya, baik yang wafat ataupun yang dirawat. Semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, baik pemerintah, masyarakat dan tentu semua pihak. Pagi ini kita akan mengulasnya bersama dengan dua narasumber kami bergabung melalui sambungan aplikasi Zoom. Yang pertama saya sapa ada Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya di JKA Kemenhub, ada Pak Denny Misel Adlan. Selamat pagi Pak Denny.
1: Selamat pagi Pak Yusron.
0: Kabar sehat?
1: Jadi sehat, alhamdulillah. Baik.
0: Terima kasih Pak Denny bergabung lagi ya. Kemarin kita sempat berdiskusi juga pasca tragedi di Barat Magetan ya, Pak Denny ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Bersama kita juga bergabung ada Pak Deddy Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI. Selamat pagi Pak Deddy.
2: Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi, kita ketemu lagi Pak. Biasanya kita sering ketemu di Kemenhub di DJKA.
0: Oke, okay. Baik, kita asing lagi ya. Biasa di darat kita ketemu di udara ini. Pak Denny dan Pak Deddy hampir sama. Terima kasih juga Pak Deddy untuk waktunya pagi ini bersama dengan kita. Nanti kita akan berbincang banyak hal terkait dengan bagaimana keselamatan transportasi kereta api di Indonesia. Dan pendengar, nanti kami juga memberi kesempatan bagi Anda untuk memberikan tanggapan. Silakan. Pagi ini kami hadir secara multi platform. Pantau kami di YouTube RRI Madiun, bisa langsung berikan tanggapan dan komentar Anda. Kami juga hadir di rri.co.id, kemudian di aplikasi RRI Digital, bisa Anda unduh langsung di ponsel pintar Anda. Untuk siaran terestrial kami, pantau kami di FM 99,7 untuk Madiun Magetan Ngawi, dan juga di 105,5 untuk Madiun Selatan, Ponorogo dan Pacitan, dan AM 1008 untuk regional Jawa Timur bagian Barat. Oke, dan tentu kita masih dalam suasana berduka cita tanpa mengurangi rasa empati kita. Tapi penting untuk kita diskusikan pagi ini sebetulnya kalau melihat tragedi kemarin, apa yang seharusnya bisa kita cermati dan bisa kita pelajari. Saya ke Pak Denny terlebih dahulu. Pak Denny, kalau tragedi kemarin sebetulnya dari Balai Teknik sendiri seperti apa melihatnya? Pak Denny, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Saya pun juga pertama-tama mengucapkan duka yang mendalam ya atas tragedi di Bekasi dan juga yang baru-baru ini yang terjadi di kecelakaan bus di Sumatera Selatan. Terkait dengan menyikapi kejadian-kejadian temperan kereta api dengan pengguna jalan. Pastinya ini harus banyak yang dievaluasi. Pertama, dari sisi kondisi prasarana di perlintasan itu seperti apa? Apakah sudah tersedia dengan baik, baik itu prasarananya, sinyalnya, terus kemudian perambuannya, kemudian juga bagaimana perawatannya seperti apa? Terus kemudian juga yang kedua, tertibnya dari pengguna jalan. Ini masih banyak juga yang kami temukan itu pelanggaran-pelanggaran lalu lintas terhadap pintu perlintasan yang sudah menjelang ditutup ataupun juga sudah ditutup masih banyak yang menerobos juga. Jadi memang banyak sisi yang harus kita benahi, baik itu dari sisi prasarana, kemudian juga dari mungkin masyarakat untuk bisa lebih tertib dalam menjaga keselamatannya diri sendiri. Ya, mungkin
0: Iya,
1: itu Pak Yusron.
0: Pak Denny, kalau kemarin juga sempat membahas soal persinyalan dan sebagainya, kondisi sarana prasarana kita dan teknologi persinyalan kita sendiri seperti apa sih?
1: Ya, mungkin di sini saya perlu menyampaikan juga, memang untuk prasarana itu adalah aset dari pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, yang mana operator melaksanakan pengelolaan prasarana ini dengan melalui penugasan. Nah, untuk kegiatan perawatan, baik itu pemeliharaan, itu sudah ditugaskan kepada operator, yang mana ini dengan skema AIMO. Jadi ini nanti akan dibebankan oleh pemerintah untuk membiayai atas perawatan yang sudah dilaksanakan.
0: Jadi perawatan
1: Kemudian,
0: tanggung jawab dari operator atau dari regulator, Pak Denny?
1: bagaimana tadi ke skip?
0: Untuk perawatan berarti tanggung jawab dari operator, begitu?
1: Ya, perawatan itu pemerintah memberikan penugasan kepada operator untuk bisa melakukan perawatan, dan itu dibiayai oleh IMO, Infrastruktur Maintenance Operation, yang mana ini akan dilakukan verifikasi juga, verifikasi lapangan, baik pun juga dokumen, sehingga nanti akan bisa digantikan atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh operator dalam hal ini. Kemudian tadi ditanyakan juga bagaimana teknologi, memang secara bertahap ini dilakukan upgrading. Kami melakukan upgrading, baik mungkin nanti yang sinyalnya sifatnya mekanik berubah menjadi elektrik, ini pun juga dilihat berdasarkan prioritas dari frekuensi dari jalur tersebut. Bagaimana lalu lintas dari jalur tersebut, apakah padat, terus kemudian juga beban rangkaian yang akan digunakan itu juga seperti apa, itu pasti akan apa ya, disesuaikan terhadap teknologi yang diterapkan. Jadi memang secara bertahap kita melakukan peningkatan, karena itu merupakan tugas dari pemerintah, Kementerian Perhubungan, untuk bisa melakukan peningkatan, kemudian juga apa ya, pengelolaan juga, dan juga bisa menjamin dari keselamatan itu sendiri. Nah, sementara untuk dari sarananya, kami adalah melakukan pengawasan. Kami melakukan pengawasan bagaimana kehandalan dari sarana itu sendiri. Kemudian juga kami memantau bagaimana grafik perjalanan kereta apinya seperti apa. Jadi ya kurang lebih seperti itu, Pak.
0: Dari pengawasannya sejauh ini seperti apa, Pak Dedi? Apakah perawatan itu dilakukan dengan baik oleh operator atau memang ini murni soal human error?
1: Kalau menyatakan human error, saya belum bisa mengatakan seperti itu, karena ini masih dalam tahap investigasi. Nanti akan dilihat apakah itu dari peralatan itu sendiri. Kalau memang itu peralatannya, bagaimana metode perawatannya itu seperti apa. Jadi kita belum bisa menjudge ini apa salahnya, kita biarkan dari investigasi dari teman-teman KNKT yang bisa melaksanakan itu.
0: Tapi dari sisi pengawasan sejauh ini kondisinya seperti apa di lapangan, Pak Denny?
1: Ya, kami melalui dari DJKA sendiri, dari masing-masing direktorat, dan juga kami di Balai Teknik Perkeretaapian melakukan pengawasan secara rutin. Dan ini pengawasan ini tidak hanya terkait dengan prasarana, ini pun juga terkait dengan sarana. Kalau kita bicara prasarana, kami juga bersama para operator ini intensif melakukan koordinasi, tidak hanya dengan operator juga ya, dengan pemerintah daerah, bahkan dengan instansi kepolisian juga. Ini selalu memberikan informasi bagaimana kondisi prasarana di masing-masing daerah, terutama yang krusial, misalnya ada kondisi yang mulai jembatan yang mungkin daerahnya itu sudah banyak longsoran, terus kemudian ada penurunan geometri sehingga itu mengganggu keselamatan ataupun perjalanan kereta api. sehingga nanti pun juga dari pihak operator akan melakukan pembatasan kecepatan. Artinya itu akan ada penurunan pelayanan. Nah, ini yang kita mendapatkan informasi dan pastinya nanti kita akan koordinasi bagaimana apakah kita akan langsung tindak lanjutin dengan skema AIMO tersebut melalui penugasan yang dilaksanakan oleh operator ataupun juga mungkin dari kami langsung yang akan melaksanakan perbaikan. Nah, namun kalau kita bicara terkait dengan perbaikan yang mungkin skalanya besar yang membutuhkan investasi yang cukup besar, kami pasti melakukan prosedural itu dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi harus dilakukan FS-nya bila diperlukan. Terus kemudian kita pun juga harus menetapkan bagaimana desainnya seperti apa, DED-nya, sehingga itu nanti akan memunculkan biaya yang dibutuhkan itu berapa. Ini sebagai pertanggungjawaban kita kepada penggunaan anggaran yang kita gunakan dari negara.
0: Oke.
1: Ya, mungkin itu Pak Ison.
0: Baik. Pak Dedi, sudah sekian hari ya, atau hampir 2 pekan ya pasca tragedi di Bekasi Timur. MTI sendiri sampai saat ini seperti apa memantau?
2: Ya, baik. Kadangkali seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Deni ya, bahwa memang yang tepat memang kita menunggu dari hasil investigasi KNKT. Tapi kalau ini kan kejadian besar, kejadian luar biasa hebat. Jadi memang harus ada yang tanggung jawab. Masalahnya bukan masalah human error, tetapi seringkali saya katakan adalah human factor. Ya, human factor.
0: Apa itu Pak Dedi?
2: Ada keterlibatan manusia sehingga sistem itu error atau manajemen itu error. Jadi kalaupun tadi kalau di media sosial sering disampaikan itu bukan kesalahan masinis, itu kesalahan sistem misalnya. Sistem kan ya bukan juga manusia ya, sistem. Sistem membuat manusia yang melakukan pemeriksaan, perawatan kan juga manusia juga. Makanya harus ada yang bertanggung jawab karena korban 16 meninggal dunia juga. Belum lagi yang luka berat, yang cacat seumur hidup misalnya, itu kan juga ada puluhan juga ya. Jadi kita harus ada simpati dan empati. Makanya saya berharap memang harus ada yang bertanggung jawab. Jadi siapa yang bertanggung jawab ya, nanti kita juga tentunya menunggu dari KNKT atau kepolisian sekarang juga masih melakukan penyidikan baik di perkereta-apian sendiri, di petugas-petugas di frontliner gitu ya, sudah disidik oleh polisi, dan kemungkinan juga nanti juga manajemen operator juga kemungkinan juga nanti juga akan disidik oleh KNKT juga.
0: Iya, Pak Didi, tapi ini kan secara beruntun ya, setelah kemudian di Bekasi kemarin ada di Grobogan, sebelumnya di Blitar dengan truk, kemudian yang di Sumatera juga. Ada apa ini dengan rentetan kejadian yang hampir bersamaan? Apakah memang saatnya sistem perkeretaapian kita akan harus ditinjau kembali?
2: Kalau kita berangkat dari kasus Bekasi Timur, itu sebenarnya ada dua kasus yang berbeda. Jadi tidak bisa dijadikan satu.

0: Rumit, kompleks, tricky. Jadi tidak bisa kita memandang bahwa itu kesalahan kereta api, karena di sana ada kecelakaan angkutan jalan, kecelakaan jalan. Nah, kalau kemarin itu yang Argo Bromo Anggrek menabrak kereta dari KRL dari belakang, itu murni pure kecelakaan kereta api. Jadi kalau penyidikannya jauh lebih mudah karena menggunakan satu regulasi, yakni Undang-Undang Perkeretaapian 23 tahun 2007. Tetapi kalau perintas bidang itu rumit, karena saya sering juga sampaikan bahwa di situ adalah regulasinya, aturannya di sana itu abu-abu. Jadi ya, siapa yang paling bertanggung jawab di sana, itu kita tidak bisa menuntut, oh ini kementerian ini, kementerian itu, kementerian ini, karena memang sangat tricky, sangat rumit. Maka kita memerlukan satu payung besar, payung hukum besar yang bisa membawahi beberapa lini kementerian atau lini lembaga. Jadi bisa bisa bekerja sama untuk mengelolaan di bidang sebidang. Karena kenyataannya sudah 2 kali KL melakukan SKB, surat kerjasama ya, dari ada Kementerian Kemendagri, Perhubungan, lalu Kementerian PU, itu hasilnya juga masih seperti ini. Jadi
1: Ya.
0: sulit,
1: Ya, Pak.
0: karena makanya saya sampaikan juga ya, bahwa kalau kita memahami undang-undang, jelas bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah untuk masalah pengelolaan perintahan sebidang. Lalu diturunkan juga selanjutnya di Permen nomor 94 tahun 2018. Itu juga sudah disampaikan detail bahwa status perintahan sebidang itu disesuaikan dengan status jalan. Kalau perintahan sebidang itu ada jalan nasional, berarti adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau perlintasan itu ada di jalan provinsi, berarti tanggung jawab gubernur. Selanjutnya juga begitu. Kalau itu jalan status jalannya adalah jalan kota atau kabupaten, jelas di sana adalah tanggung jawabnya wali kota dan bupati. Tapi dari sini terus kembali lagi bahwa pemerintahan daerah itu tidak punya anggaran untuk mengelola lintas bidang.
1: Dan jumlahnya banyak.
0: Karena betul dana banyak, SDM juga terbatas.
1: Ya.
0: Lalu kembali lagi kepada pemerintah pusat. Ini tanggung jawab pemerintah pusat bagaimana? Pemerintah daerah tidak tidak punya dana, bla bla bla misalnya. Pemerintah pusat juga bingung juga, dana di APBN juga terbatas. Jadi siklus muter terus. Jadi ketika terjadi semacam temperan, itu memang sangat tricky ya. Itu apalagi itu adalah perlintasan yang tidak terjaga atau perlintasan ilegal atau
1: Ya,
0: tidak resmi, itu sangat rumit lagi karena
1: apalagi di banyak di kampung-kampung seperti itu ya, Pak Dedi ya. Artinya kalau itu di jalan desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa kah?
0: otomatis kalau itu di daerah kabupaten, jelas kabupaten. Karena di perintah undang-undang jelas. Di pasal Undang-Undang 23 2007 kan sudah jelas. Di pasal 91, 94 itu kan juga jelas. Jika ada perlintasan atau perpotongan jalan dengan rel yang tidak berizin, tidak ada izin, harus ditutup. Nah, yang menutup ini adalah pemerintah daerah. Sebenarnya juga salah juga kalau yang menutup itu adalah PT PT KAI. Karena PT KAI itu kan operator sarana. Nah, yang menutup itu harusnya pemerintah daerah. Ya, sesuai dengan status jalan tadi. Kalau
1: Baik.
0: itu perintasan liar tidak berizin, ya tutup saja. Simple sebenarnya masalahnya. Ya, tinggal kita kembali kepada pemerintah daerah, berani nggak menutup.
1: Dan trennya semakin banyak sekarang yang liar ini, Pak Dedi, seiring bertambahnya pemukiman, bertambahnya apa namanya masyarakat begitu ya, yang tadinya jalur aman sekarang tiba-tiba juga ada perlintasan yang liar begitu ya.
0: Betul. Jadi ketika ada hunian baru, pengembang baru melakukan pembangunan perumahan, jelas akan ada tantangan di sana. Jadi akan ada persilangan atau perlintasan di sana. Nah, kebetulan itu Jawa Timur di bawah Pak Deni ini, Jawa Timur ini kebetulan perlintasan sebenarnya sangat-sangat banyak sekali. Dan juga sangat terjadi kecelakaan juga di Jawa Timur.
1: Ya.
0: Jadi,
1: Baik.
0: tapi kita juga salut juga bahwa sejak tahun 2023 Ya, kebetulan saya juga terlibat untuk masalah pembinaan di

0: beberapa di sub Jawa dan juga Sumatera. Jawa Timur kalau ada, kalau kita kasih rapot itu memang nilainya bagus karena gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Timur memang sangat intens untuk mengelola pendidikan sebidang.
1: Oke, baik.
0: Jadi kalau dibandingkan dengan provinsi lain ya, itu
1: Ya.
0: Jawa Timur memang paling bagus.
1: Oke.
0: Juga termasuk pendanaan, juga keseriusan pemerintahnya itu paling bagus untuk mengelola pendidikan sebidang.
1: Karena sudah dimention sama Pak Dedi, saya ke Pak Dedi kalau begitu. Pak Dedi, soal pendidikan sebidang, ini kemarin juga pemerintah Jawa Timur menginisiasi ya soal terkait dengan palang pintu otomatis perlintasan yang menggunakan elektronik. Apakah ini sudah ditangkap dan juga bisa diimplementasikan atau mungkin sudah di beberapa titik? Atau seperti apa Pak Dedi?
2: Iya, baik. Mungkin saya sebelumnya menyampaikan data ya, menyambung tadi diskusi terkait dengan perlintasan sebidang di Jawa Timur itu cukup banyak. Kita itu di Jawa Timur total itu ada sekitar 1.177 titik perlintasan itu yang terdata. Nah, yang dijaga sendiri itu baru sekitar 733 titik, yang mana itu pengelolaannya ada dari baik dari operator, Pemda, ataupun juga swasta dan swadaya. Nah, ini yang menarik juga yang menjadi perhatian, ini ada yang tidak dijaga. Yang tidak dijaga ini ada 264 titik. Jadi itu loss ya. Di mana diantaranya yang sudah terregistrasi itu ada 181 dan yang belum terregistrasi atau liar itu ada 83. Dan ini yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi ya tumbuh terus ya mungkin dengan adanya pemukiman baru ataupun juga karena kondisi dia lebih shortcut mungkin ya dia sehingga dibuka persimpangan liar. Nah, terus kemudian juga kami sangat mengapresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan. Ini memang concern tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi terhadap apa ya pelengkapan ya terkait dengan keselamatan ataupun pembangunan portal di persimpangan. Nah, ini pun juga simultan dengan Dinas Perhubungan di Kabupaten Kota di Jawa Timur secara bertahap melakukan pengusulan sehingga nanti akan dikeluarkan rekomendasi oleh Direktur Keselamatan kami sehingga itu menjadi acuan untuk bisa dibangun portal tersebut. Nah, namun terkait dengan keterbatasan anggaran, memang ada beberapa menyampaikan rekomendasi ini apakah bisa dengan biaya yang lebih sedikit sehingga mungkin dipasang portal yang sederhana sehingga ini tidak membutuhkan biaya yang besar. Kami pun juga memberikan semacam toleransi, namun dengan mengharapkan ini nanti akan tetap diupgrade sesuai dengan rekomendasi terhadap prasarana kelengkapannya itu di lapangan seperti apa. Jadi memastikan bahwa portal yang dibangun walaupun sifatnya sederhana ini memang bisa secara sementara ini sudah dapat menjamin keselamatan ataupun juga dapat dioperasionalkan secara maksimal. Adapun juga yang paling penting juga terkait dengan SDM-nya. SDM-nya yang akan menjaga itu memang sudah harus bisa memiliki pengetahuan terkait dengan penjagaan pintu perlintasan. Kompetensinya juga harus diperhatikan.
1: Siapa yang bertanggung
2: kemudian
1: jawab
2: juga
1: memberikan
2: yang paling penting ya.
1: Skill ini Pak Denny? Kalau publik awam kan tidak memiliki skill khusus untuk di palang pintu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan skill yang siap ini?
2: Ya, memang harus diusulkan, Pak. Harus. Jadi itu adalah salah satu merupakan tanggung jawab bagi petugas pintu perlintasan. Paling tidak dia harus tahu bagaimana cara berkomunikasi, cara menjaga, tahu jadwal. Itu sangat penting. Karena ada beberapa kami temukan juga itu ada juga ada beberapa daerah yang mungkin petugasnya lalai. Jadi memang sudah dijaga, namun ini tidak ditutup pada saat kereta api melintas. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Nah, ini kami pun juga melakukan peneguran secara keras untuk pemerintah daerah dapat membantu untuk ikut mengawasi. Nah, terkait dengan kompetensi itu diusulkan, Pak. Jadi nanti ada disekolahkan secara singkat ya terkait dengan pengetahuan dan wawasan mereka untuk menjaga pintu perlintasan. Ya,
1: Oke.
2: gitu, Pak.
1: Baik, Pak Denny, ini jumlahnya tadi yang liar 83. Kemungkinan bertambah lagi nggak sih, Pak? Karena laju pemukiman juga semakin banyak begitu. Dan pengawasannya seperti apa? Kalaupun toh terpaksa mereka membuka, itu izinnya apakah ada dan siapa yang berhak untuk menutup? Kalau operator
2: Ya,
1: tadi kata
2: baik.
1: Pak Dedi tidak berhak menutup ya, sebetulnya ya.
2: Ya, baik. Jadi, kalau terkait dengan jumlah, ya kami mengharapkan tidak bertambah ya. Jadi kita menyelesaikan yang tidak terjaga dan mungkin yang liar itu bisa kami tutup gitu, Pak. Jadi, ini untuk bisa menjamin sterilisasi dari jalur kereta api sendiri. Nah, terkait dengan penutupan itu sesuai dengan hierarkinya, Pak. Jadi kalau memang itu jalannya terkait dengan jalan desa, mungkin pemerintah kabupaten itu bisa menyelesaikan hal tersebut yang liar. Nah, sementara ya begitulah berjenjangnya sampai mungkin tingkat provinsi dan jalan nasional itu nanti kami. Kami pun juga sudah apa ya semacam memberikan data kepada Kementerian PU terkait dengan persimpangan yang masih ada beberapa titik yang di jalan nasional. Selain itu juga cukup berbahaya karena frekuensinya cukup tinggi, ini pun juga dapat menghambat sehingga dapat menimbulkan kemacetan di arus jalan nasional. Jadi tanggung jawabnya ya masing-masing pas tergantung hierarkinya dari jalan yang disinggungkan itu seperti apa.
1: Oke, berarti yang berhak menutup pemerintah di level masing-masing level ya, Pak Dedi. Kalau di desa ya Pemdes boleh menutup, kalau di kecamatan ya pemerintah kecamatan dan kabupaten dan seterusnya. Begitu ya, Pak Dedi ya. Saya ke Pak Dedi kalau begitu, saya bergeser.
0: Ya, iya. Gimana Mas? Gimana?
1: Berarti kalau sesuai hierarkinya, kalau itu di desa, pemerintah desa berhak menutup di kecamatan, kecamatan dan kabupaten dan seterusnya begitu ya.
0: Iya, jadi sesuai sudah saya sampaikan di tadi di awal, jadi sesuai dengan status jalan. Kalau itu di jalan desa yang menutup ya bupatinya Mas, bupati. Maksudnya bupati tentunya juga juga bukan pemerintah desa ya, tapi ya di sub setempat maksudnya yang menutup. Di sub setempat yang menutup seperti seperti itu ya, di subnya gitu Mas.
1: Ya. Ya, tapi gini Pak Dedi, kalau masyarakat secara swadaya kemudian mereka mampu mengelola begitu dan mereka mau mengeluarkan anggaran, itu melanggar undang-undang tidak sih Pak kalau mereka secara inisiatif membuka perlintasan sendiri?
0: Tidak, tidak. Jadi seperti kemarin itu di Keradenan itu, Keradenan di Kerobokan itu ya, ketika tim apa ada mobil penumpang pengantar haji kalau tidak salah yang ketempar kereta Argo Bromo Anggrek juga itu kan sebenarnya dikelola oleh masyarakat swadaya sendiri. Karena dulu sebelumnya saya juga tahu riwayatnya itu dulu kan sekitar tahun 2022-23 itu kan mau ditutup ya juga oleh DJKA saat itu direkturnya Pak Edi Nur Salam, direktur keselamatan itu kan mau ditutup juga kalau yang liar. Tetapi ada bargaining di sana, ada bargaining di sana bahwa masyarakat desa di sana memang ini akses ini jalan ini adalah jalur utama bagi mereka. Kalau mereka harus melewati desa seberang yang katanya lebih jauh, ada perintah resminya, mereka akan kesulitan. Lalu ada bargaining di sana bahwa warga desa kelurahan tersebut mau menjaga dengan patungan, warga patungan akhirnya mereka juga dengan dana yang ada itu patungan seluruh warga mereka menggaji tugas di sana walaupun secara teknis mungkin palang pintunya juga tidak ideal, mungkin hanya bambu itu
1: dan
0: kan
1: ala
0: swadaya
1: kadarnya ya Pak ya.
0: betul. Terus ada juga pos jaganya juga mereka buat sendiri. Itu pemerintah mengizinkan tidak masalah selama ada yang mengelola tidak masalah. Kalau tidak ada yang mengelola masih akan ditutup.
1: Secara
0: Gitu. Jadi,
1: undang-undang itu sah dan legal ya, Pak Dedia.
0: Maksudnya itu kan maksudnya resmi berarti kan tetap ada seizin.
1: Seizin.
0: Yang
1: Oke.
0: istilahnya kan bila tidak ada izin ditutup. Nah, ini kan mereka kan sudah izin mau mengelola. Berarti kan tetap secara regulasi mereka tetap seizin, tentunya izinnya secara administrasi mereka di bawah bupati setempat.
1: Oke.
0: Dan sampai sekarang ya, ya kemarin memang tidak beruntungnya anggaran mereka menggaji menggaji petugas itu hanya sampai jam 11 malam. Nah, makanya kemarin terjadi kecelakaan kan setelah jam 1, jam 2 gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi di sana, nah, karena itu swadaya, ya memang dana anggaran untuk menggaji petugasnya terbatas sampai jam 11, tidak sampai dengan 3 shift, kira-kira seperti itu, Mas.
1: Oke.
0: Jadi, nah, ya ini sebenarnya juga saya kembalikan kepada pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah juga bila ada inisiasi positif dari warga, seharusnya pemerintah daerah itu memberikan subsidi juga minimal memberikan salary atau gaji kepada petugas minimal seperti itu.
1: Sudah adakah Pemda yang seperti itu, Pak Dedi, sejauh ini?
0: Sejauh ini saya belum
1: Belum
0: tahu.
1: menemukan
0: Kemungkinan
1: laporan ya.
0: Jawa Timur ada mungkin. Saya juga lihat Jawa Timur ada Pemda-Pemda Bupati yang mungkin memberikan subsidi. Tapi sebenarnya ini juga masalah juga kalau perintasan itu tidak resmi, Pemda itu mensubsidi juga salah.
1: Oke.
0: Makanya disubsidi memang yang dikelola memang memang harus perintasan resmi.
1: Betul.
0: Kalau SOP menurut saya memang perintasan itu dibuat perintasan resmi dengan CPL ada nomornya biasanya resmi,
1: Oke. Okay.
0: baru pemerintah bisa memberikan subsidi begitu.
1: Memang agak tricky ya, multisektor dan sangat
0: Betul.
1: kompleks kalau kita berbicara perlintasan sebidang. Dan Pak Dedi dan Pak Dedi, saya harus menyapa dulu yang sudah memberikan tanggapan di kolom YouTube kita pagi ini, para pemirsa dan pendengar Dialog Aira yang menyapa pagi ini. Dari akun warga Mataraman, selamat pagi. Benarkah kendaraan kalau melintas di atas rel bisa mati mesin secara mendadak karena ada medan magnet? Ini ilmiah atau murni faktor kepanikan? Ini yang sering ya menjadi perbincangan kalau tiba-tiba kendaraan di atas rel itu mati mendadak. Dari akun Wahyu, selamat pagi. Populasi masyarakat semakin padat, jalur yang tadinya aman kini sudah tumbuh pemukiman. Banyak jalan-jalan tikus menerobos jalur KA. Apalagi ke depan, sementara kecepatan kereta api makin naik. Kemudian dari akun Positif Ways, di Jepang sampai gang-gang kecil pedesaan dipasang palang pintu perlintasan. Mungkinkah di Indonesia demikian? Apa semua jalur KA harus layang? Makin mahal dong kalau layang ya. Kemudian dari akun Suara Rakyat 62, mau secanggih apapun teknologinya, mentalitas bangsa kita memang tidak disiplin. Perlintasan ditutup saja di demo warga. Kalau ada apa-apa baru teriak-teriak nyalahin pemerintah. Terima kasih. Dari Sinar Harapan, pemerintah harus menegakkan tata ruang. Pemukiman liar di jalur rel harus ditertibkan. Kemudian dari Lapang Dada, sistem persinyalan kita apakah sekonvensional itu ya Pak? Terlebih untuk kereta api jarak jauh yang masih menggunakan lokomotif. Dari Narasi Indonesia, selain pembangunan overpass dan underpass, pengalian jalur masyarakat dan jalan tikus memang selayaknya ditertibkan dengan tegas. Dari Tunjukkan Jalan, jadi ini yang salah siapa Pak? Siapa yang harus berbenah? Pemerintah, operator, atau masyarakat? Kemudian dari akun Kopi Paman, di Indonesia perlintasan sebidang jalannya nggak enak, bergelombang, nanjak, gerunjal-gerunjal. Ini juga jadi pemicu as roda patah di lokasi, di titik lokasi. Kondisi ini berbahaya. Kemudian dari Jalan Dipa, kalau bahas perlintasan biasanya saling lempar tanggung jawab. Wilayah Daop, Dishub, atau Balai. Apa tidak bisa duduk bersama Pak? Bikin rancangan dan dieksekusi bersama-sama. Tujuannya satu, untuk keselamatan bersama. Dari Anies Puspita, terima kasih, turut berduka cita untuk semua korban. Dari Reno, masyarakat saat ini sudah tertarik menggunakan kereta api karena dinilai paling sedikit resiko kecelakaan. Namun faktanya masih belum sesuai harapan. Dari EKO, warga masih banyak yang ngeyel. Sudah bunyi sirene, palang pintu justru tetap mau menerobos saja. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan. Nanti kita akan komentari Pak Dini, Pak Dedi di segmen yang kedua. Kita masih bersama dalam Dialog Aira yang menyapa pagi ini dalam rangka bersama mewujudkan keselamatan perlintasan sebidang moda kereta api. Kami segera kembali untuk Anda.

0: Ya, kembali bersama kami pendengar dalam dialog AE Raya Menyapa pagi ini di edisi Jumat 8 Mei 2026. Kebersamaan kita hingga jelang pukul 9 pagi nanti, kita masih berbincang terkait dengan bersama mewujudkan keselamatan perlintasan sebidang moda kereta api pasca beberapa tragedi di tanah air ya, dari Bekasi Timur, kemudian di Grobogan Jawa Tengah, kemudian di Blitar, dan terakhir di Sumatera. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semuanya, karena tentunya tidak ada sesuatu yang berharga selain nyawa. Dan pasca itu beberapa perlintasan ini juga mulai ditertibkan ya, baik yang berizin ataupun tidak berpalang pintu ataupun bahkan yang liar. Kemarin juga sudah sempat ada upaya penertiban di Magetan dengan upaya menutup, tapi memang ini sempat ditolak warga, dan berikut kami tayangkan informasinya untuk Anda. Sudah sempat
1: penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di JPL nomor 07 kilometer 175 plus 775 yang menghubungkan Kelurahan Tebon dengan Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Magetan, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari warga setempat. Warga yang mayoritas petani mendatangi lokasi dan meminta akses tersebut tetap dibuka karena menjadi jalur utama menuju area persawahan dan pemakaman Dusun Kombel, Desa Bogorejo. Audiensi antara warga dan PT KAI bersama pemerintah setempat berjalan alot. Perlintasan sempat ditutup pagi, namun akhirnya dibuka kembali siang harinya dengan sejumlah syarat ketat. Salah satu warga Bogorejo, Mardikun, mengaku lega karena perlintasan tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama para petani, sebagai akses utama tanpa perlu memutar terlalu jauh untuk menuju sawah.
2: Warga ini sebetulnya intinya warga itu diberi jalan untuk melintas ke pertanian dan ke makam. Intinya seperti itu. Khususnya petani, kita tahu sendiri kalau petani suruh melintas jalan terus kan rawan kecelakaan. Intinya seperti itu.
3: Jadi menolak ya Pak ya penutupan?
2: Iya, intinya ditolak.
1: Camat Barat Magetan Ari Budi Astuti mengatakan pembukaan sementara dilakukan sambil menunggu pembangunan akses jalan baru yang lebih aman. Pemerintah desa dan kelurahan wajib menyediakan penjaga palang pintu dan posko penjagaan di sekitar perlintasan. Dalam kesepakatan itu, perlintasan hanya boleh dibuka mulai pukul 6 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di luar jam itu, palang pintu wajib ditutup dan dikunci.
4: Memperbolehkan membuka dengan syarat kepala desa Bogorejo dan Lurah Tebon harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang pertama, sanggup menyediakan penjaga palang pintu kereta api yang dibiayai dari APBD maupun APBD masing-masing. Pembukaan perlintasan kereta api dimulai pukul 06.00 sampai 17.00. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab dari operator maupun regulator.
1: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan hasil kesepakatan langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan mengembalikan kondisi perlintasan seperti semula. Namun akses tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2.
5: Pada saat ini setelah kesepakatan ini teman-teman di lapangan sudah mengembalikan seperti semula ya. Tapi nanti bahwa yang bisa lewat di situ adalah maksimal adalah roda 2. Dan ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab dari
1: Tohari menegaskan keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Karena itu evaluasi terhadap keberadaan perlintasan tanpa palang pintu akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Ya, ini kemarin upaya penutupan perlintasan di Magetan tanpa palang pintu ini mendapat penolakan warga dan akhirnya tidak jadi ya dibuka kembali. Saya ke Pak Denny. Pak Denny, ini lokasinya tidak jauh dari stasiun Barat yang tahun lalu juga ada insiden yang Pak Denny juga turun ya waktu itu. Dan sesuai peraturan sebetulnya tidak boleh ada perlintasan kurang dari 800 meter. Kalau kemarin teman-teman di JKA juga turun. Tapi akhirnya ya karena permintaan warga lagi-lagi dibatalkan. Nah, bagaimana Anda melihatnya Pak Denny semacam ini? Lagi-lagi kita berhadapan juga dengan masyarakat.
6: Ya, baik ya, terima kasih. Jadi betul memang jarak antar perlintasan itu ya idealnya ya sekitar 700 sampai 800 meter. Ya. Nah, sebenarnya kami sangat menyayangkan juga ya pada akhirnya ini penutupan ini gagal. Pertama memang kita harus melihat dari sisi kondisi jalur alternatifnya itu memang sejauh apa sih gitu. Kalau memang jaraknya masih cukup dekat, mungkin ya kami mengharapkan masyarakat dapat menerima atas kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian juga ya kami mengharapkan ini adalah sifatnya sementara. Nanti kami akan bersama-sama pemerintah daerah, kita coba evaluasi apakah perlintasan tersebut yang memang sangat mungkin vital ya bagi petani untuk sebagai arus aktivitas mereka. Apakah ini bisa ditangani kalau misalnya kontur tanahnya itu dia mungkin letaknya tinggi, mungkin bisa di, saya sempat melihat beberapa lokasi itu yang berpotensi bisa dipasang semacam underpass sederhana ya. Jadi mungkin pemasangan box culvert untuk bisa dilewati persilangan dua kendaraan roda dua, mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi untuk selain memperlancar juga, dan mungkin satu kendaraan roda empat pun juga dapat melintas gitu secara bergantian. Nah ini yang coba kita komunikasikan lebih intens lagi dengan pemerintah daerah. Ini pun juga salah satu perintah kami dari Pak Dirjen kami dan Direktur Keselamatan. Selain kita memantau terkait dengan persimpangan seperti ini, perlintasan sebidang seperti ini, kami pun juga diminta untuk segera menyusun simulasi tanggap darurat terhadap kondisi-kondisi perlintasan yang ada, apa yang harus dilakukan, dan kami harus laporkan apa solusi yang harus bisa di segera bisa diselesaikan. Memang semua terkendala terkait dengan anggaran. Yeah. Jadi yang disampaikan oleh Pak Dedi, untuk kita bisa melakukan pembangunan pasti terbatas dengan anggaran. Namun pastinya kita punya langkah-langkah mitigasi seperti tadi yang menjadi solusi, bahwa dari desa itu bisa menjamin dan juga menjaga perlintasan tersebut. Dan tadi saya lihat pun juga mungkin ada kesepakatan setelah waktu tertentu, mungkin setelah jam malam, menjelang malam, itu benar-benar tutup permanen dulu karena tidak ada yang jaga, dan mungkin dari kondisi persimpangan perlintasan sebidangnya itu juga tidak baik, mungkin dari sisi pencahayaannya dan kecepatannya cukup tinggi juga di situ. Nah ini tapi kami harapkan itu adalah salah satu solusi sementara ya, sementara sebelum bisa menjadi ada treatment yang lebih baik lagi.
0: Iya,
6: Pak Dedi. Mungkin itu sedikit gambarannya.
0: Iya, Pak Dedi. Kemarin juga teman-teman dari balai juga turun ikut memantau prosesnya dan mengawal hingga akhirnya muncul kesepakatan. Baru sejak kemarin berita tersebut kami hadirkan. Kondisi serupa, apakah banyak di Jawa Timur dengan kasus yang sama, penolakan warga, kemudian akhirnya harus dibuka meskipun itu tidak sesuai peraturan karena jaraknya kurang dari 700 meter.
6: Ya ada, kalau banyak sih tidak bisa saya sebutkan ya, tapi ada beberapa yang memang ada sedikit penolakan. Namun pada umumnya jalur alternatif yang mungkin tidak jauh tersebut, masyarakat sudah mulai menyadari dan menerima dengan kondisi seperti itu. Ya yang paling penting juga memang tadi juga sempat ada beberapa masukan dari message itu terkait dengan sterilisasi. Ini pun juga tugas kami juga untuk bisa melakukan sterilisasi jalur, terutama yang sudah mendekati dengan perkotaan, karena juga banyak juga pemukiman-pemukiman yang menetap di sana yang harus kita lakukan penertiban. Ini pun juga kami selalu terus melakukan sosialisasi. Dalam kesempatan ini juga kami menghimbau juga kepada masyarakat, mungkin aset terkait dengan pemerintah mungkin tidak ditinggali, apalagi terkait dengan ruang milik jalan ini yang merupakan ruang keselamatan yang harus kita jamin. Dan juga kami secara bertahap akan melakukan sosialisasi untuk melakukan penertiban, dan juga kami pastinya juga menghitung untuk memberikan ganti ruginya.
0: Oke. Baik, Pak Dedi, ada tanggapan terkait dengan aksi penolakan warga yang tadi juga kami hadirkan tayangannya, yang lagi-lagi memang warga secara swadaya ini siap dan mampu, tetapi ada peraturan yang kemudian juga tidak seharusnya karena jarak antar perlintasan masih kurang dari ketentuan yang ada.
7: Ya, baik. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ya memang seperti itulah. Jadi memang ada kepentingan warga yang memang tidak bisa di lobby atau ditawar gitu ya. Jadi memang
0: urusan perut sulit. Ini ya Pak Deni
7: sulit. Sulit, makanya ini sangat-sangat tricky ya. Ya makanya saya pikir ini tergantung keberanian dari pemerintah daerah setempat. Karena kalau saya pikir kalau untuk keselamatan saya pikir ya tutup, ya tutup saja. Apalagi jaraknya tadi dekat, tidak ada 300 meter kan nggak masalah. Mungkin orang-orang itu malas saja gitu, cuma 300 meter naik motor aja nggak mau misalnya. Itu berarti kan mereka malas, sudah gitu aja. Well, kalau saya simpel ya, jadi begitu. Jadi kalau ini masalah keselamatan tidak disawar, mungkin mereka saat ini mau janji aman-aman, tapi namanya manusia pasti ya mungkin ada lengah, ada apa ya. Jadi nanti yang disalahkan pemerintah lagi. Jadi memang kembali ya tergantung pemerintah daerahnya. Jadi tinggal mereka siap nggak menjaga keselamatan warganya di kawasan tersebut. Itu aja mah. Simpel kan perusahaan simpel. Kalau itu memang ilegal, apalagi itu sudah sesuai dengan perintah undang-undang, ya udah tutup aja, selesai masalahnya gitu loh. Jadi masalah keselamatan itu tidak ada masalah kearifan lokal, nggak ada juga. Masalah keselamatan itu secara internasional itu standar, nggak ada di lokal sini, ini budaya itu nggak ada juga.
0: Dan
7: itu tutup aja, simple mas itu.
0: Dan kalau ini dibiarkan akan menjadi presiden buruk ya, nanti warga yang lain juga bisa melakukan hal yang serupa ya, Pak Deddy ya.
7: Betul, nanti kalau ini diizinkan, nanti lintasan lain juga seperti itu boleh. Padahal jarak antar lintasan di kampung itu kan pendek, mungkin hanya 100 meter itu penintasan semua. Itu kan sangat-sangat pendek. Kenapa tidak mau lewat situ? Misalnya itu juga bisa. Ya namanya orang kita. Ya begitu aja. Jadi ada misalnya ya maaf ya, mungkin juga ya otokritik juga masyarakat kita tuh juga terkadang juga enggan atau malas untuk yang agak jauh sedikit malas cuma 100 meter melewati di perlintasan sebelahnya pinggirnya itu juga mungkin malas, enaknya di sini dekat kampung saya misalnya. Jadi hal seperti itulah yang harus diperhatikan. Jadi memang betul tepat tadi pemerintah daerah sudah memberikan batasan. Apalagi itu kan sangat dekat, tidak ada 300 meter kan, sudah juga mereka pun juga bisa melalui perlintasan yang lain. Itu mas. Jadi saya pikir kita harus tegas ya, tegas jangan sampai kita ya kasihan. Mereka dibuka nggak apa-apa. Itu buktinya seperti kemarin kasus Karadenan juga begitu juga. Pada akhirnya ketika tidak ada yang jaga menerobos, ya sudah terjadi kejadian seperti itu.
0: Dan akibatnya fatal. Meskipun tadi Pak Deddy mengatakan peristiwa di Bekasi Timur adalah dua hal yang berbeda, tetapi karena hulunya adalah di perlintasan sebidang, kemudian juga berdampak terhadap peristiwa berikutnya begitu ya, yang juga tentu ini menjadi harus atensi kita semua seperti itu. Okay.
7: Jadi kalau begini mas, kalau semisal sistem keselamatan kita sudah fit ya, sudah tepat, walaupun di depan ada benturan apapun, ya tetap otomatis berhenti, harusnya begitu. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa itu juga triggernya itu nih, jadi terjadi ya bukan alasan juga. Jadi kalau besok kalau terjadi benturan, masa kereta di belakangnya juga boleh ditabrakin semua kan juga tidak boleh gitu.
0: Berarti yang soal persinyalan itu memang menjadi catatan sendiri Pak Deddy, Anda melihatnya?
7: Ya otomatis mas, persis. Makanya tadi saya sampaikan memang harus ada bertanggung jawab ya, walaupun di media sosial itu salah sistem, pikir juga harus ada bertanggung jawab karena sistem yang mengeluarkan juga manusia gitu mas.
0: Kalau sinyal kita sendiri kondisinya Anda melihat seperti apa Pak? Sudah mengarah ke elektrifikasi semuanya kah atau bagaimana?
7: Kalau masalah sinyal rumit mas, rumit juga ya, karena semua lintas itu beda-beda. Kalau sepanjang Jakarta, Semarang, Surabaya itu mungkin sudah otomatis pun juga dibagi-bagi juga. Ada yang open block, ada yang block tertutup. Kalau di Jawa Timur ke mungkin pada ini paham juga, kalau ke dari Surabaya ke arah Banyuwangi malah masih manual itu sinyalnya, masih sinyal mekanik malah.
0: Yang di stasiun Blitar masih menggunakan manual ya. Ya di Malang juga. Tapi yang di kemarin itu sistemnya open block ya kata Pak Deddy ya.
7: Open block. Otomatis itu Mas. Ya otomatis.
0: Seharusnya tidak terjadi hal yang kemarin ya kalau memang open block ya. Begitu ya Pak Deddy ya.
7: Seharusnya memang tidak terjadi karena itu semua sistem. Kalau satu sistem rusak berarti semuanya akan error Mas. Jadi seperti itu.
0: Okay. Kita mau berbicara ini human error, belum ada hasil dari KNKT ya, masih dalam proses ya, Pak Dedi.
7: Ya, yang jelas saya tidak bisa katakan human error, tapi human factor. Pasti ada manusia yang terlibat di sana.
0: Gitu. Oke, ini sekaligus pertanyaan menarik dari netizen kita. Ini terkait dengan apakah betul kendaraan itu kalau di atas rel itu mati? Ini apakah teknis, ilmiah, atau karena murni kepanikan?
7: Pada kalau jawaban saya, kalau izin saya menjawab dulu, belum ada riset teknis mengenai masalah itu. Kalau boleh saya jawab, itu sangat bisa pikir masalah panik, nervous gitu ya. Jadi biasanya di pelintas bidang itu kan tidak rata.
0: Ya.
7: Tidak rata, apalagi mereka yang menggunakan mobil manual, itu kalau dia tidak siap, dia tidak oper dengan gigi rendah, dan dia masih dengan gigi yang tinggi,
0: ya,
7: otomatis dia mesinnya akan mati. Nah, disitulah ketika ada suara kereta mungkin datang, disitulah nervous. Jadi startup susah, misalnya sudah kerugi lah. Jadi seperti itu ya.
0: Belum
7: jadi,
0: ada kajian teknisnya ya, Pak Dedi.
7: Belum ada, okay. Belum ada. Tapi kalau ada yang bilang bahwa ini mati karena
0: medan magnet ya,
7: dari tapi lebih tinggi, okay, itu keliru mas. Karena logikanya seperti itu, berarti semua motor yang lewat di rel itu mati, berarti mati semua.
0: Oke. Okay.
7: Karena magnet motorku itu jauh lebih kecil daripada mobil. Mm-hmm. Soalnya kalau pakai logika itu motor-motor semua ya akan mati semua. Karena kenyataannya kan justru motor tuh yang paling banyak menerobos.
0: Oke. Okay.
7: Tapi mesinnya kan juga tidak mati. Ya. Nah, gitu mas.
0: Tadi juga menyatakan kondisi perlintasan kita rata-rata memang tidak mulus ya, bergerunjal, ada yang serong. Yang ini juga memperparah kondisi kepanikan ketika di atas rel begitu ya. Baik. Menarik, tapi kita sudah di penghujung waktu. Ternyata tidak semua bisa kita tanggapi. Mungkin terakhir dari diskusi kita pagi ini, apa yang bisa disimpulkan Pak Denny terkait keselamatan transportasi kereta api, terutama di perlintasan sebidang? Monggo Pak Denny, monggo. Ya,
6: ya. Oke, okay. Ya baik, pada kesempatan ini pastinya kami semua akan melakukan evaluasi ya, terutama terkait dengan kondisi prasarana dan juga mengawasi sarana. Dan kami pun juga sangat berterima kasih dari instansi lain, mungkin dari pemerintah daerah, itu cukup tanggap terkait dengan mengatasi perlintasan sebidang. Dan juga dari pihak kepolisian, kami pun juga mendapat bantuan terkait dengan mengawasi kendaraan-kendaraan yang akan melintasi itu sesuai dengan kelas jalan. Karena kami banyak menemukan hambatan-hambatan, misalnya truk yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang melintas di situ patah as. Kami pun juga terus melakukan perbaikan yang cukup cepat terkait dengan yang tadi disampaikan untuk perlintasan sebidang yang mungkin kontur jalannya rusak, ini kami segera langsung lakukan perbaikan, dan ini sudah kami banyak lakukan. Mungkin itu, dan kami juga menghimbau dari masyarakat untuk lebih melakukan, sekali lagi saya sampaikan, melakukan double protection bila mana melakukan perjalanan melintasi perlintasan sebidang. Walaupun mungkin sinyal ataupun juga portal ini sudah hijau, istilahnya sudah bisa dilewati, saya kami himbau untuk bisa melakukan pengamatan kanan dan kiri apakah sudah aman atau belum.
0: Oke.
6: Okay. Ya, mungkin itu.
0: Baik. Pak Dedi, apa pesan Anda kepada regulator, operator, dan masyarakat kita? Singkat saja, monggo.
7: Baik. Ini pesan kepada masyarakat saja, Mas. Jadi pesan kepada masyarakat, seperti tadi sudah sampai Pak Denny pula, bahwa bila ingin melintas di perlintasan bidang, baik itu perlintasan resmi atau tidak resmi, walaupun sudah ada palang pintunya, saya sarankan tetap tengoklah kanan dan kiri. Itu mungkin jauh lebih aman. Karena apa? Karena terkadang pun walaupun ada palang pintunya yang resmi, terkadang kemungkinan penjaga perlintasan atau PJL itu juga kemungkinan juga bisa alpa, bisa lupa. Jadi kira-kira seperti itu. Itu saja, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya pagi ini. Sebelumnya saya bacakan satu lagi, ada atensi dari pendengar kita. Mungkinkah diterapkan AI atau memasang CCTV di tiap perlintasan kita ya, dan atau bekerjasama dengan kepolisian yang nerobos langsung kena tilang. Usulannya menarik ya, mungkin bisa didengar nanti bagi para pemangku kebijakan. Terima kasih Pak Denny Misel Azlan, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Surabaya di Cikakemenhub dan juga Pak Didi Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MT untuk waktunya. Semoga memberikan manfaat dan tentu keselamatan menjadi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak dan juga pendengar. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Yusuf Al-Fatah pamit, sampai kita sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Izin lift, makasih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Thread sebuah surat berisi instruksi pendataan untuk pengalihan status pegawai non-aparatur sipil negara ASN menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS bagi tenaga medis.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes, Aji Muhawarman menjelaskan, substansi utama surat adalah pendataan detail terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan PPPK dan non-ASN di lingkungan rumah sakit vertikal. Pendataan juga mencakup mereka yang berstatus kontrak atau mitra di lingkungan rumah sakit Kemenkes. Aji mengungkapkan, pendataan dilakukan sebagai inventarisasi kebutuhan dan basis data nasional. Kemenkes memastikan setiap proses pengangkatan ASN maupun CPNS di lingkungannya pasti mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Saatnya Halo RRI, pendengar semuanya. Kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jam pukul 10 informasi dan juga aduan yang Anda sampaikan di kami, baik di 08 11 366 9907 atau di 459198 akan kami respon dan kami cross check terlebih dahulu dengan dinas yang terkait ya. Ada beberapa aduan juga yang sudah masuk di kami, pendengar. Kami coba akan bacakan satu persatu dari Pak Hasan, warga Mangun Suman, Ponorogo. Jadi beliau ini pengen mengetahui perihal jalur truk pengangkut sampah yang akan menuju ke TPA Merican. Pertanyaannya adalah apakah jalan Budi Utomo merupakan jalur yang juga dilewati truk pengangkut sampah, karena jalur tersebut sangat sempit dan rawan serempetan sesama kendaraan roda 4. Selain itu, kadang ada beberapa sampah juga yang jatuh dan sangat mengganggu warga di sepanjang jalan. Apakah sebaiknya truk-truk tersebut diarahkan sepenuhnya ke jalur besar atau ke perempatan Jeruk Sing atau Tajuk supaya lebih leluasa jalurnya? Mohon keterangannya, terima kasih. Saat ini tim Halo RRI sudah tersambung dengan Pak Adi Fahri dari DLH Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adi. Halo Pak Adi. Halo Pak Adi. Ya, baik. Nampaknya kaitannya dengan sambungan telepon kami ya. Nanti tim Halo RRI akan coba cross check ke kami juga bagaimana dari pihak DLH Ponorogo akan merespon kaitannya dengan informasi yang masuk dari Pak Hasan ya, warga Mangun Suman, Ponorogo. Jadi sejauh ini pendengar, responnya adalah memang benar di sana ada TPS Rono Wijayan yang jalannya melewati jalan Budi Utomo. Dan benar juga jalan Budi Utomo memang bukan jalur pengangkutan sampah. Jadi mungkin drivernya mengambil jalur pintas di mana nanti kedepannya dari pihak DLH Ponorogo akan mengevaluasi kepada drivernya langsung. Begitu ya pendengar semuanya. Jadi paling tidak sudah ada respon dari pihak DLH Ponorogo menyoal dengan informasi yang sudah Anda sampaikan, utamanya dari Pak Hasan, warga Mangun Suman, Ponorogo, tentang jalur truk pengangkut sampah yang akan menuju ke TPA Merican, pendengar. Nanti kami juga akan merespon juga pertanyaan dari Anda yang sudah masuk di 08 11 366 9907. Dan saat ini Pak Adi Fahri DLH Ponorogo sudah tersambung ya melalui kontak WA. Selamat pagi Pak Adi.
2: Selamat pagi.
1: Nggih, Pak Adi, terima kasih sudah merespon teman-teman Halo RRI, Pak, kaitannya dengan informasi di jalur yang disampaikan Pak Hasan di Mangun Suman, utamanya jalur truk pengangkut sampah yang menuju ke TPA Merican. Monggo responnya seperti apa, Pak Adi? Silakan. Halo, Pak Adi.
2: Halo. Iya, ya.
1: Ya, statementnya seperti apa, Pak? Kaitannya dengan pengangkut sampah yang menuju ke TPA Merican.
2: Kalau yang di Jalan Budi Utomo memang bukan jalur pengangkutan. Tapi mungkin ada beberapa driver itu ngambil pintas, kan ada TPS Rono Wijayan di situ. Dan itu memang jalurnya lebih dekat. Terima kasih atas masukannya. Nanti kami akan informasikan ke drivernya untuk jalur kembali lagi ke jalur yang benar, gitu Mbak Wanda.
1: Artinya memang ada jalan pintas yang ideal ya Pak ya di sana yang biasanya mungkin.
2: Iya, dari TPS Ronowijayan. Dari ya. TPS Ronowijayan itu memang jalurnya lebih pendek karena tidak melalui di Tajuk.
1: Tapi kalau teman-teman DLH ya, nanti sejauh ini Bagaimana Pak untuk penanganannya dengan kejadian yang mungkin saja sebetulnya sama, tapi yang dilaporkan kebetulan dari Pak Hasan baru kemarin itu Pak?
2: Iya, ya ini kalau nggak ada laporan dari masyarakat, kami kan juga tidak bisa memantau ya. Mm-mm. Terima kasih atas masukan dari dan saran dari masyarakat juga. Mm-mm. Kedepannya kami akan menerima laporan-laporan semacam inilah nanti. Terima kasih juga untuk Pak Hasan atas masukannya. Mm-mm. Kedepannya akan kami perbaiki lagi sistem jalur pengangkutan itu.
1: Mm-mm. Baik. Gitu. Biasanya kalau untuk pengangkutan sampah, idealnya teman-teman DLH Ponorogo ini melakukannya di jam-jam berapa sih Pak?
2: Pagi, mulai pagi. Mm-mm. Ada yang jam 2, jam 3 gitu sudah mulai pengangkutan.
1: Nah, kalau
2: sore nanti

0: Driver seperti apa, Pak? Ini kan sudah lepas nih drivernya, udah nggak ada.
1: Oh enggak, setiap hari mereka ini kumpul di kantor. Pulang ngambil itu enggak langsung pulang, mereka ini kumpul di kantor. Setiap hari kita koordinasi terkait permasalahan ataupun mungkin apa namanya kendala-kendala di lapangan gitu. Setiap hari kita koordinasi, ada jadwalnya sendiri kok.
0: Jadi ada saran juga, Pak, bagaimana kalau misalnya truk tersebut diarahkan sepenuhnya ke jalur besar seperti perempatan Jeruk Sing atau Tajuk? Bagaimana pendapatnya, Pak?
1: Iya, memang jalurnya seperti itu. Memang jalurnya seperti itu. Makanya kami berterima kasih kalau ada pengaduan masyarakat seperti ini, akan kami evaluasi lagi.
0: Oke, baik. Pak Adi,
1: jalurnya mungkin ada... memang di Jalan Halim Perdana Kusuma sini.
0: Iya. Ada pesan, Pak, yang mau disampaikan untuk pendengar Halo RRI ataupun juga masyarakat khususnya?
1: Iya, kami dari Dinas Lingkungan Hidup ini tidak bisa bekerja secara mandiri ya untuk penanganan sampah seperti ini. Kami juga butuh bantuan dan saran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah di Kabupaten Ponorogo khususnya. Jadi, monggo masyarakat, kita sering-sering berkolaborasi ya untuk menangani sampah di Ponorogo.
0: Baik, gitu. Termasuk aduan di Halo RRI ya, Pak ya. Terima kasih banyak sudah merespon kami. Iya. Terima kasih. Pak Adi, salam untuk rekan-rekan di LH Ponorogo ya. Selamat bertugas kembali dan kami tunggu update-update berikutnya dari di LH Ponorogo. Terima kasih Pak Adi. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pendengar, demikian tadi informasi dari Pak Adi dari DLH Ponorogo ya. Untuk itu masyarakat juga wajibnya bersinergi juga ya, selain dari dinas yang terkait, ada baiknya jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kaitannya dengan petugas DLH ataupun juga orang-orang yang kurang bijak menggunakan jalan, Anda boleh sampaikan di Halo RRI 0811 3669907.

0: DPR RI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar, aduan berikutnya yang juga sudah masuk di tim Halo RRI kaitannya dengan pungli parkir di area Stadion Caruban ya. Padahal fasilitas umum yang ada di sana seharusnya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Jadi pendengar ini mengaku pada hari datang setengah 6 pagi ya untuk berolahraga di stadion tapi belum ada tukang parkir. Kemudian di jam 6.30 setelah olahraga dan mau pulang, tiba-tiba tukang parkir datang dan minta uang parkir. Apakah setiap hari Sabtu emang ada tukang parkirnya? Atau ada kebijakan lain yang seharusnya direspon ya oleh rekan-rekan dari Disparpora Kabupaten Madiun? Saat ini Pak Bremi sudah tersambung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bremi.
3: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih Pak Bremi sudah meluangkan waktunya untuk Halo RRI. Pak, merespon kaitannya dengan pungli parkir di area Stadion Caruban, Pak, oleh pendengar. Bagaimana pendapat Pak Bremi?
3: Baik, terima kasih. Jadi dari kami pengelola Pangeran Timur di Caruban, itu kami pastikan kotanya kami tidak tarik parkir kendaraan. Oke, baik itu roda 4 untuk warga masyarakat ada di Gor Pangimo. Seperti itu.
2: Kemudian apakah juga sebetulnya sudah ada himbauan ataupun juga larangan atau semacam kebijakan kaitannya dengan parkir, Pak, di sana?
3: Sampai saat ini ada memberikan larangan untuk apa namanya untuk parkir tersebut, karena mengingat jika ada event yang dilaksanakan itu event bukan tiap kalau tidak ada event memang ada pengelola parkir itu yang berada di Karang Taruna tempat seperti itu. Jadi kalau setiap untuk rutin hari olahraga itu kami tidak kali dari pihak desa Karang Taruna tidak menarik parkir.
2: Baik. Lantas apa tindakan Pak yang dilakukan oleh teman-teman di Disparpora melihat hal ini, Pak?
3: Jadi kalau melihat ini ya terkait dengan parkir, tentunya kami yang pertama akan laporkan juga menyampaikan kepada yang terkait. Kalau misalkan berkaitan dengan parkir nanti kami sampaikan ke Dishub dan berkaitan dengan apa namanya penegakan perdanya kita juga akan menyampaikan informasi. Laporan ini kepada PP seperti itu.
2: Baik, tapi kalau misalnya nanti ditemukan lagi Pak ada aduan masyarakat lagi yang lain, ada tindakan tegas lain Pak yang mungkin langsung begitu menyasar di lokasi yang terkait?
3: Jadi tentunya kalau misalnya dari laporan kami dari ke pihak terkait Satpol PP maupun Dishub yang berwenang kaitan perda dan parkir, kami mengikuti dari petunjuk dari dinas bagaimana, karena kami tidak penangan untuk penegakan yang hal itu.
2: Baik, lantas himbauan seperti apa Pak untuk masyarakat ketika mungkin menemukan hal-hal yang serupa?
3: Jadi kami selaku pengelola Gor Pangeran Timur itu himbauan kepada masyarakat pertama pergunakan selalu yang ada dan ikut ya, karena itu akan kita semuanya. Kemudian kait dengan parkir disampaikan saja ya, betulnya fasilitas yang ada di Gor itu tidak berpungut parkir seperti
2: ya. Mungkin masyarakat lebih takut untuk bergesekan kali Pak dengan petugas parkir yang selama ini mungkin terkenal serem ya. Jadi memang seharusnya tidak memberikan uang parkir ya Pak ya, mengingat area olahraga kan digunakan sebagai fasilitas bersama begitu untuk masyarakat. Ngaten nggih ya Pak Bremi?
3: Iya, betul.
2: Nggih. Nanti kalau misalnya ada aduan lagi, kita akan hubungi Pak Bremi lagi ya Pak ya.
3: Baik.
2: Oke. Terima kasih banyak Pak Bremi, selamat bertugas, sehat selalu, selamat pagi Pak.
3: Pagi.
2: Pendengar semuanya, tentunya tidak hanya tentang fasilitas umum ya, banyak hal yang memang bisa Anda sampaikan di Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya dengan keluhan yang Anda sampaikan, dinas terkait bisa merespon sesuai dengan keluhan yang Anda masukkan pada tim Halo RRI. Kita kaji terlebih dahulu informasi-informasi Anda. Pendengar, kita nikmati dulu kompilasi lagu berikut ini.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagio.

0: Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pendengar, aduan-aduan yang lain yang sudah masuk di tim Halo RRI adalah dari Pak Bejo ya, dengan informasi yang disampaikan tentang pengaspalan di ujung jalan yang menginginkan disambung sampai ujung, tepatnya di Musola Ar-Rasyid. Kemudian juga masukan kaitannya tidak adanya tiang listrik di sepanjang jalan dan juga belum adanya saluran air. Dalam hal ini, pihak PUPR Kota Madiun, pendengar, telah dicoba untuk dihubungi oleh rekan-rekan tim Halo RRI, namun masih belum merespon. Jadi terakhir terkait dengan tiang listrik memang sudah disampaikan oleh Pak Gery ya, tapi belum ada informasi dan juga respon pada tim Halo RRI. Kemudian dari Ibu Ira Purnama tentang rawa bening yang kabarnya kotor pol. Jadi pihak PDAM sebagai pengelola dari rawa bening Kota Madiun sampai saat ini juga masih belum respon, pendengar. Mungkin untuk Anda yang juga sering berkunjung di rawa bening, yang membeli minuman ataupun juga makanan, ikut bersinergi juga ya untuk membuang sampah pada tempatnya, saling mengelola fasilitas yang sudah disediakan dengan baik di samping nanti pemeliharaan fasilitas yang ada di sana, juga diusahakan untuk disampaikan pada dinas yang bersangkutan, pendengar. Informasi berikutnya dari Bu Rachel yang ada di Madiun yang ingin berbagi pengalaman yang terjadi pada pagi hari setelah mengantar anak sekolah ya. Dia melintas di kawasan Jalan Manis Rejo, kemudian berpapasan dengan sebuah mobil atau bus sekolah yang warnanya kuning, tapi cara berkendaranya kabarnya ugal-ugalan dan beberapa kali mengambil jalur jalan. Padahal kondisi jalan di daerah tersebut nggak lebar, pendengar, tapi kendaraan itu melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalip kendaraan-kendaraan di depannya. Kemudian Bu Rachel ini saat itu di depannya ada becak, pendengar, dengan jarak kendaraan dan becak yang sudah cukup dekat sehingga si Bu Rachel ini bersiap menyalip secara aman. Tapi tiba-tiba dari belakang kendaraan sekolah tersebut melaju kencang sambil membunyikan klakson terus-menerus, sementara dari arah berlawanan juga banyak kendaraan. Akibatnya Bu Rachel ini harus mengerem mendadak supaya tidak terjadi tabrakan dengan becak yang ada di depannya tadi. Setelah itu kendaraan sekolah tersebut tetap melaju dengan kecepatan tinggi. Bu Rachel merasa cara berkendara seperti ini sangat membahayakan pengguna jalan lain, terlebih jika dalam kendaraan tersebut juga membawa anak-anak sekolah. Mohon kiranya Halo RRI bisa menyampaikan keluhan ini pada pihak yang terkait supaya ada perhatian dan juga penertiban. Nah, pendengar semuanya, kita juga harus sadari ya, di beberapa ruas Kota Madiun dan sekitarnya sudah terpasang CCTV, bahkan juga ada ETL. Jadi pastikan juga Anda terus berhati-hati ketika berkendara, baik menggunakan kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4. Pun jika misalnya Anda menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas, Anda lebih baik berhenti. Anda boleh memfoto ataupun juga memvideokan kejadian tersebut, dan Anda boleh berkabar ke Halo RRI dengan pertanggungjawaban informasi yang otentik, pendengar ya, sehingga kami nanti bisa kaji ulang, bisa cross check ke dinas yang terkait. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah selalu berkabar bersama kami di Halo RRI, baik melalui telepon ataupun juga WA ataupun juga melalui media sosial kami. Kami tentunya juga mengapresiasi kerjasama Anda untuk Madiun dan sekitarnya yang lebih baik, sehingga harapannya dengan hadirnya Halo RRI bisa menampung aspirasi Anda untuk kemudian kami lanjutkan pada pihak yang terkait.

0: serem banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe iki lungo sik kene lungo lungo.
0: Yo kan masih panas sih butuh es iki.
1: Es.
0: Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP tapi dadi-dadi jare sisteme error terus ngulang sampe bingung iki.
1: Ya sabar to Ti, jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nempeng ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar to, kuwi karo diombe esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon, bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Ih, kalau, sering ngomong jajal ya? Wih, dijawab langsung
0: ya. Ya, cepet mun ya.
1: Wes banget ya responnya ya.
0: Iya, bah si tenan iki.
2: Makanya kalau ada masalah jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811 366 9907, dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
3: Halo RRI.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar saatnya info terkini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Mei 2026. Pertemuan membahas proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial. Pertemuan dilakukan bersama Wakil Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai dengan aturan. Langkah tersebut dilakukan di tengah sorotan publik terhadap pengadaan sekolah rakyat. Isu pengadaan sepatu siswa resmi diperbincangkan di media sosial. Gus Ipul juga membentuk tim khusus untuk mendalami proses pengadaan. Tim dipimpin oleh Wakil Menteri Sosial dan Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kemensos. Menurutnya, pendengar, Kemensos terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Seluruh informasi yang berkembang akan dicermati dan ditindaklanjuti. Ia menegaskan seluruh pengadaan dilakukan melalui proses lelang. Pemerintah juga memastikan mekanisme berjalan secara transparan. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id, atau melalui aplikasi RRI News.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Info stok darah hari ini.
4: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan informasi stok darah dari unit donor darah PMI Kota Madiun. Pendengar, hari ini Jumat 8 Mei 2026. Saatnya kami hadirkan pendengar di pagi hari ini untuk darah utuh yang mengandung semua komponen darah dan juga sel darah merah pekat. Pada pagi hari ini pendengar, golongan darah A ada 133 kantong, B 150 kantong darah, kemudian golongan darah O 165 kantong darah, dan juga golongan darah AB ada di 32 kantong darah. Sementara pendengar untuk trombosit pekat, golongan darah A ada 11 kantong, B 9 kantong darah, O 7 kantong darah. Sementara untuk AB ada di 0 kantong darah. Berikutnya untuk plasma darah segar yang dibekukan pendengar, pada pagi hari ini golongan darah A ada 8 kantong darah, B 4 kantong darah, O 1 kantong darah, dan juga golongan darah AB ini ada di 3 kantong darah. Sementara pendengar untuk agenda donor darah yang ada di unit donor darah PMI Kota Madiun, ini buka setiap hari pukul 7 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk mobile unit pendengar pada hari ini Jumat 8 Mei 2026 ada di Kominfo Kota Madiun jam 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Sabtu 9 Mei 2026 ada di dua lokasi pendengar, yaitu ada di Honda Bintang Madiun jam 9 sampai dengan selesai, kemudian ada di SH Winongo jam 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian di hari Selasa 12 Mei 2026 pendengar ada di Hotel Aston jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Sementara Sabtu 16 Mei 2026 ada di Auto jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian Gereja Advent Kalasan ada di 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian kembali di SH Winongo pendengar pukul atau jam 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Itu tadi pendengar untuk stok dan juga agenda donor darah yang kami dapatkan dari PMI Kota Madiun. Kemudian kita bergeser ke informasi dari PMI Magetan pendengar, di mana pada hari ini Jumat 8 Mei 2026 kami hadirkan stok darah pendengar untuk darah lengkap. Ini di pagi hari ini golongan darah A ada 45 kantong darah, B 37 kantong darah, O 75 kantong darah, sementara AB ada di 15 kantong darah. Berikutnya pendengar, dari sel darah merah di pagi hari ini untuk golongan darah A ada di 12 kantong darah, B 5 kantong darah, O di 15 kantong, kemudian AB ada di 7 kantong darah. Dan untuk trombosit di pagi hari ini pendengar, golongan darah A ada 2, golongan darah B di 0 kantong darah, kemudian golongan darah O 4 kantong darah, sementara AB hanya di 1 kantong darah. Bergeser ke plasma segar yang dibekukan pendengar, pada pagi hari ini di golongan darah A 7 kantong darah, B 7 kantong darah, O 7 kantong darah juga, dan di golongan darah AB ini ada di 4 kantong darah. Sementara pendengar untuk agenda atau jadwal mobile unit donor darah di bulan Mei 2026 ini kami hadirkan. Di 10 Mei 2026 ada di Desa Suratmajan Mauspati, yaitu jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai tentunya pendengar. Sementara di 17 Mei 2026 SD Muhammadiyah Sukomoro jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan di 23 Mei 2026 di NU Takeran jam 18 waktu Indonesia Barat. 24 Mei 2026 ada di Abata Indonesia, Desa Pojok Sari, Sukomoro, yaitu pada jam 8 waktu Indonesia Barat. Itu tadi pendengar kami informasikan untuk stok darah di pagi hari ini dan juga jadwal mobile unit darah atau unit donor darah yang ada di Magetan dan juga Kota Madiun.
3: Demikian info stok darah hari ini.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mengawali Madiun siang ini pendengar, saatnya kami hadirkan program Indonesia Sehat, di mana di siang hari ini pembahasannya adalah terkait mengenal ciri-ciri pedofilia, yang mana sudah hadir juga melalui telepon WhatsApp ada narasumber kami, Bapak Yudi Hartono, SST, Eskep Nurse Perawat Jiwa Kemenkes RI. Di siang hari ini, selamat siang Pak Yudi.
2: Selamat siang, gimana kabarnya? Baik.
1: Baik, kabar baik ini Pak Yudi. Pak Yudi, bagaimana siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya Bapak ya. Kemudian bagi pendengar dan pendengar yang pada siang hari ini ingin bergabung dengan kami, bisa melalui telepon kami di 0351459198 atau di WhatsApp kami 0811366909907. Baik, Pak Yudi, di pembahasan siang hari ini terkait pedofilia, ini mungkin menjadi salah satu pembahasan yang belakangan ini viral ataupun belakangan banyak diperbincangkan begitu di masyarakat, karena banyaknya kasus-kasus terkait pedofilia begitu. Sebelum kita beranjak ke ciri-cirinya, ini Pak Yudi, mungkin bisa disampaikan dulu ke pendengar dan juga pemirsa terkait apa sebenarnya pedofilia ini sendiri. Silakan Pak Yudi.
2: Terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, baik pendengar, kali ini kita akan membahas masalah pedofilia. Sekarang lagi marak beritanya di medsos, lagi trending, lagi booming.
1: Betul.
2: Gitu. Pedofilia itu merupakan gangguan jiwa, gangguan mental, di mana pelakunya itu tertarik secara menyimpang atau tertarik seksual secara menyimpang atau melakukan penyimpangan seksual terhadap remaja, khususnya umur 13 tahun ke bawah. Jadi masih dalam taraf pubertas gitu. Seseorang ini biasanya paling banyak itu laki-laki. Ya, bisa juga perempuan, tapi perbandingannya lebih banyak laki-lakinya gitu. Penyimpangan tersebut itu dilakukan terhadap remaja laki-laki, di mana remaja laki-laki tersebut adalah anak yang biasanya kurang perhatian orang tua gitu. Itu biasanya sasaran empuknya itu, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak yang juga diperhatikan orang tua juga jadi sasaran gitu.
1: Baik. Berarti tidak menutup kemungkinan juga ya, ada banyak faktornya mungkin ya Pak Yudi untuk seseorang ini menjadi seorang pedofilia. Kemudian disampaikan tadi ada kekerasan yang menyimpang begitu. Nah, batasan pedofilia ini sendiri, seseorang disebut dengan pedofilia ini seperti apa? Apakah harus ada kekerasan yang dilakukan, atau hanya sekedar misalnya memacari anak yang usianya jauh di bawah orang tersebut, itu juga bisa disebut sebagai pedofilia, Pak Yudi?
2: Gini, pedofil itu orangnya, perilakunya itu pedofilia. Jadi perilaku pedofilia itu umumnya muncul pada masa remaja atau dewasa, berlangsung sekitar 6 bulan. Pelaku tersebut biasanya memiliki fantasi atau dorongan seksual terhadap anak-anak di bawah usia 13 tahun gitu. Jadi penampilannya bukan menyeramkan, bukan seperti bukan seperti seseorang yang menakutkan gitu. Biasanya penampilannya lebih menarik perhatian, bersih, baik hati, suka memberi hadiah-hadiah. Biasanya motifnya itu, modusnya itu, istilahnya itu dia memanfaatkan anak tersebut dengan rayuan-rayuan yang maut, dengan hadiah-hadiah, dengan pujian, sehingga anak tersebut terbuai. Manakala dia sudah terjebak, itu sulit menolak untuk diajak berhubungan seksual gitu.
1: Baik, berarti kalau misalkan sudah terjebak ataupun sudah menjadi salah satu kebiasaan karena adanya ancaman mungkin ya Pak Yudi ya?
2: Sebenarnya bukan ancaman.
1: Bukan sih. Ancaman ya? Seperti apa?
2: Biasanya anak diperlakukan dengan baik. Istilah medisnya itu child grooming. Jadi mereka suka memanipulasi acting yang bagus, memanipulasi anak dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka gitu, mengeksploitasi anak. Jadi

0: di pujian dikasih hadiah yang anak tersebut suka dengan barang tersebut. Kemudian setelah dikasih hadiah, dia berusaha untuk berdua dengan anak tersebut, kemudian mulai merayu. Kemudian ketika sudah terjebak, anak tersebut takut untuk menolak karena sudah diberi hadiah-hadiah seperti itu.
1: Gitu. Berarti memang karena perlakuannya yang cukup baik begitu ya, dan normal begitu ya disangkanya. Namun ternyata memang ada niat terselubung di balik perilaku baiknya tersebut. Kemudian Pak Yudi, di siang hari ini juga sempat beberapa waktu lalu juga di beredar di media sosial dan juga di berita begitu, ada seorang ayah di Kabupaten Madiun begitu ya, yang diduga melakukan tindak pelecehan terhadap anaknya sendiri yang saat itu masih berusia 14 tahunan begitu. Dan diketahui menurut informasi yang disampaikan, anak tersebut sudah berulang kali mendapat tindakan tersebut dan baru terungkap begitu Pak Yudi. Ini bagaimana tanggapannya? Apakah ini juga masuk ke perilaku pedofilia atau bagaimana?
0: Iya, masuk kategori pedofilia. Jadi sudah menyimpang. Benar tadi dikatakan bahwa sasarannya itu anak usia pubertas, jadi 14 tahun, 13 tahun ke bawah gitu. Yang mudah dipengaruhi, yang mudah dirayu gitu. Nah, kebetulan barangkali bapaknya itu memang punya tabiat atau kelainan seks yang menyimpang seperti itu. Jadi seorang tersebut atau bapak tersebut merayu anaknya sehingga anaknya terbuai. Biasanya bukan ancaman sih, maksudnya dikasih hadiah tapi didoktrin jangan bilang-bilang sama siapa-siapa kita telah melakukan hal seperti ini. Kamu saya kasih hadiah seperti itu. Biasanya seperti itu modusnya.
1: Baik, berarti ada perilaku baik yang dilakukan itu tadi ya. Kembali lagi ternyata ada niat di balik perilaku baiknya. Kemudian Pak Yudi, dari perilaku pedofilia ini sendiri atau orang-orang yang pedofil begitu, apakah di kehidupan sehari-harinya mereka menunjukkan sifat-sifat sebagai seorang pedofilia atau memang hidupnya ya normal saja begitu Pak Yudi, seperti orang pada umumnya begitu?
0: Iya, jadi mereka pinter acting, jadi pinter manipulasi. Ciri-cirinya seperti ini, biasanya sering berusaha mengakrabkan diri dengan anak-anak. Jadi berusaha akrab dengan anak-anak, jadi lebih tertarik dengan anak-anak, nggak mau berhubungan dengan orang dewasa gitu. Itu ciri yang utama gitu. Kemudian kerap memiliki ketertarikan menonton konten porno anak, jadi mengeksploitasi anak, suka melihat anak yang telanjang atau mandi atau dia diam-diam itu ke kolam renang lihat anak-anak yang mandi gitu, seperti itu. Kemudian sering melakukan aktivitas seksual dengan anak, misalnya pura-pura membuka baju anak untuk ganti atau saya punya hadiah, baju lebih bagus, bajumu kurang enak dilihat, coba telanjang saya ganti baju yang bagus, seperti itu modusnya gitu. Kemudian sering memperhatikan anak itu secara berlebihan, jadi berlebihan sekali gitu. Kemudian selalu ada dorongan untuk menyentuh anggota tubuh anak, mulai dari yang biasa, akhirnya menjurus ke alat vitalnya gitu. Kemudian suka memanipulasi anak dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak atau seperti yang kita bahas tadi namanya jail grooming gitu. Gitu Mbak. Jadi penampilannya bukan seorang yang jahat. Jadi orang lebih yakin, lebih gampang terayu atau lebih gampang terpujuk karena penampilannya meyakinkan gitu.
1: Baik, Berarti ini kalau dari ciri-cirinya sendiri begitu Pak Yudi, ini kan kalau untuk anak-anak ini malah justru kan mereka mungkin akan tertarik begitu ya, dominan untuk tertarik karena diperlakukan dengan baik begitu ya. Namun bagaimana Pak Yudi caranya untuk membatasi ataupun menginformasikan kepada anak ini tidak boleh, ini tidak baik begitu, atau memang yang perlu waspada sebenarnya adalah orang tuanya sendiri untuk

0: mengetahui lingkungan anaknya dan lain sebagainya.
1: Iya, benar sekali. Jadi anak-anak pada masa pubertas itu mencari identitas. Biasanya orang yang paling dipercaya itu orang yang paling dekat, gitu loh. Jadi manakala orang tuanya itu melepas dia begitu saja, otomatis itu jadi celah seorang pedofil untuk melakukan tindakan penyimpangan. Jadi sebisa mungkin orang tua, baik ayah atau ibu atau orang terdekat di rumah, manakala punya anak yang lagi pubertas itu harus diawasi banget, nggak boleh dilepas, nggak boleh di sembarang diserahkan ke orang yang tidak dikenal. Biasanya pelakunya bukan orang jauh sih, orang-orang dekat gitu, tetangga atau apa gitu. Apalagi kalau misalnya ayah ibunya lagi sibuk terus dititipkan, itu bahaya sekali. Jadi nggak boleh terlalu percaya sama orang lain. Kemudian harus ditanamkan ke anak bahwa ada bagian-bagian tertentu tubuh anak itu yang nggak boleh disentuh orang lain gitu. Gitu, kalau cuman sekedar salim, cium tangan boleh, tapi kalau harus melepas baju, harus melihat alat vital itu jangan sekali, nggak boleh gitu.
0: Baik, Pak Yudi. Tadi disampaikan bahwa kebanyakan pelaku pedofilia atau pelaku yang memiliki perilaku pedofilia ini adalah orang-orang terdekat, begitu ya. Apakah orang-orang tersebut juga memanfaatkan kedekatan emosional mereka, begitu, untuk mencari korbannya, Pak Yudi?
1: Iya, benar sekali. Jadi anak-anak yang masa pubertas itu karena mencari identitas, mencari figur-figur yang bisa dicontoh, ketika ketemu orang yang baik, otomatis dia kan klik gitu kan, oh ini role model saya gitu. Ternyata di balik itu, di balik rayuannya, ternyata ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, jadi sebisa mungkin anak itu dibekali moral yang baik, kemudian aturan-aturan dari rumah. Tidak boleh sembarang mengenal orang asing atau berdekatan dengan orang yang belum dikenal, atau imannya harus kuat. Otomatis kalau imannya kuat itu tahan godaan, ketika dirayu dia punya tameng atau benteng tertentu, sehingga dia nggak mudah dilecehkan gitu.
0: Baik. Berarti memang dari penanaman sejak kecil itu juga penting, begitu ya, terkait perilaku dan lain sebagainya. Berikutnya, Pak Yudi, terkait tadi disampaikan bahwa terkait kasus pedofilia ya, di mana beberapa kasus yang ada ataupun yang terungkap belakangan ini ternyata ini itu sudah berjalan tahun-tahunan, begitu Pak Yudi, ataupun sekian lama, begitulah ya. Dan salah satunya tadi juga yang ternyata yang kasus di ayah dengan anak itu sudah terjadi sejak tahun lalu, begitu. Dan apakah dengan terungkapnya kasus selama bertahun-tahun, begitu Pak Yudi, apakah ini sulit, begitu, kasusnya untuk dideteksi langsung oleh lingkungan sosialnya?
1: Iya, memang. Jadi harus ada peristiwa dulu atau kejadian dulu, atau harus ada yang lapor dulu gitu. Biasanya beberapa anak itu tertutup atau takut atau sungkan atau rahasianya takut terbongkar orang lain, sehingga jadi bahan bully. Itu juga ada anak yang seperti itu. Jadi dia menutup pengalaman yang seperti itu rapat-rapat, nggak mau cerita sama orang lain. Nah, ketika ada anak yang mau cerita tentang peristiwa yang dialami, maksudnya anak lain cerita, dia baru berani mengungkap gitu loh, saya juga dibelakang seperti itu gitu. Akhirnya muncullah korban beberapa orang gitu, gitu. Biasanya seperti itu ceritanya.
0: Baik.
1: Jadi ada beberapa, jadi ada beberapa anak yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang baru dilakukan atau baru mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, bisa cerita itu yang lebih bagus daripada yang ditutup atau menutup rahasianya, itu lebih parah itu biasanya.
0: Baik, memang harus terbuka, itu juga penting, begitu ya. Berarti bagi orang tua juga apalagi anaknya sudah memasuki usia remaja begitu ya, sudah pubertas, memasuki pubertas, ini juga berarti harus mengajarkan anak agar terbuka, seterbuka mungkin terkait aktivitasnya di luar rumah atau bahkan di dalam rumah juga bisa terjadi begitu ya Pak Yudi ya. Baik.
1: Iya, benar sekali.
0: Kemudian Pak Yudi, di siang hari ini masih ada beberapa yang ingin dibahas dan juga ada pertanyaan yang masuk. Namun kita jeda sejenak Pak Yudi. Sesaat lagi kita akan kembali dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar yang masuk pada siang hari ini. Kami hadirkan satu buah lagu dari Cakrakan, pendengar Kekasih Bayangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik Kidalang Kondo Buwono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampai kolo satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Program 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas Informasi Kesehatan, Pola Hidup Bersih dan Sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
2: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Indonesia Sehat Pro 1 RRI Madiun di mana pada siang hari ini pembahasannya tadi sudah dibahas ya di awal terkait mengenal ciri-ciri pedofilia bersama narasumber Bapak Yudi Hartono, SST, Eskep Nurse, Perawat Jiwa Kemenkes RI. Masih bersama kami, Pak Yudi?
3: Siap, Mbak.
2: Baik, Pak Yudi, di siang hari ini ternyata ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Saya bacakan, Pak Yudi. Selamat pagi yang terhormat Pak Yudi dan juga Mbak Nindi. Semoga sehat selalu. Mau tanya Bapak, bagaimana jika ada remaja kalau pacaran sukanya dengan orang yang lebih tua, dan bagaimana nantinya kalau sudah berumah tangga dan umurnya sudah dewasa? Apakah nanti ada balas dendam dengan masa mudanya nanti, dan apakah itu ada trauma di dalam rumah tangga orang tuanya, Bapak? Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu di Madiun. Silakan Pak Yudi.
3: Terima kasih Bu Yayu dari Madiun. Ini pertanyaannya berarti nggak ada hubungannya dengan pedofilia ya.
2: Baik, betul.
3: Ini kemarin sudah. Yang minggu kemarin sudah kita bahas seseorang yang tertarik berhubungan dengan orang yang lebih tua.
2: Lebih tua gitu ya. Kan?
3: Iya, kemarin kita sudah bahas. Jadi memang ada beberapa orang yang lebih tertarik menikah atau pacaran dengan orang yang lebih dewasa. Itu biasanya dia membutuhkan seseorang yang mengayomi, melindungi atau lebih nyaman dengan orang yang lebih dewasa, karena dia trauma ketika berhubungan dengan orang yang umurnya sebaya pernah terjadi permasalahan yang sehingga dia menjadi trauma gitu loh. Jadi karena mengalami hal seperti itu, dia akhirnya lebih tertarik berhubungan atau menikah atau pacaran dengan orang yang lebih dewasa. Sebenarnya sepertinya sudah pernah kita bahas minggu yang lalu.
2: Baik, gitu ya. Semoga minggu lalu Bu Yayu juga menyimak begitu ya, dan ingat kembali ini terkait kasus tersebut. Kemudian Pak Yudi, kembali lagi ke ciri-ciri pedofilia begitu ya. Apa saja Pak Yudi kira-kira dampak yang bisa ataupun yang menimpa seorang anak yang menjadi korban orang-orang yang pedofil?
3: Oke, dampaknya itu sangat besar sekali. Biasanya si korban itu karena mengalami trauma yang dalam, dia lama akan menjadi pelaku gitu. Jadi seperti balas dendam gitu. Jadi saya sudah diperlakukan seperti ini, dalam hatinya dia akan jadi korban gitu ketika dewasa. Jadi kebanyakan pelaku pedofilia itu dia punya riwayat pernah dilakukan seperti itu, pernah punya riwayat jadi korban gitu. Kemudian anak-anak yang pedofilia itu, anak-anak korban pedofilia itu biasanya perilakunya bisa dideteksi. Dia gampang panik ketika melihat orang asing, kemudian jadi agresif atau jadi tertutup, atau dia umurnya masih puber tapi sudah tertarik dengan hal-hal yang berbau seksualitas gitu. Gitu, Mbak, ciri-cirinya anak korban dari perilaku pedofilia.
2: Baik, berarti dampaknya juga cukup berkepanjangan begitu ya Pak Yudi. Bisa saja juga ternyata karena ada trauma menjadi korban dari perilaku pedofilia, ternyata di kedepannya ini juga bisa menjadi pelaku pedofilia begitu ya Pak Yudi ya. Kemudian untuk penyembuhannya Pak Yudi, ini kan memang sangat-sangat membekas begitu ya, apalagi dari anak hingga dia beranjak ke dewasa. Apakah ada terapi psikologis yang bisa membantunya untuk kembali pulih seperti semula Pak Yudi?
3: Biasanya ini anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pedofilia itu perlu mendapatkan perlindungan atau bimbingan serta menjalani konseling dari seorang psikolog maupun psikiater anak. Biasanya di Indonesia itu yang memfasilitasi itu pemerintah melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu. Biasanya ditangani oleh itu. Jadi selama beberapa kurun waktu mereka harus diterapi seorang psikiater atau psikolog untuk memulihkan trauma sehingga dia semangat untuk menjalani hidup ke depan gitu, sehingga dia pikirannya atau fokusnya tidak balas dendam ke korban berikutnya gitu, atau tidak jadi pelaku gitu. Sementara pelakunya sendiri itu terapinya itu bisa dilakukan namanya terapi perilaku kognitif. Itu terapi wicara yang melakukan psikolog juga. Itu tujuannya adalah meningkatkan empati pelaku pedofilia terhadap anak-anak atau korban kekerasan seksual, sehingga dia tidak terdorong lagi untuk melakukan tindakan yang sama. Melalui terapi ini, seorang pedofil itu dilatih untuk mengantisipasi situasi yang bisa meningkatkan risiko pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak. Kemudian bagaimana cara menghindari atau mengalihkan keinginan atau seksual atau dorongan yang lebih positif ke anak gitu. Tapi ini sulit sekali karena beberapa seorang pelaku pedofil itu mempunyai sifat obsesi kompulsif. Jadi dia sebenarnya pengen menghentikan, tapi dorongannya untuk melakukan tindakan penyimpangan ke anak itu lebih besar gitu. Jadi biasanya dibantu dengan obat-obatan yang diresepkan oleh psikiater. Tujuannya itu untuk menekan produksi hormon testosteron sehingga gairah seksualnya untuk pelaku pedofil itu menurun gitu, disertai dengan obat-obatan. Tapi kalau misalnya obat-obatan tidak bisa dikonsumsi atau terapi wicaranya atau terapi kognitifnya itu tidak sukses, biasanya dilakukan kebiri. Jadi untuk memutus rantai supaya tidak terulang lagi, itu dilakukan kebiri kimiawi. Jadi pelakunya dikebiri sehingga gairah seksnya tidak ada lagi, sehingga dorongan untuk melakukan pedofilia ke anak itu hilang gitu. Itu yang jalan terakhir itu.
2: Baik, itu menjadi salah satu jalan terakhir begitu ya, apabila memang sudah beberapa solusi yang dilakukan memang sudah tidak bisa membuat pelaku ini bisa menahan begitu ya Pak Yudi ya. Kemudian
3: iya, benar sekali, Mbak Nindi.
2: Kalau misalkan si pelaku ini Pak Yudi, saya juga penasaran begitu ya, apabila si pelaku ini sudah melakukan terapi dan lain sebagainya ini ya, apakah ada kemungkinan untuk dia yang sudah dinyatakan pulih begitu ya, sudah dinyatakan pulih, kemudian apakah ada kemungkinan juga untuk pelaku ini kembali melakukan perilaku menyimpang tersebut Pak Yudi?
3: Gini, seorang pedofil itu karena melanggar hukum biasanya kan terancam hukuman berat ketika terbukti melakukan tindakan pelecehan atau pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dia masuk kategori kriminal. Jadi itu hukumannya berupa penjara selama beberapa tahun gitu. Nah, selama beberapa tahun itu di penjara otomatis kan digembleng mentalnya untuk supaya berubah gitu kan. Nah, kalau misalnya masih tidak berubah, itu otomatis jalan terakhir seperti yang kita bahas tadi itu berupa tindakan kebiri kimiawi. Jadi dengan kebiri kimiawi itu ada semuanya tindakan operasi yang mengebiri saluran sperma telinganya atau saluran seksnya di dalam tubuh itu dioperasi, dipotong, sehingga gairahnya menurun, sehingga ketika keluar dari penjara itu tidak bisa melakukan itu lagi, seperti kucing-kucing yang dikebiri itu kan tidak bisa kawin dengan kucing betina, sehingga di rumah aja itu nggak pernah keluar gitu. Itu seperti itu.
2: Baik, baik Pak Yudi. Kemudian kalau tadi dari segi pelaku ini, kalau dari korban begitu Pak Yudi, apabila korban ini masih anak-anak begitu, masih remaja, kemudian orang tuanya mengetahui adanya hal yang hal buruk begitu ya, yang menimpa anaknya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tuanya? Apakah bisa dengan cara untuk menggali informasinya begitu, bagaimana Pak Yudi apabila mengetahui kalau anak ini ada yang berbeda ini atau ada perilaku menyimpang ini yang diterima oleh anak saya begitu?
3: Jadi biasanya si korban, si korban itu setelah jadi korban itu ada perilaku yang aneh yang bisa dideteksi, itu biasanya dia gampang panik atau gampang gelisah ketika melihat orang asing yang lebih dewasa, atau melihat orang yang mirip-mirip mukanya, wajahnya tuh mirip-mirip pelaku yang pernah dia jadi korban gitu. Maksudnya si anak tersebut ketika melihat seseorang yang mukanya mirip pelaku, dia kan jadi gelisah, ketakutan gitu. Kemudian anak tersebut jadi agresivitas, gampang tersinggung, irritable, gampang marah. Dalam waktu tertentu, misalnya usianya masih anak-anak, masih remaja, itu lebih tertarik melihat pornografi gitu. Itu salah satu ciri khas atau tanda bahwa dia jadi korban gitu loh. Gitu. Manakala dia ketika ditanya nggak mau mengaku, orang tua bisa mendeteksi dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi agresivitas, gampang panik, kemudian suka konten porno, kemudian ketika melihat orang asing dia jadi ketakutan, panik, itu tanda dan ciri khas korban dari pelaku pedofilia gitu Mbak Nindi.
2: Baik, yang artinya itu juga apabila sudah terjadi di anak ini akan terbawa ya Pak Yudi, kalau misalkan tidak segera ditangani ini berarti bisa juga ke bawah sampai dia dewasa nanti begitu ya Pak Yudi.
3: Iya, khawatirnya nanti dia berubah jadi pelaku gitu.
2: Oh iya.
3: Yang awalnya dia korban, akhirnya jadi pelaku gitu. Jadi sedini mungkin ketika orang tua menyadari bahwa anak tersebut menjadi korban, anak tersebut sudah mengaku, lebih baik dikonsulkan ke psikolog atau psikiater untuk dibimbing, untuk dibekali, untuk terapi ke depannya supaya dia menjalani hidup yang layak, tidak menjadi pelaku pedofilia gitu Mbak.
2: Baik, baik, terima kasih Pak Yudi. Kemudian untuk terakhir ini Pak Yudi, mungkin ya apa pesan yang ingin Pak Yudi sampaikan untuk masyarakat, yaitu terkait kapan harus mencurigai, kapan harus melapor, dan bagaimana untuk melindungi anak tanpa membuat anak ini hidup dalam ketakutan begitu terkait kasus pedofilia. Silakan Pak Yudi.
3: Oke, terima kasih. Gini, jadi sebagai orang tua itu harus akrab dengan anak. Jadi jadikan anak itu sahabat, jadikan anak itu dekat dengan kita. Jangan sampai ada jarak gitu. Kalau ada jarak, otomatis anak itu akan sungkan mau ngomong atau berterusan ke orang tua gitu. Jadi kalau akrab, otomatis kan cerita, punya pengalaman apa dia cerita gitu. Kemudian anak harus dibekali dengan iman yang cukup, agama yang cukup, kemudian anak harus dibekali cara bergaul dengan orang asing, tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang maksudnya anggota tubuh yang intim ke orang asing. Kalau sekedar salim boleh, kenalan boleh, tapi tidak boleh sampai membuka baju atau segala macam, atau memperlihatkan anggota tubuh yang intim seperti itu. Kemudian karena sasaran pedofilia itu anak-anak pubertas, jadi selama pubertas itu orang tua harus mengawasi betul, nggak boleh ditinggalkan. Aktivitas apapun itu harus didampingi. Misalnya anak les karate atau les renang atau les ngaji itu harus ada pendampingan orang tua. Jangan dilepas sedemikian rupa atau gampang percaya ke orang yang baik. Ternyata di balik kebaikan itu ada misi tertentu yang ternyata tujuannya mengeksploitasi anak. Gitu Mbak Nini.
2: Baik-baik gitu ya. Berarti sebagai orang tua juga perlu waspada dengan perilaku anak dan pastinya juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan sampai anak ini berada di kawasan orang-orang yang memang memiliki ciri-ciri berperilaku pedofilia tadi, begitu ya. Baik, terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya di siang hari ini. Nanti lain waktu kita bertemu kembali, begitu ya, untuk membahas tema yang lebih menarik lagi nanti ya Pak Yudi. Tema-temanya masih banyak, begitu ya Pak Yudi ya. Baik. Aja, terima kasih Pak Yudi, selamat beraktivitas kembali Bapak. Matur nuwun. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Sehat di siang hari ini, yaitu terkait mengenal ciri-ciri pedofilia. Tadi bersama narasumber kami ada Pak Yudi Hartono, SST, Eskep Nurse, Perawat Jiwa Kemenkes RI yang terhubung melalui pesan telepon WhatsApp ya di siang hari ini. Dan juga tuntas sudah saya Nidia Prilia membersamai Anda pendengar di siang hari ini sudah dari jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Madiun siang ini masih menemani ruang dengar Anda pendengar, ada rekan saya Brita Audia, di mana pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Olahraga. Saya Nindya Prilia berterima kasih atas kebersamaan Anda di siang hari ini. Terima kasih, selamat siang.
1: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
4: rri.co.id

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. And here's McKay. 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. And here's McCain, it's number three. The captain scores and Villa can dream of Istanbul.
1: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emil Emiliano Buendia pada menit ke-58 dan 2 gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
2: But to play one match like that, playing the second leg after the...
1: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
2: Fokus and play and play and play and they play like they are.
1: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan. Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo. Padahal Morelo belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus mesin, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Arina Sabalenka. Arina Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil ini juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia,

Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.

0: Luas di laporkan sekitar 500-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kunci saya, pegang itu, kegembiraan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United.

Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL Go PI 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Dengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Mei 1993, Marsinah meninggal pada umur 24 tahun. Ia lahir di Nglundo 10 April 1969. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Surya CPS Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Kasus ini menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional ILO yang dikenal sebagai kasus 1773.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Senang sekali siang hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026 saya Prita Audia kembali hadir menjumpai Anda dan pastinya menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga nanti jelang sore hari pastinya pendengar dengan sajian lagu-lagu campur sari untuk mengawali perjumpaan kita hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya di hari Jumat ini untuk Anda umat Islam ya, kami akan menghadirkan siaran langsung untuk khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Pendengar, untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak kata yang patut pantas kita ucapkan pada saat ini kecuali ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita saat ini masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat yang mulia melaksanakan ibadah Jumat dengan segala rangkaiannya. Sementara saudara-saudara kita ada yang berbaring di rumah sakit, ada yang berbaring di rumah karena udzur, karena sakit, dan bahkan saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita berpulang ke rahmatullah sudah tidak bisa seperti kita lagi. Munajat kita mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan, yang dipulang ke rahmatullah diampuni segala khilaf dan dosanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, di setiap khotib berdiri di atas mimbar selalu mengajak, mengingatkan kepada kita semua, ya ayuhalladzina amanu taqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa itu sajalah yang akan menyelamatkan kita tidak hanya di dunia namun sampai kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mukadimah khutbah kami tadi sempat menyitir satu surat yang amat sangat pendek dan kita sangat-sangat familiar. Sementara nanti di penghujung bulan ini kita akan merayakan Idul Kurban, yang maknanya ada tiga. Yang pertama tentang tauhid atau ketakwaan, dan yang kedua tentang tarbiyah, edukasi atau pendidikan, dan yang ketiga adalah makna jiwa sosial. Hadirin jemaah Jum'ah rahimakumullah, tidak mendahului materi khutbah Idul Kurban, namun pada kesempatan ini kami ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa peringatan Idul Kurban itu maknanya seperti apa yang kami sampaikan ini tadi. Yang pertama, makna tauhid, takwa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tentu kita sudah sangat familiar cerita itu, disampaikan guru agama kita ketika kita di madrasah, di SD, SMP, di SMA, bahkan di perguruan tinggi, adalah contoh bentuk karakter kepribadian seorang yang amat sangat bertakwa. Betapa tidak, setelah menikah sampai dengan usia yang lanjut,
beliau baru diberi keturunan. Lazimnya orang menikah langsung mempunyai keturunan. Tetapi idaman itu munajat yang berpuluh-puluh tahun sampai beliau menjelang masa tuanya baru diberi keturunan. Tapi meskipun seperti itu, dengan ujian seperti itu, beliau masih amat sangat bertakwa kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tanpa menanya kenapa saya seperti ini, beliau laksanakan. Di saat masa penantian yang sudah sepuh, hadir seorang putra laki ganteng, mungil, menyenangkan. Tidak berapa lama anak ini beserta ibunya disuruh menaruh di tempat yang sangat-sangat panas, jauh dari pemukiman. Tanpa banyak bertanya, beliau laksanakan itu. Apakah di sana nanti dapat makanan? Apakah di sana nanti dia dapat minuman? Apakah di sana nanti mereka berdua terlindungi? Tanpa komen sepatah pun, dia laksanakan. Sampai akhirnya sang putra menjelang remaja, Allah perintahkan untuk mengeksekusi. Coba kita bayangkan itu semua. Seandainya itu menimpa kepada diri kita, sanggupkah kita melaksanakan itu dengan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu tanpa mencurigai kepada Allah sedikit? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah dijawab semua itu oleh Allah ketika perintah eksekusi dikomunikasikan dengan sang putra. Wahai anakku, semalam aku bermimpi. Karena sang putra teredukasi, terdidik dengan ketakwaan dan keimanan yang luar biasa, jawab sang putra, wahai ayahku, laksanakan, insya Allah engkau dapati aku sebagai orang yang sabar. Adakah di antara keluarga kita putra duriah keturunan kita yang sudah bersikap dan berkarakter seperti Ismail? Tentu itu melalui satu perjalanan edukasi, tarbiyah dan pendidikan yang cukup panjang. Harapan kita di setiap doa kita selalu munajat, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'anni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Dalam kondisi seperti apapun, ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat-sangat teruji, dan kita berusaha untuk sekuat tenaga mencontoh ketakwaan seperti beliau. Hikmah yang pertama, makna yang pertama. Kemudian yang kedua, makna edukasi, tarbiyah, pendidikan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, dengan memberikan contoh yang luar biasa. Seorang manusia dengan gelar seorang nabi bertakwanya kepada Allah tanpa reserve sedikit pun, laksanakan perintah Allah. Pertanyaannya kembali kepada kita, sudahkah kita mengedukasi diri kita seperti itu, atau banyak sekali tuntutan ketidakpuasan atas perintah Allah kepada kita? Sudahkah kita mengedukasi anak duriah keturunan kita seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Atau
atau biasa-biasa saja, atau malah justru sebaliknya. Perkara hasil itu bukan urusan kita. Hak prerogatif ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana putranya, bagaimana kurangnya mendidik, tetapi hasilnya seperti itu. Tugas kita hanyalah sekali lagi mengedukasi, memberikan tarbiyah, pendidikan yang terbaik masalah din, masalah agama kepada anak kita. Dan yang terakhir adalah masalah sosial. Sekiranya kita pada Idul Kurban yang akan datang menyisihkan harta kita untuk berpartisipasi kurban, boleh kita berpesta, boleh kita menikmati maksimal sepertiga, sisanya serahkan kepada masyarakat yang berhak untuk menikmati. Dan itu bisa kita laksanakan, bisa kita edukasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ketiga makna itu ada pada kita dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi kusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। সুরাজরুয়া কিতা ইয়াং মানজারি তামু আল্লাহ তাউন ইনি তঙ্গাহ বেরদাতাঙ্গান দি তানাহ সুচি। Kita berdoa dan bermunajat mudah-mudahan berangkat dan pulangnya sehat selamat, pulang menyandang gelar haji hajah yang mabrurah. Kedua, bagi kita yang belum sempat menginjakkan kaki kita di tanah suci, mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki, kelapangan hati sehingga bisa melaksanakan umroh atau haji di tanah suci. Terakhir, marilah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dzuriyah keturunan yang soleh dan salehah, manfaat fitini wad dunya atal akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah jama'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi hab li minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.

سمع الله لمن حمده.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, baru saja kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Untuk itu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya.

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

Selamat siang pendengar, saatnya info terkini pembangunan sekolah rakyat permanen di Ponorogo rencananya akan dimulai pada bulan Oktober mendatang. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto menyatakan saat ini prosesnya tengah merampungkan detail engineering design atau DED, koordinasi detail, kecukupan perencanaan serta persiapan pematangan lahan. Pembangunan gedung baru SR itu berlokasi di selatan sirkuit Ban Bunder atau kawasan Jurang Gandul, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Kita bergeser ke informasi berikutnya, saudara, perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo, Ikomang Ugra Jagiwirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa, 3 orang saksi dari penyedia sembako, serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pernahkah mungkin Anda menyadari kalau banyak penyakit yang menyerang manusia ini ternyata berasal dari hewan? Dan fenomena ini dikenal sebagai penyakit zoonosis atau infeksi yang secara alami dapat ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia atau sebaliknya. Dan penyakit ini tentu menjadi perhatian serius karena dampaknya juga luas terhadap kesehatan global. Bahkan diperkirakan, pendengar, lebih dari 60% dari semua penyakit menular yang diketahui pada manusia ini dapat menyebar dari hewan. Dan pastinya angka ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kesehatan hewan dan juga manusia itu sendiri. Bahkan 3 dari setiap 4 penyakit menular baru atau yang muncul pada manusia ini berasal dari hewan. Dan tentunya ini menjadi kewaspadaan kita terhadap interaksi dengan dunia hewan. Jadi pendengar, penyakit zoonosis ini disebabkan karena kuman menyebar antara hewan dan juga manusia, dan tentunya pemahaman yang lebih dalam lagi tentang bagaimana hewan itu sendiri dapat menularkan penyakit kepada kita ini tentu menjadi krusial. Dan pastinya mengetahui mekanisme atau bahkan faktor-faktor yang menjadi penyebab ini tentu bisa dapat kita ambil langkah-langkah untuk pencegahan yang tepat tentunya guna melindungi diri ataupun juga orang-orang terdekat kita, pendengar. Dan tentunya beragam patogen ya, ini pemicu penyakit zoonosis ada beberapa yang tentunya ini berpotensi menyebabkan penyakit pada manusia. Dan ini beragam, mulai dari yang mungkin organisme mikroskopis ya, bahkan hingga agen infeksius yang lebih kompleks, pendengar. Dan tentunya dengan memahami jenis-jenis patogen, ini menjadi langkah awal untuk kita mengenali risiko penyakit manusia yang disebabkan oleh hewan.

pendengar Pro 1 RRI Madiun, hewan memiliki kemampuan ya untuk membawa berbagai jenis patogen atau mikroorganisme yang mana ini berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia. Jadi memang sangat beragam, mulai dari yang tadi ya, paling ukuran kecil dan mungkin yang memang dia adalah tipikal yang sangat kompleks ketika menginfeksi manusia. Nah, beberapa patogen yang paling umum ditularkan ini mulai dari virus pendengar seperti rabies, kemudian ada flu burung, ada Ebola dan juga COVID-19. Selain itu juga bakteri menjadi penyebab utama, termasuk seperti antraks ya, kemudian salmonella yang mana ini sering ditemukan pada makanan. Kemudian parasit seperti cacing pita dan juga toxoplasmosis ini juga ditularkan dan ini seringkali melalui konsumsi makanan atau kontak ya dengan kotoran hewan yang terinfeksi. Nah, tidak hanya itu juga karena jamur ini juga menyebabkan infeksi baik pada kulit maupun organ dalam seperti yang namanya histoplasmosis yang ini biasanya memang ada pada kelelawar ataupun unggas pendengar. Baik, nanti kami juga akan hadirkan ya terkait dengan mekanisme penularan penyakit dari hewan ke manusia seperti apa setelah beberapa lagu campursari. Berikut ini yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

RRI Madiun terkait dengan penularan patogen ya dari hewan ke manusia ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Jadi memang kita perlu mengetahui cara-cara penularan ini karena sangat penting ya agar bisa mencegah penyakit manusia yang disebabkan oleh hewan. Salah satu cara paling umum adalah melalui kontak langsung, yaitu ketika kita menyentuh hewan yang terinfeksi atau cairan tubuh hewan seperti air liur, darah, urin, lendir, bahkan feses. Bahkan gigitan atau cakaran dari hewan yang terinfeksi ya, seperti kasus rabies, ini juga merupakan jalur penularan langsung. Selain kontak langsung, pendengar, penularan juga bisa terjadi secara tidak langsung dan ini berarti bersentuhan dengan area tempat hewan hidup ataupun juga berkeliaran atau bahkan objek serta permukaan yang telah terkontaminasi kuman. Contohnya seperti air akuarium ya, habitat hewan peliharaan, kemudian kandang atau bahkan tanah yang mungkin mengandung mikroorganisme tadi, patogen. Ini bisa menjadi penyebab juga dan akhirnya menghirup tetesan atau mungkin aerosol dari sekresi yang terinfeksi, terutama di ruang terbatas, ini juga termasuk dalam kategori penularan tidak langsung, pendengar. Nah, selain itu memang ada beberapa faktor pemicu ya yang menyebabkan mengapa peningkatan risiko penyakit zoonosis ini juga banyak begitu. Mulai dari memang tadi kontak antara manusia dan hewan menjadi salah satu faktor paling signifikan dan juga memang adanya perusakan habitat alami mendorong hewan liar mendekat ke area pemukiman manusia. Kalau beberapa contoh penyakit manusia yang disebabkan oleh hewan penting untuk diketahui mulai dari rabies tadi ya. Kemudian ada juga seperti salmonellosis ya, dan ada juga flu burung, pendengar. Ini yang terakhir adalah pandemi global COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus. Dan baru-baru ini ramai terkait dengan hantavirus, pendengar, yang mana ini menyebabkan kondisi serius pada paru-paru atau ginjal manusia melalui kontak urin. Pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk menyimak dinamika siang produksi RRI Madiun.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, saatnya kami hadirkan Dinamika Siang produksi Pro 1 RRI Madiun untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026.

0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang, hari ini Jumat 8 Mei 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL gratis menyasar ratusan rumah warga Kabupaten Madiun. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita mengerahkan KUV atau kerja bukti yang hari ini menyasar tempat penampungan sementara atau TPS sampah. Tim gabungan Polres Madiun Kota bersama Bea Cukai dan TNI berhasil menggagalkan peredaran 3 juta batang rokok ilegal. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, inilah Dinamika Siang selengkapnya. Dinamika Siang. Kami awali informasi pertama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Ahmad Mustakir berharap dengan adanya program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL gratis dapat meringankan beban warga Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya akan dihadirkan oleh Dayu Suwarno.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut baik implementasi Program Strategis Energi Nasional yang dilakukan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, kebutuhan akan energi utamanya tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
2: Bahwa kebutuhan akan energi utamanya tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Namun, kita juga menyadari bahwa sumber daya energi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, budaya hemat energi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi keberlanjutan masa depan anak cucu kita.
1: Menurut Hari Wuryanto, program BPBL ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik, di mana bantuan dari pemerintah ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun dan diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Hari menambahkan penerima BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN Persero dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PLN tanpa dilakukan perluasan jaringan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut kebutuhan akan energi utamanya tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan juga aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dayu Suwarno.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut baik implementasi Program Strategis Energi Nasional yang dilakukan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, kebutuhan akan energi utamanya tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
2: Bahwa kebutuhan akan energi utamanya tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Namun, kita juga menyadari bahwa sumber daya energi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, budaya hemat energi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi keberlanjutan masa depan anak cucu kita.
1: Menurut Hari Wuryanto, program BPBL ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik, di mana bantuan dari pemerintah ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun dan diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Hari menambahkan penerima BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN Persero dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PLN tanpa dilakukan perluasan jaringan. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan. Dinamika Siang.
0: Saudara, program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Ngawi kembali menjadi prioritas pembangunan tahun ini. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran 4,3 miliar rupiah dari APBD untuk mendukung program tersebut. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Ngawi, Maftu Afandi, mengatakan program RTLH 2026 masuk dalam daftar prioritas daerah dan menjadi satu dari 10 paket strategis kabupaten. Menurut Maftu, saat ini pelaksanaan program masih menunggu surat keputusan Bupati sebagai dasar pelaksanaan. Hasil verifikasi sementara mencatat terdapat 215 calon penerima bantuan. Namun, 3 diantaranya batal menerima bantuan karena meninggal dunia dan sakit. Proses penetapan penerima dilakukan melalui tahapan perencanaan, survei lapangan, hingga verifikasi ulang oleh tim pendamping. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp20 juta rupiah, rinciannya Rp17,5 juta rupiah, digunakan untuk pembelian material bangunan, sedangkan sisanya untuk biaya tenaga kerja. Perbaikan dilakukan secara swakelola. Tahun lalu target program RTLH 188 rumah berhasil diperbaiki 215 unit. Maftu menambahkan, penerima bantuan harus memenuhi sejumlah syarat, seperti memiliki dokumen kependudukan yang jelas, status kepemilikan rumah yang sah, serta kondisi rumah yang benar-benar masuk kategori tidak layak huni. Kriteria tersebut meliputi kondisi atap, lantai, dan dinding rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Program ini sudah berjalan selama 9 tahun dan sejauh ini tidak ada kendala yang berarti.
3: Dinamika siang.
0: Selanjutnya kita ke Ponorogo, Saudara. PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menggerakkan KUF atau Kerja Bakti yang hari ini menyasar tempat penampungan sementara atau TPS sampah. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
4: PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menggerakkan kurve atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
5: Ya, kita ini bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sedang darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, maka tadi kita cari solusi, hari ini kita bersih-bersih. Alhamdulillah, ketika bersih-bersih langsung clean begini, keren ya.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo Sabto Jatmiko mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal, sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
6: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nol kalau bisa nol sampah.
4: Pengelolaan sampah proses termal itu, kata Sabto, akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun ini dimulai di TPA Merican. Adapun total TPS di Bumi Riau sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo memusnahkan sejumlah barang bukti terbanyak kasus penyalahgunaan narkotika. Kembali laporan dari Eka Wulan.
4: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo memusnahkan 121.632 item barang atau benda. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari 44 perkara tindak pidana umum periode Desember 2025 hingga April 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan, pemusnahan barang bukti itu dilakukan setelah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Adapun barang bukti yang dimusnahkan itu terbanyak dari kasus narkotika dan penggunaan obat-obatan terlarang.
7: Bahwa pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar, dipukul, di blender seperti senjata api tadi, dipotong pakai gurinda dan dilarutkan dalam air di blender. Mayoritas kasus napsa, narkotika dan obat-obat terlarang. Ini ada kenaikan ini dalam penanganan perkara ini.
4: Zulmar mengungkapkan, dari 44 perkara yang sudah inkrah, terdiri 29 perkara narkotika dan obat-obatan terlarang, yaitu sabu seberat 4,29 gram, pil double L sebanyak 16.600 butir, pil trihexipenidil 150 butir, pil tramadol 116 butir, serta obat-obatan lain 104.600 butir. Kemudian 8 perkara dalam kaitan orang dan harta benda (OHARDA) seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, dan asusila. Barang buktinya berupa pakaian dan handphone. Berikutnya 7 perkara terkait ketentraman dan ketertiban umum seperti perkara balon udara, perjudian, amunisi, dan senjata api. Untuk balon udara dan amunisi, Kejari Ponorogo bekerja sama dengan tim penjinak bom Gegana Satbrimob untuk melakukan pemusnahan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinamika siang. Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Jumat 8 Mei 2026. Informasi berikutnya, pendengar, tim gabungan Polres Madiun Kota bersama Bea Cukai dan TNI berhasil menggagalkan peredaran 3 juta batang rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
8: Tim gabungan dari Polres Madiun Kota bersama Bea Cukai Madiun dan Detasemen Polisi Militer Denpom Madiun berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 3 juta batang rokok ilegal dengan nilai mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman rokok ilegal melalui jalur tol. Petugas kemudian melakukan penyelidikan terhadap sebuah truk box di res area 597 Jalan Tol Ngawi Kertosono Kediri JNK di wilayah Desa Pule, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan jutaan batang rokok ilegal dengan berbagai merek. Dalam operasi ini, petugas juga mengamankan dua orang tersangka, yakni UD, 40 tahun, warga Gresik yang berperan sebagai pengawal kendaraan, serta AJ, 37 tahun, warga Bogor yang bertindak sebagai sopir truk box pengangkut rokok ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, rokok ilegal tersebut berasal dari Kabupaten Pamekasan, Madura, dan rencananya akan diedarkan di wilayah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kedua tersangka juga mengaku sebelumnya pernah melakukan pengiriman serupa dengan imbalan jutaan rupiah untuk setiap pengiriman. Saat ini, kedua pelaku dijerat pasal 54 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara.
9: Untuk jumlah di sini setelah dihitung oleh rekan-rekan daripada Bea Cukai sebanyak 3.106.000 batang rokok. Adapun merek di sini macam-macam, ada 3 jenis merek rokok. Yang pertama adalah Marlboro, Marlena dan Zeba. Perlu kami jelaskan di sini, kami dari Polres Madiun Kota, Bea Cukai dan TNI komitmen dan alhamdulillah berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai 3 miliar dari hasil kewajiban yang harus disetorkan oleh pelaku ini.
8: Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean KPPBC TMPC Madiun Heru Jatmika Sunindia mengatakan, petugas gabungan berkomitmen dalam penegakan hukum khususnya terkait peredaran rokok ilegal. Selama ini petugas juga terus meningkatkan upaya pencegahan dengan patroli gabungan yang terus dilakukan.
10: Bea Cukai Madiun apresiasi atas sinergi dan koordinasinya antara Polres dengan Denpom, dan kita tetap komit akan selalu melakukan koordinasi dan sinergi di dalam rangka untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal.
8: Heru mengimbau kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Dia meminta masyarakat melaporkan kepada petugas kepolisian, TNI maupun Bea Cukai jika mengetahui peredaran rokok ilegal tersebut. Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Madiun menyeriusi kawasan halal dengan konsep modern secara insidental dan permanen. Kembali Aris Deka melaporkan untuk Anda.
8: Upaya untuk membuat kawasan atau ekosistem halal diseriusi pemerintah Kota Madiun. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat acara desiminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK Jaminan Produk Halal di ruang pertemuan Ayam Goreng Pemuda pada Jumat 8 Mei 2026. Bagus mengatakan Kota Madiun memiliki modal besar untuk memiliki kawasan halal sebab pada 2025 lalu mendapat penghargaan dari Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Jawa Timur sebagai kota dengan jumlah produk yang sudah tersertifikasi halal terbanyak. Kemudian Bagus mengatakan Kota Madiun memiliki kawasan wisata Pahlawan Religi Center atau PRC. Oleh karena itu, kawasan halal tersebut saat ini terus didorong. Namun, Bagus menginginkan ekosistem halal yang ada di Kota Madiun nantinya dengan konsep modern yang mana bersifat inklusif, produktif, dan menggerakkan perekonomian perekonomian di Kota Madiun. Kawasan halal tersebut nantinya akan dibuat permanen dan insidentil. Untuk yang permanen berada di kawasan PRC dan yang insidentil di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC.
11: Makanya ini sudah dari Dinas Koperasi UMKM sekarang sudah mempersiapkan proses filterisasi untuk mewujudkan ekosistem halal. Sehingga nanti Madiun punya value bahwa halal itu tidak hanya terkait masalah keagamaan, tidak hanya terkait masalah sertifikat, tetapi bagaimana halal ini bisa membantu menggerakkan perekonomian di Kota Madiun, bagaimana nanti Madiun punya value yang lebih dan juga punya ekosistem dan tentunya punya brand halal yang baik sebagai salah satu kota modern di Jawa Timur.
8: Bagus berharap kolaborasi bersama untuk mewujudkan kawasan halal tersebut, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pemerintah, dan juga lembaga terkait. Untuk diketahui, dalam acara desiminasi norma standar prosedur dan kriteria NSPK jaminan produk halal tersebut turut dihadiri anggota Komisi 8 DPR RI Guntur Sasono, serta diikuti sekitar 250 pelaku UMKM di Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinamika siang RRI Madiun.
0: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Magetan, saudara. Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah cepat intervensi menyusul anjloknya harga telur di pasaran hingga berbuntut aksi bagi-bagi telur sebanyak 3 ton oleh para peternak di Magetan sebagai bentuk kekecewaan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
12: Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan, Kabupaten Magetan berjanji akan melakukan sejumlah intervensi menyusul anjloknya harga telur, sebagaimana dikeluhkan oleh para peternak di tengah harga pakan yang justru mengalami kenaikan. Kepala di Senakan Magetan, Nur Haryani, mengatakan kondisi pasar yang lesu membuat stok telur menumpuk di gudang para peternak karena daya serap pasar yang menurun. Selain mengaku prihatin atas situasi tersebut, pihaknya saat ini telah memutuskan sejumlah langkah inisiasi untuk menyerap produksi telur di Magetan seperti gerakan aparatur sipil negara ASN membeli telur. Selain itu, pihak mengusulkan peningkatan penyerapan telur melalui program MBG dengan menambah frekuensi menu telur. Terkait gerakan ASN membeli telur dan gerakan makan telur bersama, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
13: Pertama, kita memang ikut prihatin ya dengan kondisi peternakan, gak hanya cuma ayam, tapi juga di semua sektor peternakan. Dan terutama di ayam petelur ini, tuntutan mereka itu sebenarnya bagaimana supaya pasar itu bisa menyerap produk telur yang dihasilkan. Karena saat ini kondisinya harga turun di bawah AP, harga pakannya naik, terus ternyata stok itu lesu pasar ya. Mungkin itu yang kita usulkan, nanti kan tindak lanjutnya tergantung Pemda ya. Jadi karena juga ada program MBG, misalnya menu bisa untuk telur yang semula satu kali dalam seminggu mungkin bisa diperbanyak volumenya, ada gerakan-gerakan lain termasuk ASN memberi telur ataupun gerakan makan telur bersama dan lain-lain.
12: Sementara itu, peternak ayam betelur Teguh Bayudi berharap pemerintah daerah benar-benar membantu peternak melalui penyerapan telur agar harga kembali stabil. Menurut Teguh, harga telur di Magetan saat ini berada di angka Rp22.800 per kilogram, jauh di bawah harga pokok produksi HPP nasional sebesar Rp26.500 per kilogram. Para peternak berharap harga telur setidaknya bisa kembali sesuai HPP agar usaha tetap bertahan.
14: Pemerintah daerah akan memfasilitasi kita. Insya Allah pemerintah daerah akan membantu kita. Ya, tentang penyerapan telur supaya harga telur itu insya Allah bisa naik dan menekan produksi, biaya produksi telur. Harga telur di Magetan itu kan Rp22.800, kan HPP untuk nasional kan Rp26.500 HPP. Ya paling tidak kan sesuai HPP.
12: Sebagaimana diberitakan, para peternak telur di Magetan melakukan aksi bagi-bagi telur gratis sebanyak 3 ton di alun-alun setempat. Langkah ini mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap anjloknya komoditas tersebut di tengah biaya produksi yang tinggi. Mereka pun berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar mereka tak terus merugi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Upaya penutupan perlintasan tanpa palang pintu di Bogorejo Magetan gagal dilakukan karena penolakan keras warga. Upaya kesepakatan berjalan alot. PT KAI pun akhirnya membuka kembali perlintasan dengan sejumlah syarat. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
12: Penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di JPL nomor 07 km 175 plus 775 yang menghubungkan Kelurahan Tebon dengan Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Magetan, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari warga setempat. Warga yang mayoritas petani mendatangi lokasi dan meminta akses tersebut tetap dibuka karena menjadi jalur utama menuju area persawahan dan pemakaman Dusun Kombel, Desa Bogorejo. Audiensi antara warga dan PT KAI bersama pemerintah setempat berjalan alot. Perlintasan sempat ditutup pagi, namun akhirnya dibuka kembali siang harinya dengan sejumlah syarat ketat. Salah satu warga Bogorejo, Mardikun, mengaku lega karena perlintasan tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama para petani, sebagai akses utama tanpa perlu memutar terlalu jauh untuk menuju sawah.
15: Ini sebetulnya intinya warga itu diberi jalan untuk melintas ke pertanian dan ke makam. Intinya seperti itu. Khususnya petani, kita tahu sendiri kalau petani suruh melintas jalan terus kan rawan kecelakaan. Intinya seperti itu.
16: Jadi menolak ya Pak ya penutupan?
15: Iya, intinya ditolak.
12: Camat Barat Magetan Ari Budi Astuti mengatakan pembukaan sementara dilakukan sambil menunggu pembangunan akses jalan baru yang lebih aman. Pemerintah desa dan kelurahan wajib menyediakan penjaga palang pintu dan posko penjagaan di sekitar perlintasan. Dalam kesepakatan itu, perlintasan hanya boleh dibuka mulai pukul 6 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di luar jam itu, palang pintu wajib ditutup dan dikunci.
17: Memperbolehkan membuka dengan syarat kepala desa Bogorejo dan lurah Tebon harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang pertama, sanggup menyediakan penjaga palang pintu kereta api yang dibiayai dari APBD maupun APBD masing-masing. Pembukaan perlintasan kereta api dimulai pukul 06.00 sampai 17.00. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab dari operator maupun regulator.
12: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan hasil kesepakatan langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan mengembalikan kondisi perlintasan seperti semula. Namun akses tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2.
18: Pada saat ini setelah kesepakatan ini teman-teman di lapangan juga mengembalikan seperti semula ya. Tapi notis bahwa yang bisa lewat di situ adalah maksimal adalah roda 2. Dan ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab dari masyarakat yang ada di situ, termasuk dari pihak untuk turut serta selalu mengawasi.
12: Tohari menegaskan keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, evaluasi terhadap keberadaan perlintasan tanpa palang pintu akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Informasi berikutnya akan kami hadirkan dari Pacitan oleh Angela Rizka. Badan Pusat Statistik atau BPS Pacitan menerangkan ciri-ciri khusus mitra statistik asli untuk menjawab kekhawatiran masyarakat adanya mitra statistik palsu saat sensus ekonomi 2026.

0: Itu, Kiki menyebut beberapa ciri khusus mitra statistik asli yang perlu dikenali masyarakat.
1: Ciri-ciri khusus gitu ya. Jadi selain tentunya yang pertama surat tugas ya dari kami, itu nanti akan kita bekali. Kemudian yang kedua nanti teman-teman mitra petugas sensus ekonomi itu nanti akan menggunakan rompi. Rompi sensus ekonomi yang apa namanya warnanya hitam gitu ya. Kemudian yang kedua akan menggunakan apa name tag. Name tag yang ada barcode-nya sehingga kalau misalnya ada masyarakat mungkin nanti yang memastikan gitu ya apa benar ini petugas sensus dari BPS itu bisa di scan barcode-nya atau mungkin bisa diminta surat tugasnya gitu.
0: Kiki juga menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan sensus karena pihak BPS telah menjamin kerahasiaan data dari masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
2: Masih dari Pacitan, Saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pacitan telah melakukan vaksinasi hewan ternak sejak Desember tahun lalu sebagai persiapan menjelang Idul Adha. Kembali Angela Reska melaporkan untuk Anda.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan telah melakukan sejumlah persiapan menjelang Idul Adha sejak Desember tahun lalu. Sri Indriana, Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda mengatakan proses vaksinasi terhadap hewan ternak sudah dimulai sejak akhir tahun lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Ia menerangkan vaksinasi harus dilakukan lebih awal karena jika dalam waktu dekat justru akan mempengaruhi kualitas daging hewan ternak. Selain vaksinasi, DKPP Pacitan juga telah memberikan pelatihan kepada juru sembelih halal atau juleha untuk menjamin penyembelihan hewan kurban telah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
3: Ketika ya, petugas penyembelih itu bukan dari kami, nah, itu memastikan SOP-nya sudah sesuai dengan yang harus dilakukan. Biasanya kalau yang pemotongan di masjid-masjid itu mereka ada sebagian yang sudah melaksanakan pelatihan, Mbak. Jadi juleha kami istilahnya, juru sembelih halal. Seperti itu.
0: Sri Indriana juga menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan plastik hitam saat membungkus daging hewan kurban. Menurutnya, plastik hitam biasanya berasal dari daur ulang sehingga dapat mempengaruhi kualitas daging. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
4: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Laporan dari Angela Rizka tadi sekaligus mengakhiri Dinamika Siang edisi Jumat 8 Mei 2026. Anda bisa mengakses informasi terkini melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian Dinamika Siang, saya Prita Audia, selamat siang.
4: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Siang hari ini ya, lagu-lagu dangdut kesayangan Anda pastinya bisa Anda request seperti biasa melalui line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459198. Bersama saya Prita Audia pastinya akan menemani Anda di Pro Dangdut kali ini hingga jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hari ini 8 Mei ya, diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional atau Bulan Sabit Merah Sedunia, yang mana ini juga menjadi momen untuk menghormati dedikasi para relawan kemanusiaan yang membantu masyarakat di tengah berbagai situasi darurat dan juga krisis. Ada yang bisa bercerita siang hari ini pendengar ya, mungkin pengalaman Anda terkait dengan relawan yang mungkin pernah Anda temui, ataupun juga Anda pernah menjadi relawan juga ya, ataupun juga mungkin misi kemanusiaan yang Anda lakukan sejauh ini seperti apa. Sembari mungkin request lagu dangdut kesayangan Anda pendengar ya, sekali lagi di 459198 ataupun juga di line WhatsApp di 0811 366 9907. Bu Mami ditahan dulu ya, saya angkat dulu yang di line telepon karena sudah berdering dari tadi. Habis ini nanti saya akan angkat di WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut Dangdut RRI, masih mantap.
0: Mantap, Pak Rus apa kabar? Halo.
1: Gimana kabarnya Mbak Prita?
0: Alhamdulillah baik ya. Pak Rus bagaimana kabarnya?
1: Hujan.
0: Hah? Hujan?
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Deres banget ini berarti hujannya?
1: Lumayan makanya ini. Waduh, mantep pas banget.
0: Oke. Okay.
1: Hujan-hujan, dengarkan
0: rojan. Alhamdulillah kabar.
1: Berita sedang siaran.
0: Alhamdulillah kabar sehat ya, Pak Rus ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Pak Rus mungkin pernah punya pengalaman apa nih dengan relawan, atau mungkin pernah menjadi relawan, atau mungkin satu kegiatan yang Pak Rus ikuti terkait dengan kemanusiaan begitu?
1: Saya belum pernah terjun langsung di apa ya yang berkaitan dengan organisasi itu Palang Merah Indonesia. Tapi yang saya dukung sebola sepenuhnya.
0: Oke, okay, kalau donor darah udah pernah Pak?
1: Belum pernah.
0: Belum pernah juga sama sekali?
1: Belum sama sekali.
0: Okay.
1: Memang belum ada yang memfasilitasi jauh dari apa ya organisasi itu.
0: Jauh dari PMI berarti daerahnya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, oke. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, misalnya bisa tetap ikutan ya, Pak.
1: Oh, mau,
0: ya.
1: Mau.
0: Oke,
1: okay, kalau begitu. Urusan kemanusiaan saya suka.
0: Oke, okay. Baiklah kalau begitu. Pak Rus ini mau mendengarkan lagunya siapa? Apakah masih sama seperti sedia kala?
1: Nanti enggak ganti, aku diketawain.
0: Enggak diketawain.
1: Dari Ike Nurjana aja.
0: Siti Nurjana?
1: Ike Nurjana.
0: Oh, Ike Nurjana, apa?
1: Iya, Suara Hati.
0: Suara Hati, saya carikan sambil salam-salam, silakan.
1: Salamnya untuk Pak Agung Surya, Pak Tomoworo. Ayo Likmut, naik Likmut. Ada juga yang bontor, sama. Ada Bu Sekartasi, baik Galu, pada Jurasil. Ada Ibu Mariti, Jurasil Merijaya, Pak Ibu Ulan, Pak Susi, Mati Kape, Pak Susi Samidan, ada Neng Gayatri, Pak Ketimbalan Bu Ernit yang merokok, dan Mbak Diana. Mbak Diana yang dicari. Pak Ketimbalan ada juga Busur yang dimakasan sama sama dia.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi ya, Mas Tomi Sapi, Mas Teo di Magelang, ada juga Bu Tika yang di PRJN, dan semua saja.
0: Oke.
1: Produser dari Mas, selamat mendengarkan.
0: Siap.
1: Dari satu dari Mas Jun.
0: Bersyukur.
1: Terima panggilan Mbak Peta.
0: Jeh, Pak Rus.
1: Selamat bertugas, semoga sehat dan selalu.
0: Amin, amin, matur nuwun doanya, sehat selalu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Hati dari Ike Nurjanah ya. Nanti saya akan hadirkan di ruang dengar Anda, spesial juga nanti kepada Pak Rus yang tadi sudah request. Saya langsung angkat di line telepon ya, line WhatsApp ya. Ada yang setia dari tadi, Bu Mami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, dangdutnya RRI mantap.
0: Mantap, Bu Mami.
2: Tungguin ya Mbak, saya naik di Pro Dangdut, biasanya tidak pernah.
0: Gak apa-apa, saya juga rindu suaranya Bu Mami ya kalau di Pro Dangdut ya. Gak apa-apa, akhirnya
2: tapi
0: bisa gabung.
2: Saya suka sebetulnya mendengarkan, radionya tak sanding tapi gak pernah naik.
0: Iya, harus jadi sering-sering ya sekarang ya.
2: Yang sering naik itu apa? Ya ini tadi itu loh, tertarik dengan PMI tadi loh.
0: Iya, Bu Mami ada pengalaman apa mungkin dengan
2: ada,
0: PMI?
2: Ada.
0: Silahkan bisa dibagikan ceritanya.
2: Iya, saya bergerak pernah ya itu menjadi donor darah sukarela mulai usia 37 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Sampai tembus 102 kali kalau nggak salah. Waktu itu sudah tahun 2017. Mm-hmm. 2017 saya dipanggil ke istana.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka apa ya? Seperti penyematan piagam penghargaan peduli peduli masyarakat atau kepedulian apa susah lupa aku piagamnya seperti itu.
0: Okay.
2: Seneng mbak, seneng, tapi sekarang nggak ada itu sudah yang sudah tembus 122, 135 belum pernah dipanggil karena pemangkasan anggaran. Kalau waktu saya masih lumayan senengnya.
0: Okay.
2: Nah, kita sebetulnya nggak ke arah hadiahnya ya mbak. Memang kita suka rela gitu.
0: Dan Bu Mami sudah lebih dari 100 kali akhirnya mendapatkan piagam penghargaan begitu ya, dipanggil ke istana ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Dan saya pernah ke RRI mbak waktu itu diundang sama Mbak Yulia Winarto untuk talkshow. Yeah.
0: Oke. Okay. Wah, ini jadi momen yang tidak akan terlupakan sepanjang hidup ya pastinya ya.
2: Iya,
0: Bu Mami ya.
2: Iya,
0: itu tahun 2017 betul. Tadi ya.
2: Iya, tapi sekarang karena usia saya sudah nggak boleh kan batasnya
0: ya,
2: 60 tahun.
0: Ada batasnya.
2: Nah itu sekarang kenapa kok nggak boleh, wong masih sehat, saya bilang gitu toh. Kromosomnya sudah nggak bisa diterima orangnya.
0: Oh, okay.
2: Gitu. Tapi jadi penggalang sekarang. Jadi seperti PLKB gitulah kalau jadi saya bergerak di memotivasi Karang Taruna ya, kelompok-kelompok PDD itu. Seneng ya.
0: Okay.
2: Yang bisa kita lakukan. Jadi seneng mbak. Jadi donor darah itu nggak usah takut. Itu juga menyehatkan. Ibaratnya begini loh, misalnya kita punya sumur ya, kan mesti ada sumber air yang keluar terus.
0: Yeah.
2: Kalau airnya diambil terus, itu sumbernya baru terus gitu loh. Jadi pertama ya ibadah, kedua kali juga kesehatan.
0: Okay.
2: Itu motivasinya.
0: Dan pastinya ini juga memberikan rasa apa namanya yang berbeda terhadap diri kita sendiri,
2: ya,
0: begitu ya Bu Mami ya.
2: Orangnya seger, mami banyak.
0: Okay. Apakah betul tadi mungkin tanda kehormatan Satya Lancana kebaktian sosial Bu Mami? Apakah betul itu?
2: Itu dapat itu. Cincin. Cincinnya itu 4 gram lebih kalau nggak salah. Itu ada tulisannya. Donor darah 100 kali gitu ada capnya itu, cincin stempel itu loh
0: luar biasa. Ini tentu memotivasi
2: kalau piagam,
0: kita ya.
2: Ya kita fasilitasnya. Itu waktu dari Surabaya ke Jakarta itu pakai pesawat lain.
0: Oke.
2: Senengnya dari Jawa Timur.
0: Saya juga sangat ikut bangga, terharu juga begitu ya Bu Mami dan bahkan sampai apa saat ini juga masih terus berkontribusi begitu ya, menyemangati para generasi berikutnya untuk senantiasa mendonor darah.
2: Jadi enggak usah mandang diberi imbalan sama pemerintah. Jadi sementing kita donor darah itu kan juga
0: menyelamatkan
2: keamal,
0: untuk nyawa yang lain juga ya Bu Mami. Oke, okay. Terima kasih motivasinya ya. Saya juga akhirnya terpacu juga.
2: Mau
0: request apa?
2: Pak Basofi saja.
0: Siapa?
2: Pak Basofi Sudirman.
0: Judulnya?
2: Semua laki-laki. Lah salamnya karena enggak punya teman ya untuk semua saja. Maaf.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya untuk Mbak Prita saja penyiarnya.
0: Matur
2: nuwun ya Mbak ya.
0: Ini kalau lagunya tidak ada nanti mau diganti apa Bu Mami?
2: Diganti dari Mus Mulyadi itu siapa ya? Pokoknya yang dangdut apa ada ya?
0: Mus Mulyadi ya. Nanti coba saya carikan Mus Mulyadi.
2: Manut penjenengannya.
0: Oh gitu. Nanti kalau misalnya tetap enggak ada yang dangdut, saya carikan yang lain ya, Bu Mami ya.
2: Betul.
0: Terima kasih untuk ceritanya. Sehat selalu, Ibu.
2: Matur nuwun sami-sami. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke Bu Mami, nanti saya akan hadirkan untuk yang lainnya ya. Karena ini saya masih mencari untuk versi dangdutnya apakah ada begitu. Dan pastinya tadi cerita Bu Mami menginspirasi kita semua pendengar ya, untuk bisa apa namanya senantiasa bermanfaat juga begitu ya. Tadi sudah bahkan lebih dari 100 kali berdonor darah begitu. Baik, kemudian saya juga bacakan terlebih dahulu ini dari Bu Sukasiati, betul ya Bu Sukasiati ya, katanya request nganggur. Oke, saya akan carikan dulu untuk lagunya tersebut ya Bu Sukasiati. Kemudian juga ada Bu Ernik ya, katanya salam-salamnya untuk Pak Donosworo, Pak Rus. Kemudian Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Sukartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya. Request lagunya Gantengnya Pacarku katanya. Kalau ini ceritanya di lingkungan aku tuh di sekolah, dari mulai TK sampai SMA, diminta iuran seikhlasnya, kemudian diamplopin Mbak Prita. Oh oke, okay. Mungkin ini untuk sumbangan ya. Apalagi kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu begitu ya, biasanya menggalang dana dari situ. Baik, terima kasih Bu Ernik dan Bu Sukasiati ya. Lagunya masih Prita siapkan. Sembari juga saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk requestan pertama tadi dari Parus dari Ikenurjana dengan Suara Hati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Threads sebuah surat berisi instruksi pendataan untuk pengalihan status pegawai non-aparatur sipil negara ASN menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS bagi tenaga medis.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes, Aji Muhawarman menjelaskan, substansi utama surat adalah pendataan detail terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan PPPK dan non-ASN di lingkungan rumah sakit vertikal. Pendataan juga mencakup mereka yang berstatus kontrak atau mitra di lingkungan rumah sakit Kemenkes. Aji mengungkapkan, pendataan dilakukan sebagai inventarisasi kebutuhan dan basis data nasional. Kemenkes memastikan setiap proses pengangkatan ASN maupun CPNS di lingkungannya pasti mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Asosiasi Penambang Nikel Indonesia bersama Philippine Nickel Industry Association menandatangani nota kesepakatan kerjasama strategis, yakni Strategic Nickel Industry Development Corporation. Penandatanganan dilakukan saat Indonesia dan Philippines High Level Business Roundtable Kamis kemarin. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon Maria Cristina A. Roque. Forum tersebut dilaksanakan bertepatan dengan kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto ke Filipina untuk menghadiri KTT ASEAN ke-48. Kita bergeser ke informasi berikutnya, perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Saksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo Iko Mang Ugra Jagiwirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa, 3 orang saksi dari penyedia sembako, serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hari udah semakin siang ya, jangan lupa makan siang pendengar. Saya temani dengan lagu-lagu dangdut ya, untuk menemani Anda mungkin yang siang hari ini bersama dengan orang-orang tersayang pastinya. 8 Mei 2026 ya, diperingati sebagai tadi Hari Palang Merah Internasional. Dan banyak kisah yang juga sudah dibagikan oleh pendengar. Dan saya juga ingin mendengarkan kisah-kisah yang lain di line telepon di 459198. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Matiun, mantap. Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Tian, ya.
0: Haha.
1: Mbak Tian di Kebon Sari.
0: Di Kebon Sari, Mbak si?
1: Mbak Tian di Matiun.
0: Oh, Mbak Dian. Oke, Mbak Dian, pripun kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Agak lemes sedikit kayaknya ya, betul?
1: Enggak, ini mandu kegiatan online, Mbak.
0: Wah, ada kegiatan secara online. Ya. Oke, okay. Tetap semangat ya, biar tambah semangat. Nanti saya putarkan lagu dangdutnya, tapi sebelumnya boleh dong bercerita dulu, mungkin ada pengalaman tentang donor darah atau mungkin juga pernah ikut misi kemanusiaan apa nih, Mbak Dian? Silakan.
1: Kalau saya tuh seringnya donor darah.
0: Donor darah ya, oke. Donor darah udah berapa kali, Mbak? Masih ingat nggak?
1: Empat kali,
0: oke. Ya. Tapi aman ya, maksudnya setelah donor kadang ada yang mungkin jadi agak pusing atau keliengan gitu ya. Keliengan apa ya? Mungkin ada kunang-kunang gitu.
1: Enggak, saya
0: aman ya. Oke. Berarti tapi memang harapannya ingin rutin ya, Mbak Dian ya?
1: Iya, tapi setelah di Madiun ini kan belum tahu tempat untuk donor darah ya, Mbak.
0: Ada di Palang Merah Indonesia PMI ya, atau di beberapa ini biasanya infonya kami bagikan di jam 9 sampai 10 pagi.
1: Iya. Kalau saya waktu di sekolah itu, di asrama itu sering.
0: Oke.
1: Okay. Setelah di Madiun ini belum.
0: Oke, bisa ke Palang Merah Indonesia di Kota Madiun di Jalan Bali ya, kalau tidak salah ya, itu bisa ke situ, Mbak. Atau mungkin biasanya ada di beberapa titik karena mereka ada jadwalnya berbeda-beda, itu nanti bisa dicek di Instagram juga.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Dian, sambil ditemani ya, lagi ada kegiatan secara online, ini mau diputarkan lagu siapa, dangdutnya siapa?
1: Request lagu Pria Idaman.
0: Pria Idaman, oke, siapa Pria Idaman ini?
1: Ya,
0: salam-salamnya. Oke, okay. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Mbak Wulan, Mami, Kota Nusara, Koko Rosyanto, Kuso, Mbak Tafinya, Kumari, Kususi, Bunda Dena, Bunda Kepatasi, buat Mbak Mama, dan buat semuanya teman-teman aku yang ada di Madiun dimanapun berada.
0: Oke, okay.
1: Terutama di daerah Demangan. Mbak Ulan, itu udah masuk.
0: Mbak Ulan ya, belum. Iya, belum masuk ya Mbak ya, Ulan.
1: Nanti setelah aku barangkali. Tunggu suaranya.
0: Oke. Matur nuwun. Amin. Amin.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, banyak cara yang memang bisa kita lakukan, apalagi kalau ini hubungannya dengan sisi kemanusiaan begitu ya. Dan pastinya tadi contohnya juga disebutkan oleh Mbak Dian yang tadi 4 kali ya. Dan mungkin untuk Anda yang juga mungkin ingin donor darah tapi bingung mau kemana, Anda bisa cek di PMI Kota Madiun ya, yang mana ini juga aktif di Instagram untuk tahu jadwal-jadwalnya seperti apa. Tidak harus di kantor, mungkin kalau Anda sedang jalan-jalan di salah satu pusat perbelanjaan juga, kadangkala juga ada jadwalnya yang diterapkan di situ juga, pendengar. Baik, kemudian itu tadi Mbak Dian ya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya bacakan juga dari Neng Gayatri siang hari ini, katanya salam-salamnya untuk Pak Rus ya, Mbak Soekartaji, Pak Dono, Bu Ernik, Bu Mbak Ulan, Pak Disongo-songo, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Minta lagu Bahtera Cinta katanya ya. Oke, kalau aku 3, oh belum sekali Mbak, kalau udah waktunya donor darah itu pening. Dan baik. Jadi memang kalau habis donor darah, kadangkala memang ada yang merasa mungkin sedikit pusing ya, atau ada efek-efek tertentu. Tapi mungkin kembali lagi, itu tergantung dengan kondisi tubuh kita. Makanya memang, apalagi kalau mungkin nanti sudah rutin, itu akan terbiasa juga ya. Tapi memang sebelum proses donor darah itu, pasti ada yang namanya proses screening dulu untuk tahu kondisi kita. Dan kita harus mengisi ya, ada beberapa form dan juga pertanyaan yang menanyakan tentang kondisi kita, bahkan selama 24 jam terakhir sebelum donor darah.

Siti di Jalan Salak ya, salamnya untuk semuanya saja Mbak Prita. Kalau saya rutin donor darah, cuman ya gak rutin-rutin amat ya. Selamat Hari Palang Merah Internasional katanya. Salamnya untuk semuanya saja. Request lagunya dari Happy Asmara, terserah yang apa saja yang penting diputarkan. Terima kasih, selamat siang. Baik, selamat siang Bu Siti. Saya langsung hadirkan terlebih dahulu pendengar ya. Ini lagu tadi yang sudah di request oleh Mbak Dian. Katanya lagi ada kegiatan secara online. Ada Pria Idaman dari Rita Sugiarto.

0: lama amat sih, udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Oke, soalnya saya akan kembali angkat di line WhatsApp ya. Ada di Jalan Mangga, Bu Susi. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Prita panas sekali.
0: Tapi ini mulai mendung ya.
1: Panas di Jalan Mangga. Aku baru masuk rumah Jalan Mangga.
0: Ya, oh alah, di sini soalnya dingin ya. Oh saya lupa di sini ada AC. Ya, iyalah. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti saya dinginkan dengan lagu dangdut. Tapi sebelumnya pengen tanya dulu, punya pengalaman mungkin donor darah aja deh gitu. Udah sering donor darah atau belum pernah donor darah, Bu Susi?
1: Belum pernah, Mbak, takut.
0: Oke, takutnya kenapa? Mesti sama jarum ya?
1: Bukan, darah saya kan rendah.
0: Oh, oke, darahnya rendah. Iya. Jadi memang screening kadang biasanya sering ditolak mungkin ya. Oke, saya kalau ada donor lemak, pengen donor lemak sebenarnya ya. Ya, donor darah aja.
1: Aku juga ikutan donor lemak.
0: Oke, tapi ini sampai hari ini layanannya belum ada donor lemak ya, Bu Susi. Oke, Bu Susi, mau diputarkan apa sih hari ini?
1: Pengorbanan Roma, apa itu, Mansur S.
0: Pengorbanan ya, salam-salamnya monggo.
1: Salame buat Pak Rustianto, Bopo Donosworo, Likmut, Mas Mukamat, Sugeng Siang, Eyang Bonjor, Bopo Songo-Songo, Mas Tommy Sakti, Bopo Agung Suryo, Lama Siang, Mas Niko, Mas Wahyu, Bopo Julang, sekalian Bunda Neti, Sugeng Siang, buat Bunda Erni, Kumesila, Kumari, Utika, Busur, Bunda Deno, Sugeng Siang, buat Bunda Sekartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Ostavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Bunda Mayang, Teteh Lilis, Mbak TKP, Sugeng Siang. Buat semuanya aja, Mbak Prita.
0: Iya, siap.
1: Ini Bunda Kartina apa belum sembuh ya, Mbak? Kok belum muncul?
0: Iya, sepertinya ya. Karena lama sekali saya juga tidak pernah mendengarkan suara beliau sepertinya.
1: Mudah-mudahan cepat
0: kita doakan
1: sembuh,
0: ya.
1: Kartina.
0: Iya, ditunggu pokoknya ya. Karena kangen banget kita semuanya pastinya sama Bu Kartina ya.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Prita.
0: Sama-sama.
1: Buat Mbak Prita, selamat bertugas. Semoga saya selalu dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Maturun doanya.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lama tidak mendengarkan Bu Kartina ya. Semoga kita doakan sehat-sehat. Dan untuk semuanya pendengar Pro Dangdut juga, semoga senantiasa diberikan kesehatan juga, kebahagiaan juga pastinya. Saya juga bacakan yang sudah masuk ya. Ini ada dari Pak Afif Mukminin ya. Apa namanya, katanya kalau untuk kegiatan donor darah kayaknya belum pernah ngalami, Mbak. Belum pernah berdonor maksudnya ya. Katanya request Mas Doki Sinan, salamnya untuk teman-teman yang di RRI Madiun saja. Ini dari Mas Afif. Oh, Mas Afif Mukminin di Sumenep. Jauh kali ya. Oke, mohon ditunggu lagunya ya, dari Mas Doh dengan Kisinan. Oke, panggilan tak terjawab tadi dari Pak Donosworo ya. Mungkin bisa telepon kembali di sisa waktu kali ini. Tadi belum terangkat, mohon maaf. Dan pastinya pendengar di momen kali ini ya, tentunya kita juga menghargai jasa-jasa para relawan ya. Apapun relawan yang juga membantu pada kondisi-kondisi tertentu, mulai dari bencana atau bahkan kemarin juga terkait saat kecelakaan kereta api juga ya. Teman-teman dari relawan Basarnas juga luar biasa, tolong menolong, bahu membahu untuk menyelamatkan para korban juga, seperti itu. Jadi memang di momen kali ini menjadi refleksi kita bersama untuk menghargai juga jasa-jasa mereka, dan pastinya juga meningkatkan kesadaran kita untuk senantiasa bisa saling membantu satu sama lain, pendengar. Baik, saya juga nanti akan hadirkan ya, ini semoga waktunya masih keburu ya, untuk lagu dangdut ini dari Gita Yobi ya. Oke, nanti kan saya pilihkan lagunya, katanya bebas saja di dari 3908.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Madiun, saya tuntaskan kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini. Namun tetaplah bersama kami pendengar nanti usai azan asyar yang insya Allah akan berkumandang untuk kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 14.54. Kami selanjutnya akan menghadirkan dalam Madiun sore ini, yakni ekonomi digital, yang akan membahas terkait strategi pemasaran digital dan e-commerce dalam peningkatan penjualan bersama dengan Dr. Henny Sidanti SAMM, di mana beliau merupakan dosen prodi manajemen FEB Unipma. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

أشهد أن لا

أشهد أن

Mm-hmm.

Baru saja kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Pendengar, untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

pukul 3 dini hari. Dapur rumahku sudah mulai mengeluarkan suara-suara berisik. Panci yang bertemu dengan kompor, wajan yang bertemu dengan spatulanya, dan banyak lagi alat-alat dapur yang saling beradu padu pagi itu. Suara-suara itu berasal dari ibuku. Sepagi itu, dia sudah bangun dan kembali memberantaki dapur yang sudah dirapikannya sejak pukul 22.30. Oh ya, ibuku seorang pedagang makanan untuk sarapan. Makanya, sepagi itu dia sudah bangun untuk memasak makanan untuk jualannya. Mulai dari gorengan, nasi bungkus, hingga bubur ayam. Semuanya diolahnya sendiri. Bukannya aku tidak mau membantu, hanya saja kata ibu, walaupun bumbunya sama, tapi beda tangan, beda rasa. Memang, beliau sedetail itu untuk urusan makanan. Bukan hanya soal makanan, namun juga soal waktu berjualan. Dagangan harus tutup jam 10 pagi. Ada satu peristiwa penting dalam hidupku tentang ibu. Suatu ketika, dagangan ibu hanya laku 2 nasi bungkus dan 1 mangkuk bubur ayam. Sedangkan, jam sudah menunjukkan pukul 9.50. Aku berpikir ibu akan memperpanjang jam jualannya. Ternyata tidak. 10 menit berlalu, ibu langsung menutup dagangannya. Aku mengira setelah menutup dagangan, ibu akan menyimpan masakannya untuk dijual kembali besok. Namun, dugaanku salah. Ibu memintaku untuk membungkus nasi dan bubur ayam beserta gorengannya dengan porsi 2 kali makan di tiap kantung plastiknya. Aku bertanya pada ibu, "Bu, kenapa tidak disimpan saja dan dihangatkan untuk jualan besok? Rugi, Bu, ini banyak sekali." Sambil membungkus makanan, ibu menjawab, "Nak, ini bukan masalah rugi atau untung. Ini masalah komitmen, rezeki, dan tanggung jawab. Kita sudah sepakat bahwa jam 10 dagangan harus tutup. Maka inilah rezeki kita hari ini. 2 nasi bungkus dan 1 mangkuk bubur ayam. Sisanya, itu rezeki orang lain yang mendapatkan bungkusan ini." "Lalu di mana tempat tanggung jawabnya, Bu?" tanyaku kembali. Sambil menggenggam tanganku, ibu berkata dengan lembut, "Nak, kita bertanggung jawab atas apa yang kita berikan kepada orang lain, termasuk itu dagangan yang kita jual. Makanan yang diolah kembali mungkin masih enak, namun memiliki nilai gizi yang berkurang. Ibu tidak mau apa yang kita jual tidak menjadi manfaat bagi orang lain."

Kula nuwun amit pasang Kaliman Tabik kidal langkung Kebono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi durang sampikala satemah.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta

0: bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun sore hari ini. Di Madiun sore ini kembali kami hadirkan Ekonomi Digital pendengar ya, yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui frekuensi siaran kami ataupun juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun. Dan pastinya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada narasumber kami, yakni Dr. Henny Sidanti SEMM. Beliau merupakan dosen prodi manajemen FEB Unipma. Selamat sore Bu Henny.
2: Selamat sore Mbak Prita.
1: Kabar baik, sehat?
2: Sehat, puji Tuhan.
1: Oke, di sore hari ini alhamdulillah cerah begitu ya. Biasanya hujan kayaknya ya kalau kita siaran ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Hujan. Ini agak mendung-mendung, tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk sore hari ini bisa berdiskusi nanti dari pemaparan Bu Henny terkait dengan strategi pemasaran digital dan juga e-commerce dalam peningkatan penjualan. Karena kita tahu sekarang ibaratnya kalau apa namanya pelaku usaha atau bisnis tidak memahami ini betul juga, ini akan berdampak pada apa namanya revenue atau pendapatan mereka dan juga terkait dengan tadi peningkatan penjualan. Dan ini tentu menjadi sebuah strategi yang harus di benar-benar dipikirkan begitu. Nah, kita akan kulik ini nanti selama kurang lebih hingga jelang pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda bisa berinteraksi sore hari ini baik itu di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198. Dan mungkin untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda pendengar di kolom komentar pastinya. Baik Bu Henny, terkait dengan strategi pemasaran digital dan juga e-commerce dalam peningkatan penjualan, mungkin sebelum dijelaskan apa namanya pengertiannya masing-masing begitu ya terkait dengan strategi pemasaran, meskipun pastinya juga banyak yang sudah paham ini, tapi mungkin kalau dari fenomena sekarang ini begitu ya terkait dengan mungkin perilaku konsumen dulu deh dari apa namanya model belanja ini, kalau menurut pengamatan Bu Henny apalagi di Kota Madiun dan sekitarnya seperti apa ini Bu?
2: Iya, terima kasih Pak Prita. Kalau perilaku konsumen di sini di Madiun ini memang semua saat ini sedang mengarah ke semua ke pemasaran digital ya. Karena kalau secara konvensional, kalau saat ini menurut pengamatan saya ya, perilaku konsumennya itu sudah menurun sekali. Padahal kalau dibandingkan dengan sebenarnya, kalau saya lebih senang konvensional ya, karena saya tahu langsung barang dan sebagainya. Tapi kalau perilaku konsumen saat ini lebih banyak ke digital, apalagi gensi-gensi saat ini ya, lebih ke situ.
1: Okay. Jadi memang hampir semuanya sudah mulai mengarah ke situ begitu ya. Tapi memang ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi terkait dengan literasi itu begitu. Nah, mungkin juga bisa di apa namanya jelaskan juga ya terkait dengan apa sebenarnya strategi pemasaran itu begitu, dan kemudian juga sekarang eranya memang sudah serba digital begitu. Nah, ini kalau dari pemahaman Bu Henny sendiri terkait digital marketing juga seperti apa, mungkin secara luas dan secara rinci juga yang bisa dipahami oleh pendengar maupun juga pemirsa di sore hari ini.
2: Ya, terima kasih Mbak Prita. Jadi strategi pemasaran di sini sebenarnya semua sudah sering kita bahas-bahas terus ya Mbak ya. Jadi dari strategi pemasaran digital ini dari segi pelaku usaha itu memang saat ini memang saat ini wajib ya kayaknya, karena melalui media sosial, media internet. Jadi digital marketing itu saat ini, digital marketing sendiri itu banyak juga. Kalau nggak hanya kita melihatnya, oh digital marketing berarti pemasaran secara digital. Tidak hanya seperti itu.
1: Tidak sesempit itu ya.
2: Iya, sebenarnya luas sekali pemasaran digital itu. Jadi teknologi media sosial itu banyak, kan ada dibagi ada menurut profil base-nya, ada kontennya dan sebagainya. Kalau sesuai profil, biasanya kita kalau mau melihat di sebuah produk e-commerce atau mana itu, misalnya melihat profilnya, oh kita lihat dulu profilnya ini kayaknya bagaimana. Ini promosi berdasarkan profil kita ya. Kadang wah ini pengikutnya sudah banyak ini, kalau profilnya sudah bagus berarti pengikutnya bagus, berarti bagus kan gitu ya. Terus kita lihat dari kontennya, yang bulan lalu pernah kita bahas tentang konten marketingnya seperti apa. Nah, kalau kontennya itu menarik berarti kita sudah melakukan strategi pemasaran digital dari situ. Dari e-commerce sendiri sebenarnya kalau kita melihat e-commerce dan strategi pemasaran digital hampir sama ya. Cuma kalau diulik secara dalam itu ada perbedaan. Kalau e-commerce itu biasanya larinya ke ekonomi bisnis ya, e-bisnis. Kalau e-commerce ini banyak sekali. Jadi macamnya, jenisnya banyak. Ada B2B atau business to business, ada B2C, business to consumer, ada C2C, consumer to consumer. Sebenarnya banyak sekali di sini. Tapi kalau kadang kita enggak paham itu, padahal kita melakukan, cuma kita enggak paham. Oh, ini ternyata kalau kita pelajari itu ada beberapa jenis di situ. Ya, sampai customer to business, C2B, kadang kan kalau kita hanya pelaku konsumen itu ya setahunya kita apalagi berjualan ya berjualan begitu aja. Kita enggak paham kalau sebenarnya itu memang ada, merupakan kita sudah melakukan e-commerce-nya di situ.
1: Oke. Berarti bisa juga kolaborasi di antara keduanya begitu
2: bisa,
1: ya, Bu ya. Karena memang sekarang kadang juga ada yang namanya konsumen mungkin pasif juga gitu ya, yang harus ibaratnya di apa yakinkan berkali-kali gitu ya, dengan mungkin metode yang berbeda meskipun produknya juga sama begitu. Karena kadang juga dari si apa namanya pelaku bisnis atau si brand ini juga melakukan tidak hanya dengan satu metode saja tapi banyak begitu ya. Karena juga mungkin kadang ini kayaknya harus diyakinkan dari sisi apa namanya melalui media sosial nih begitu ya, bagaimana penataan juga, ataupun kalau dari e-commerce juga tadi apa jumlah pembelinya itu kan terlihat ya secara data ya, ataupun juga review juga. Nah, tapi kalau dari apa namanya saat ini begitu ya, fenomena saat ini, apakah memang juga masyarakat kita sudah benar-benar bisa mengaplikasikan kedua-duanya begitu, Bu Henny?
2: Ya, sebenarnya itu sudah mengaplikasikan, Mbak. Cuma kan kalau kita seperti ini, orang awam ya, ya sudah, kita bisnis ya bisnis saja. Yang penting laku, bagaimana cara berjualan, bagaimana cara kita bisa barang kita laku, misalkan melalui online itu seperti apa, melalui e-commerce seperti apa, ya sudah gitu aja. Sebenarnya kan itu ada tahapannya. Misal, oh kita melakukan ini, berarti oh kita masuk bisnis to bisnis. Jadi antar pelaku bisnis kita itu melakukan bisnis to bisnis kalau secara e-bisnisnya. Tapi kalau kita bisnis itu consumer, berarti kita berjualan dengan consumer kita, berhubungan dengan perilaku konsumen. Itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuma gimana, kan kita enggak tahu apa sih itu, kan gitu ya.
1: Ya. Nah, tapi kadang-kadang itu masih mungkin dirasa belum bisa mempengaruhi dari tingkat penjualan, begitu bisa dilihat dari revenue-nya. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan begitu sebagai pelaku bisnis dalam menentukan platform apa yang mungkin paling tepat begitu ya, untuk mungkin produk kita, apa yang perlu kita lakukan pertama kali dulu sebelum menentukan platform tersebut gitu, apalagi kalau bicara soal anggaran begitu ya, Nah ini seperti apa Bu Henny menyikapinya?
2: Kalau kita awal melakukan, terutama anggaran ya, kalau kita mau masuk ke bikin konten, kita mau ini kan pasti kita mikir, wah nanti anggarannya besar. Untuk ini kan besar, ya kita berawal dari, kita kan digital ini nggak hanya melalui misalkan e-commerce ya. Jadi yang biasa kita lakukan aja melalui WhatsApp Business misalnya. WhatsApp Business itu sekarang kan sudah langsung link ya rasanya. Kalau kita sudah punya WhatsApp Business itu langsung link dengan apa namanya Mbak? Kalau kontak-kontak yang ada di
1: HP langsung kita, link page-nya langsung ke situ ya.
2: Nah, itu kan ada tanpa fitur-fitur biaya. Jadi kita misalkan mau share apa yang kita jual dan sebagainya, di situ aja semua udah lihat kan gitu. Kalau di situ sudah mulai ramai, kita ke beranjak ke e-commerce, misalkan masuk ke apa namanya TikTok, Shopee dan sebagainya, itu mungkin baru bisa di situ kita membuat konten yang menarik atau kita mau live di situ. Mungkin kayaknya saya rasa kan nggak perlu biaya banyak tuh Mbak, kalau kita kecuali kalau konten itu mengundang misalkan kita ada apa namanya endorse-nya atau sebagai ini untuk biar menarik lagi dari produk kita seperti itu.
1: Jadi memang kembali lagi, banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan ya, yang ada di apa namanya e-commerce, kemudian juga mungkin di apa namanya platform media sosial juga. Nah, lantas kalau sekarang ini kan mungkin banyak juga apa namanya di salah satu platform media begitu yang menggunakan live begitu ya Bu. Nah, Ini kalau apa namanya dari apa namanya POV Bu Heni sendiri sejauh ini seperti apa Bu, dengan apa namanya keberhasilan akhirnya juga ini meningkatkan dari sisi penjualan juga dan bahkan brandingnya si produk itu sendiri ini seperti apa?
2: Ya, jadi kalau kita melakukan live ya sekarang ini semua kalau saya lihat saya amati itu semua live ya, kita jual apapun live meskipun kadang kalau konsumen tanya, wah ini di mana nih jualannya nih? Kalau live itu kan bikin penasaran ya, kita akan penasaran di situ kan. Nah ini di mana ini jual? Ada keranjang kuningnya enggak? Kan kalau live kan pasti akan tertarik di live itu. Karena kalau menurut saya lebih senang live karena ini realita.
1: Ada interaksi langsung ya sebenarnya betul. Ya.
2: Okay. Jadi kita bisa langsung seperti kayak beli di pasar itu kan bisa langsung, tapi kita masih melalui media sosial gitu aja.
1: Oke, okay. Berarti apakah memang bisa dibilang bahwa live di media sosial begitu ya, atau mungkin di e-commerce sekarang juga banyak ya fitur itu,
2: betul.
1: Itu juga bisa dinilai sebagai salah satu strategi pemasaran yang ideal di era sekarang dan ini juga baik untuk peningkatan penjualan, Bu Heni?
2: Ya, kalau menurut saya begitu. Jadi ideal kalau live itu jadi kayak konsumen itu merasa puas misalnya ya dengan adanya kita live itu paling nggak kita berinteraksi. Kalau ada kita nggak suka, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita penasaran sebelum kita membeli sebuah barang itu kan pasti ada pertanyaan di situ. Tapi kalau kita hanya melihat sebuah konten dan melihat ini kan belum tentu nanti seperti ekspektasi kita. Kadang yang difoto bagus, yang diiklankan bagus, tapi ternyata kenyataannya setelah barang datang kita yang kecewa. Nah ini kalau lebih baik kita belilah bisa interaksi dengan penjualnya langsung
1: dan melihat barangnya ya.
2: Lihat barangnya, kadang kan sampai di depan kamera ini loh barang seperti ini kan berarti kita kan nyata gitu ya.
1: Oke. Jadi live shopping ini menjadi salah satu strategi yang tentunya di era sekarang sangat ideal tadi kalau Bu Heni bilang.
2: Iya, betul.
1: Begitu ya, betul ya. Jadi memang ini bisa dilakukan karena tadi secara tidak langsung memang tetap ada interaksi langsung.
2: Iya.
1: Kemudian di situ ada keranjang kuningnya juga yang akhirnya juga memicu orang dengan cara bahasa komunikasi yang luar biasa, sangat apa ya istilahnya persuasif atau mengajak untuk orang akhirnya membeli begitu ya.
2: Iya.
1: Meskipun enggak butuh-butuh amat gitu. Karena saya termasuk korban yang sering seperti itu kan.
2: Sama berarti ya.
1: Sama ya, Bu ya. Oke. Nah, ini tadi sudah terjawab berarti salah satunya adalah live shopping. Kalau tadi
2: shopping.
1: Bu Heni menyebutkan kalau media sosial itu kan terbagi berdasarkan profil juga sama konten. Nah kalau di apa namanya e-commerce tadi kan banyak ya Bu ya yang disebutkan. Mungkin bisa dijelaskan per masing-masing tadi itemnya. Kalaupun tadi memang live shopping ini berarti termasuk yang mana nih Bu dari jenis tadi?
2: Oke, okay. Live shopping ini bisa kita langsung ke bisnis to customer atau customer to customer.
1: Okay.
2: Jadi customer to customer itu juga sama kita kan kita itu menjual juga untuk konsumer. Jadi padahal kita juga pelaku bisnis gitu kan. Nah kalau menurut saya seperti itu, bisnis to customer juga bisa karena kita melaksanakan bisnis dan berhubungan langsung dengan customer. Nah ini yang kalau dari kita lihat dari istilahnya segi UMKM dan sebagainya, tapi kalau B2C atau itu kan sudah perusahaan besar ya, pelaku bisnis yang sudah besar-besar perusahaan-perusahaan itu mungkin melaksanakan B2B, B2C, itu semua sudah ada di situ semuanya kalau yang besar. Tapi kalau setara misalnya kita hanya e-commerce, kita hanya berdagang di rumah, hanya ini mungkin sudah itu saja bisa melakukan B2C atau C2C, bisnis to customer dan customer to customer.
1: Oke. Okay.
2: Itu.
1: Baik, kalau tadi disebutkan ada e-business juga ya. Tapi perbedaan mendasar antara e-commerce dan e-business itu seperti apa sih, Bu Heni?
2: Perbedaan mendasar itu sebenarnya ya sebenarnya sama ya. Kalau saya membaca dan merasakan itu sebenarnya e-commerce dan e-business hampir sama. Cuma kalau di e-commerce itu kita lebih ke istilahnya apa? Medsosnya. Medianya, internetnya, kan gitu, e-commerce-nya. Kalau e-business gitu kan untuk berkelanjutan, jangka panjang. Ya, kalau di e-business seperti itu, jadi kita memberikan pelayanan, kerjasama dengan mitra bisnis, itu kan e-business. Jadi kita misalkan kita punya usaha itu pasti akan mencari mitra. Ini e-business. Kalau e-commerce kita menjual melalui media sosial. Nah ini perbedaan yang mendasar, sebenarnya sama-sama mencari keuntungan ya sebenarnya.
1: Oke. Okay. Tapi di saat itu juga kalau e-commerce ya mungkin

0: manajemen pemasukan perencanaan produk untuk jangka panjang. Jadi misalkan kita punya perencanaan jangka panjang, itu visinya ya bagaimana kita membuat sebuah apa namanya peramalan untuk ke depan. Misalnya saat ini kita sudah sukses nih, targetnya terpenuhi, bagaimana untuk target tahun berikutnya. Nah, forecastingnya kan jauh gitu loh untuk forecasting. Tapi kalau e-commerce ya saat ini apa yang kita lakukan, ya kita mendapatkan keuntungan ya di saat ini kan gitu. Tapi untuk berikutnya nanti tetap sama seperti bagaimana mencari keuntungannya di situ.
1: Oke, berarti bisa dibilang e-business adalah sesuatu yang lebih kompleks dan lebih luas ya. Kalau e-commerce ini juga salah satu apa ya Bu, strategi atau instrumen yang digunakan untuk bisa menjual itu tadi begitu ya, produk atau jasanya.
0: Baik. Ya, jadi e-business ini istilahnya berfokus pada sebuah produk besar lah istilahnya, karena bisa berkelanjutan kan, untuk berkelanjutan. Jadi bagaimana bisnis kita ini, kan otomatis kita itu pengen bisnis kita berkembang dengan melakukan mitra-mitra, tapi kan melalui e-commerce ini yang penting saat ini melalui media massa terjual, money oriented, ya sudah itu kan gitu.
1: Oke, jadi e-commerce ini juga bisa dibilang masuk ke di dalam e-business itu begitu ya.
0: Oke,
1: bagian dari e-business itu.
0: Betul ya, bagian dari e-business.
1: Oke, baik. Jadi itu tadi yang perbedaannya begitu ya, dan ternyata memang tadi disebutkan oleh Bu Heni live shopping ini menarik ya. Ternyata kalau dikulik lebih jauh lagi begitu. Bagaimana karena memang pengaruh psikologi juga tetap ada ya, Bu Heni ya.
0: Betul.
1: Karena di situ tadi apa namanya meyakinkan iya, produknya juga ada, dan bagaimana cara si apa namanya penjualnya itu juga mengajak orang untuk membeli, itu akhirnya karena membuat kita akhirnya memutuskan untuk membeli yang tadi sebelumnya hanya cuma lihat-lihat
0: saja. Jadi menarik karena apa namanya promosinya begitu menarik ya. Jadi yang bagian afiliator ini pintar banget ini. Bagaimana strategi bisa menarik konsumen kan gitu.
1: Oke, baik. Nah, sekarang kalau tadi apa kita bicara affiliate gitu ya. Sekarang juga banyak ya, Bu ya, yang apa namanya dilakukan, dan bahkan saya ataupun juga Bu Heni dan juga semua orang itu bisa melakukan itu dan bisa menambah pundi-pundi apa namanya keuangan kita gitu ya kalau dilakukan. Nah, saya ingin tahu nanti triknya apa yang memang perlu diperhatikan juga, apalagi untuk masyarakat yang ingin menambah apa namanya side job gitu mungkin ya di tengah kesibukan, apalagi sekarang banyak para affiliate yang memang menggunakan itu, dan ini juga akhirnya membantu si produsen ataupun juga memang yang memiliki brand atau bisnis itu tadi terbantu dengan dijualkan produknya itu melalui link-link yang dibagikan. Nah, kita akan membahas itu, tapi kita jeda sejenak, Bu Heni dan juga pendengar maupun pemirsa, tetaplah bersama kami di Ekonomi Digital sore hari ini.

0: cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
4: Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kita lanjutkan kembali Ekonomi Digital sore hari ini membahas tentang strategi pemasaran digital dan e-commerce dalam peningkatan penjualan. Begitu tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bu Heni. Tapi sebelum jeda, tadi kita sempat menyebut terkait dengan affiliate marketing ya, Bu Heni. Yeah, ya. Ini karena banyak sekali sekarang ini yang bahkan banyak yang sudah bisa profit ya dari situ begitu. Bahkan ada beberapa platform yang memang memberikan istilahnya reward juga kepada mereka yang aktif menjadi affiliate di salah satu si e-commerce itu. Nah, tapi pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah kalau perbedaan dari affiliate marketing sendiri dengan reseller dan dropshipper ya. Ini sebenarnya apakah karena hampir sama sebenarnya, tapi hampir apakah sama. Apakah ini memang benar sama atau bagaimana kalau perbedaannya memang ada ini? Ya.
5: Kalau affiliate itu kan istilahnya murni berfokus pada pemasaran, jadi hanya memasarkan produk. Produk yang dari, misalnya kita pengen menjadi sebuah seorang afiliator ya, kita harus mendaftar menjadi pemasar produk tersebut. Makanya kalau kita lihat satu, misalkan satu merek produk dengan beberapa yang affiliate, itu mungkin kan beliau memasarkan dengan satu produk, tapi afiliatornya kan banyak. Mungkin kalau dropshipper atau reseller, nah itu mungkin sementara konsumen itu bertransaksi langsung dengan penjual atau platformnya, jadi langsung dari menjadi dropshippernya atau tadi resellernya ya, itu langsung gitu.
4: Produknya jadi meskipun dia juga bisa bermacam-macam tapi langsung ke produk begitu ya. Bu Heni, lantas apa yang memang perlu dipikirkan bagi kita yang memang ingin ikut sebagai atau mungkin ingin melakukan affiliate marketing itu tadi gitu, apa yang memang perlu diperhatikan?
5: Yang perlu diperhatikan ya, kita itu pertama ya untuk mempromosikan produk tersebut. Misalkan apakah produk ini nanti menjadi menarik bagi masyarakat. Kalau kita biasanya kadang kita tertarik menjadi affiliate itu kan, wah kayaknya produk ini segi viral atau tren di kalangan Gen Z misalnya. Jadi kita menarik, karena apa? Dari segi penjualan mungkin analisa kita, wah kok penjualannya banyak banget, kencang banget cara penjualannya. Mungkin kita tertarik di situ, makanya kita mau menjadi sebagai afiliaternya di situ. Jadi sebuah produk yang mungkin kita akan menghasilkan uang banyak nih, karena banyak yang penggunanya, banyak yang suka di situ.
4: Itu harus dilihat ya, jenis produknya apa ya.
5: Iya kan, kita kalau misalnya affiliate itu kan bisa memilih ya kan, karena kita memasarkan produk mereka kan begitu istilahnya.
4: Karena kan ada yang modelnya juga share semuanya dulu aja deh gitu.
5: Iya begitu.
4: Sampai juga titik-titik
5: bisa.
4: Begitu. Iya. Oke, tapi kadang itu seringkali malah di skip ya sama orang-orang ya.
5: Iya biasanya seperti itu. Kadang skip-skip cari yang lebih.
4: Jadi itu nanti ketika dikombain dengan media sosial tadi kan ada dua nih ya, profil dan juga konten.
5: Kontennya.
4: Itu bisa dimainkan juga dari situ ya.
5: Iya betul.
4: Bu Heni ya.
5: Oke.
4: Baik. Ini kita bergeser ke pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube RRI Madiun. Ada Lily Abraham. Di tengah persaingan bisnis online yang semakin ketat, bagaimana cara sebuah usaha agar tetap menonjol di mata konsumen? Bu Heni.
5: Bagaimana menonjol ya? Jadi ini saya strategi ya. Kita lari ke strateginya ini. Bagaimana produk kita itu bisa menonjol dari kompetitor yang lain? Nah, kita analisa dulu. Ya, analisa ini sebenarnya perlu banyak analisa ya di sini. Jadi untuk strategi kita bisa melihat dari, kita lihat dari kompetitor ini, misalnya dari produk kita bagaimana ini. Dari komisaris sama-sama yang kita sudah pernah bahas ya Mbak, yang bulan-bulan lalu itu ya, sama-sama punya produk yang sama, sebagaimana produk kita bisa menonjol. Misalnya dari segi promosi, bagaimana promosinya, apakah sudah kita membuat konten itu sudah mengena ke masyarakat atau masih, istilah masyarakat ini masih mengambang, istilahnya kurang menarik lah istilahnya, kita membuat itu ya sebuah konten atau kita mau buat live itu, bagaimana kita gencar-gencarnya berpromosi, kan seperti itu. Jadi strategi kita itu banyak sebenarnya. Inovasi itu yang kemarin pernah saya sampaikan. Nah, inovasi juga misalkan inovasi produk atau inovasi di dalam berpromosi. Nah, ini perlu, istilahnya perlu perhatian khusus, karena kita menganalisis pasar itu juga butuh istilahnya semua ya, banyak sekali ya untuk analisis itu. Jadi bagaimana kita melihat review konsumen itu terhadap produk kita, misalnya produk kita ini sudah menarik belum, berapa yang masuk di, kita lihat dari penjualannya kemarin kan, kita lihat penjualannya misalnya, oh sudah semakin banyak, kita bisa menganalisis dari situ, berarti kita sudah di atasnya kompetitor kita atau belum, kan gitu ya. Nah, jadi promosi yang terus menerus konsisten itu yang saya sudah pernah sampaikan ya waktu itu, mungkin akan bisa lebih menonjol. Inovasi itu yang paling penting. Itu ya Mbak.
4: Baik, itu tadi semoga menjawab untuk akun Lily Abraham. Kemudian kalau ada penjual yang merasa live itu sulit dan bikin minder ya, adakah strategi lain yang tetap efektif selain live streaming tadi ya mungkin?
5: Live shopping. Strateginya kita promosi aja. Kita terus-terus promosi lewat media sosial tadi, melalui e-commerce. Misalkan sudah punya kita sudah punya linknya TikTok, ke Shopee, ke manapun itu, silakan di terus menerus kita konsisten di situ. Daripada live-nya kan nggak pede ya, mungkin saya nggak bisa ngomong ini live-nya bagaimana ini caranya ngomong, padahal kalau saya lihat, saya amati yang live-live itu ya biasa aja, sambil jualan ditaruh HP-nya, ah ini jualannya ini kita pasarkan seperti itu sebenarnya ya. Tapi kadang kita juga kalau nggak pedenya tuh nggak bisa ngomong, dipikir kita nggak bisa ngomongnya bagaimana ini caranya kan gitu ya. Kalau saya amati seperti itu, saya sendiri pun juga begitu. Misalkan saya menyuruh anak saya gitu, misal, ayo kamu live aja lah, daripada itu sambil live, jadi kan biar semua mengikuti. Nggak bisa ngomong. Nah ini yang kadang jadi kendala juga ya di sini.
4: Karena kalau tadi ditarik lagi di awal, memang live shopping ini menarik dan ideal bisa dilakukan begitu ya.
5: Iya betul.
4: Karena juga di situ ada interaksi langsung, orang juga tahu produknya. Itu meyakinkan ketika kita ingin membeli secara online.
5: Secara online.
4: Begitu ya. Karena masanya memang sekarang banyak yang membeli secara online begitu.
5: Jadi puas gitu loh. Kalau konsumen puas, dia akan kembali lagi kita dan loyal itu pasti.
4: Tapi kalau masalah ngomong sebenarnya masih bisa dipelajari begitu. Apa ya? Semoga juga ini menjawab ya untuk akun Lily Abraham. Kemudian ada akun JVX. Menurut Ibu, kesalahan yang sering dilakukan penjual online pemula itu seperti apa?
5: Penjual online pemula? Kalau pemula biasanya rata-rata kesalahan itu, ya itu tadi, mungkin ini ya, dari produk mungkin. Dari produk itu kadang kan, gimana Pak? Kualitas ya. Kualitas produk ya. Produk itu bagi konsumen akhirnya kan kalau nggak sesuai, pasti akan kecewa. Nah, makanya kalau pemula itu biasanya gencar-gencarnya kualitas itu yang utama. Ya, kalau saya ya seperti itu, kualitas. Jadi kenapa? Biar untuk menarik konsumen. Bukan berarti nanti setelah laku terus turun kualitasnya, jangan. Kita pertahankan itu. Karena waktu pemula itu ya ini yang gebrakan awal ya istilahnya ya. Ini yang harus konsumen percaya di sini. Misalkan ada produk baru, misalnya ada produk baru yang baru launching gitu. Kan kita pasti penasaran nih. Wah, ini namanya kok menarik ya. Ininya menarik ya. Tapi setelah kita, misalkan kita beli produk itu tapi tidak sesuai dengan wah brandnya seperti ini kok, tapi kok ternyata hanya seperti ini saja. Mm-hmm. Akhirnya kan nggak mungkin akan kembali.
4: Iya, orang udah langsung skip.
5: Iya,
4: pertama
5: betul.
4: Dan terakhir kayaknya.
5: Pertama dan terakhir.
4: Sakit ya.
5: Sudah okay. Pernah juga ya Mbak Prita ya. Kalau saya pernah seperti
4: pernah.
5: Itu ya.
4: Pernah beberapa kali. Bahkan misalnya kita makan dine in di satu tempat gitu ya.
5: Yeah.
4: Mungkin rasanya nggak enak, kita nggak akan kembali
5: akan
4: lagi.
5: Kembali.
4: Tapi apakah juga termasuk promo harga di awal itu juga
5: menarik.
4: Berpengaruh besar ya, untuk orang tertarik, ataupun kadang kalau harganya udah langsung tinggi ini juga akhirnya membuat ini juga bisa menjadi satu kesalahan.
5: Ya betul. Jadi launching itu ya menarik itu ya melalui promo juga bisa begitu, terus kualitas barangnya itu juga. Jadi kalau pertama kali buka pasti beli satu gratis satu, beli dua gratis satu biasanya seperti itu ya. Kadang ada satu paket misalnya makanan ya, paket sama teh sama apa itu udah satu include harganya kan gitu ya misalnya. Seperti itu promosi dari awal.
4: Oke. Baik, itu tadi penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, saat biaya produksi naik tapi daya beli masyarakat mulai turun atau nggak ikut naik ya. Langkah yang paling mungkin bisa kita lakukan ini dan tepat gitu bagi pelaku usaha apa, Bu?
5: Ya. Produksi naik, daya beli turun.
4: Iya. Yeah.
5: Ya, itu biasanya memang ya kalau hukum ekonomi biasa Pak ya, dari produksinya itu naik, daya beli turun. Kadang ini strateginya ya bagaimana kita memperbaiki itu tadi, kualitasnya lagi, kembali lagi ke situ. Karena konsumen itu kadang merasa bosan ya. Nah, kenapa? Karena kita sendiri, saya sendiri, kalau harus itu-itu saja kan bosan. Akhirnya kita mengambil ke yang lain, mungkin dengan wah ganti yang lain produknya. Padahal sebenarnya ya itu-itu saja, sebenarnya harga tetap, produksi tetap, cuma kok menurun kan itu. Kenapa berpindah ke produk yang lain? Nah, ini juga jadi pertanyaan juga kita, misalkan sebagai pelaku bisnis menganalisa itu, berarti kurang apa sih kita ini kan gitu? Kok kenapa pelanggan kita lari semua? Kenapa kok nggak loyal dengan produk kita? Padahal sudah istilahnya sudah pelanggan ya sudah lama. Ya mungkin kan kita konsumen itu juga kepingin inovasi lagi, ya. Oh mungkin lah di situ, sudah nggak ada lagi ya itu aja. Mungkin sebenarnya kualitasnya sudah bagus, tapi kok kayak pengen cari yang lain gitu ya, berpindah yang lain mungkin karena inovasinya tadi kurang, kan gitu. Ya itu ya saya alami juga, kadang ada kebosanan di situ ya, kadang kita sudah enak di situ sebenarnya, cuma kok gak kurang ini ya, coba ke tempat yang lain kan biasanya begitu.
4: Jadi apa yang memang bisa dilakukan oleh para pelaku bisnis, karena pasti tidak akan mungkin tidak gitu ya.
5: Iya,
4: konsumen
5: betul.
4: Itu akan merasa bosan. Apa yang menjadi apa ya bisa dilakukan di tengah-tengah itu gitu, yang harus ini disadari juga oleh para pelaku bisnis yang kadang terlena begitu ya. Karena seringkali meskipun kualitas kita sudah oke dan lain sebagainya, kadangkala rasa bosan atau jenuh itu tetap ada meskipun bisa kembali lagi. Tapi ini hal yang mungkin penting untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Apa nih Bu Heni?
5: Ya itu tadi Mbak. Kita misalnya cari untuk menarik lagi, kita berikan promo misalnya. Promo ya misalnya ya. Kita promo. Dan ini saya akan kasih promo. Misalkan dari misalkan dapat include, biasanya kita bayarnya penuh, ini hanya bayar sekian udah include ini misalkan gitu ya. Nah, terus yang kedua, mungkin menambah inovasinya. Oh, ada menu tambahan. Misalnya. Jadi dari promo itu sambil kita menawarkan, mempromosikan ada produk baru. Produk baru kita sendiri. Nah, ini mungkin yang akan menggali konsumen itu akan berpikir ulang lagi, akan kembali lagi ke kita. Bagaimana strategi kita untuk mempertahankan ini? Kan gitu. Jadi untuk konsumen bisa membeli ulang dan loyal dengan produk kita. Nah, ya seperti mungkin seperti itu menurut saya.
4: Oke. Jadi ada harga promo atau paket promo, kemudian inovasi produk. Kalau terkait branding Bu, mungkin dari segi kemasan apakah juga memang perlu harus diperbarui lagi nih dalam waktu tertentu?
5: Bisa branding, kan branding bisa kita merebranding juga bisa. Jadi misalkan kadang tetap ya brandingnya tetap, cuma kita tinggal inovasi aja di apanya istilahnya Pak ya, desainnya misalnya. Kan kadang pernah seperti yang saat ini kita misalnya ada toko roti besar, itu kan selalu mengubah-ubah branding, apa namanya, bukan branding, desainnya ya, desainnya brandingnya tetap, ya? Tapi desainnya yang berubah-ubah, itu kan jadi menarik juga ya. Jadi konsumen itu melihat, loh, oh sekarang ganti ya, ininya kok budayanya begini ya, kok begini ya. Jadi kan kita tetap loyal dengan mereka, jadi nggak ada, misalnya ada inovasi perubahan-perubahan dan perubahan kan begitu. Kalau saya begitu.
4: Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp ya, ada dari Lilia, Nur Lilia bertanya bagaimana kalau di era sekarang ini terkait misalnya pemasaran melalui konten di media sosial, apakah harus selalu soft selling atau hard selling, Bu Heni?
5: Harus
4: soft selling atau hard selling?
5: Oh, soft selling atau hard selling. Sebenarnya kalau soft selling atau hard selling itu ya kita penting semua sebenarnya ya.
4: Oke.
5: Sebenarnya lo ya. Ya, ini yang harus kita lakukan karena memang bukan berarti kalau kita itu berjualan secara pemasaran melalui medsos digital itu kita sudah berhasil. Kan juga tidak ya. Jadi melalui soft selling atau hard selling ini memang ya penting semua kalau menurut saya.
4: Oke. Okay. Bahkan kalau di awal pun juga tetap harus dua-duanya ya.
5: Iya, betul. Penting semua. Jadi nggak harus ditinggalkan salah satu karena ini juga merupakan strategi kita.
4: Karena kadang ada juga anggapan biasanya, ah ini pasti berjualan nih langsung di skip nih. Nah biasanya dibumbui dulu dengan cara soft selling, jadi memang harus dikombin dua-duanya gitu ya. Baik, itu tadi semoga menjawab juga. Dan kemudian kita cek lagi di YouTube apakah ada pertanyaan kembali. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sore hari ini menyimak ya, ada Kundia Esti dan juga Sulistiono dan juga pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang masih menyimak ekonomi digital di sore hari ini terkait dengan strategi pemasaran digital dan e-commerce dalam peningkatan penjualan. Baik, ini sangat penting ya Bu Heni, tentunya harus dipahami oleh setiap para pelaku bisnis, bahkan Anda yang baru saja mungkin memutuskan untuk berbisnis saat ini jangan ditinggalkan begitu ya, karena memang eranya sudah bergeser dan berbeda. Bahkan tadi di awal saya juga menanyakan terkait bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya, memang ya kondisinya sudah mengarah ke seperti itu, memang perlu banyak yang harus di apa ya, mungkin diperbaiki lagi begitu. Namun mungkin tips yang ingin disampaikan juga dari Bu Heni untuk baik itu pelaku bisnis saat ini atau mungkin para mahasiswa yang sedang berpikir apakah saya ingin membuka bisnis begitu ya sekarang ini, yang masih bimbang terkait dengan strategi pemasarannya, apa yang ingin disampaikan dari topik kita juga di sore hari ini, silakan.
5: Iya betul. Untuk semua pelaku bisnis, kalau mahasiswa itu kayaknya sekarang sudah merambah dunia bisnis karena saya terus terang mahasiswa saya itu sudah melaksanakan kewirausahaannya sudah bagus-bagus. Sekarang sudah ada yang berhasil, sudah ada semuanya, dia sudah menerapkan, jadi istilahnya bukan hanya teori ya, sebenarnya ya, karena saya di pemasaran, jadi teori-teori yang dipelajari itu sebenarnya sudah kita lakukan, tapi tanpa sadar ya, kita nggak menyadari itu. Setelah kita belajar, kadang masuk, loh, oh ternyata benar ya Bu, ternyata ada ininya, ada. Ini sudah dipelajari, jadi untuk lebih lagi untuk meningkatkan, misalkan kepengen, saya pengen buka bisnis ini gimana caranya Bu, ya kita tingkatkan lagi, kita promosi, apalagi gengsi-gengsi kan lebih pintar-pintar membuat konten, lebih pintar membuat misalkan apa profil bisnisnya sudah pintar-pintar semuanya. Saya lihat itu kalau sudah berjualan itu di kampus itu sampai disebar-sebar pamflet-pamflet, banner-bannernya itu waduh bagus-bagus, menarik sekali. Itu dikembangkan lagi dan dikembangkan. Jadi meskipun sudah bagus melalui marketing, kita tingkatkan lagi karena kompetitor kita di luar tuh banyak. Jadi bagaimana strategi kita menghadapi kompetitor itu yang paling penting dipikirkan. Itu yang menjadi strategi kita untuk kedepannya itu harus lebih baik lagi. Bagaimana produk kita bisa dikenal masyarakat dan akan loyal dengan produk kita.
4: Harus jadi yang berbeda juga ya. Yang sekarang sudah ramai harus memiliki sesuatu yang lebih dibanding yang lain juga. Terakhir Bu Heni, sebagai closing statement dari obrolan kita sore hari ini dalam ekonomi digital, silakan.
5: Jadi dari yang sudah saya sampaikan tadi mengenai pentingnya pemasaran secara marketing ya, marketingnya dan e-bisnisnya, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, kita lebih meningkatkan promosi, jadi kita kan sudah paham dari e-commerce seperti apa, dari e-business seperti apa, kita kembangkan lagi, kita lebih mengembangkan e-commerce kita. Kalau sudah setara digital sudah berjalan lancar, kita terus kembangkan promosi-promosi dan konten-konten semua. Yang penting konsisten, jangan pernah berhenti berinovasi itu.
4: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Henny sore hari ini. Seru sekali pastinya kita berbicara tentang strategi pemasaran digital dan e-commerce dalam peningkatan penjualan. Kita berjumpa di lain kesempatan nanti dengan topik dan juga bahasan yang berbeda lagi selain itu. Dan pastinya Bu Henny sehat selalu. Kita akhiri juga pendengar kasih, dan juga pemirsa sama-sama untuk ekonomi digital kali ini. Pastikan tetap bersama kami juga, karena pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mendengarkan info prima. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hari ini, Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Inilah Info Prima selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
2: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
3: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Atas pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
4: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
2: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Hari ini Lapas Kelas 2B Tuban menyelenggarakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Witra Adila melaporkan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
6: Baik. Setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok Bunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, ya tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita juga beberapa amplas dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
5: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri secara resmi menetapkan kenaikan nilai kompensasi bagi warga terdampak tempat pembuangan akhir. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kota Kediri mengungkapkan kenaikan nilai kompensasi kepada warga terdampak TPA. Hal itu disampaikan oleh Endang Kargasari selaku PJ Sekda Kota Kediri usai menghadiri gerakan Indonesia Asri di kawasan wisata Sumber Jiput di Kelurahan Rejomulyo pada hari ini. Yang mengatakan bahwa proses penetapan kompensasi ini dilakukan secara bertahap dan diwujudkan dengan menggunakan anggaran APBD Kota Kediri.
8: 1.429 kakak, kemudian setelah diverifikasi ada 114 kakak yang tidak memenuhi syarat. Kemudian yang memenuhi syarat jadi 3.315 kakak. Ini dari rank 1, rank 2, rank 3, dan rank 4.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, DLHKP Kota Kediri, Ini Mawarok mengatakan bahwa pemberian besaran kompensasi ini disesuaikan dengan ketentuan surat tertentu, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 4.
8: Ada beberapa variabel di situ, ada 9 variabel, tetapi yang saya ingat itu ada sekitar 4 variabel utama, yaitu antara adalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan dampak. Berdasarkan variabel-variabel itu, akhirnya ditentukan ada 4 zona yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022.
7: Adapun penentuan zona penerima tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan 5 aspek, seperti halnya dampak lingkungan, kesehatan, ekonomi, sanitasi, dan dampak sosial. Diketahui pula bahwa untuk realisasi kompensasi tersebut diantaranya kepada warga dari ring 1 senilai Rp1.852.208 per kakak atau naik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni meningkat 48,18%. Ayu Citra melaporkan.
0: RSPAL Dr. Ramelan terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Farida Kusnia melaporkan.
9: Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut RSPAL Dr. Ramelan Surabaya terus berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Karena itu RSPAL Dr. Ramelan menggelar forum konsultasi publik hari ini untuk mendapat saran dari berbagai pemangku kepentingan. Kepala RSPAL Dr. Ramelan Laksamana Pertama TNI Dr. Imam Hidayat berharap forum ini menghasilkan gagasan, solusi, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi kemajuan pelayanan kesehatan RSPAL Dr. Ramelan.
10: Bahwa apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi komplain dari seluruh masyarakat yang di bawah mereka, itu kita akan perbaiki, kita akan berikan pelayanan yang komprehensif dan paripurna, yang jelas pelayanan yang prima, sehingga bisa memuaskan kebutuhan terkait dengan kemampuan kami dalam mendukung dan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat Jawa Timur khususnya.
9: Mewakili Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya, Ketua Tim Teknologi dan Media Baru Nur Hadi menilai momen ini baik sekali.
11: Kami diundang oleh Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dengan acara forum konsultasi publik. Ini sangat momennya sangat baik sekali. Agenda acara yang diadakan oleh SPL adalah perbaikan standar pelayanan, sosialisasi inovasi pelayanan, serta penyuluhan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Ramelan. Jadi intinya Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan RRI Surabaya.
9: Forum konsultasi publik hari ini tidak hanya menyampaikan berbagai inovasi pelayanan RSPAL Dr. Ramelan, karena ada penyuluhan kesehatan yang disampaikan dokter spesialis berkaitan dengan angka kematian ibu melahirkan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah bonek tunanetra merasakan langsung atmosfer pertandingan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dengan bantuan papan taktik rabaan bersama pendamping. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Riuhnya suara bonek yang mengema sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra, Dewa, serta kakak beradik Brian dan Ade. Pergerakan bola, posisi pemain, hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol tercipta, ketiganya juga larut dalam euforia. Mereka berdiri bersorak merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer pertandingan. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru, terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
13: Ya senang ya, sebagai pendukung tim Persebaya, tim kebanggaan saya yang ini boleh jujur ya, beberapa waktu terakhir mungkin mengalami penurunan performa. Cuman alhamdulillah hari ini istimewanya 3 kali kemenangan berturut-turut dan lebih luar biasanya lagi diraih dengan clean sheet alias tanpa kebobolan, itu keren, itu Persebaya pokoknya. Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini dari kanan ke kiri atau mungkin ternyata kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini, intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alat yang apa, lapangan itu seperti apa, dan bila lapangan papan tadi ya kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya gitu.
12: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya terhadap klub kebanggaan Arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewa mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Ada satu nama yang begitu ia kagumi, yakni Francisco Rivera. Baginya, pemain asal Meksiko itu merupakan gambaran kualitas dan konsistensi, sosok yang mampu memberikan warna di setiap pertandingan. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewa juga melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Ia menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung. Agustin Wirdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
14: Terima kasih, Fresti. Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
15: Organisasi Istri Menteri Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih pada Rabu malam 6 Mei 2026 melaksanakan kunjungan kerja di Pendopo Mudagraha Kabupaten Madiun, di mana kehadiran rombongan yang dipimpin oleh Ketua Bidang 4 Seruni Kabinet Merah Putih, Sri Suparni Bahlil ini bertujuan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses energi dan bantuan sosial. Dalam sambutannya, perwakilan Seruni Kabinet Merah Putih mengungkapkan kekagumannya atas penyambutan yang luar biasa dari jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun. Ia menyebutkan bahwa kunjungan ini membawa misi khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM.
16: Pak Bupati Kabupaten Madiun

0: sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto bahwa pada tahun 2029 tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik, sehingga Seruni Kabinet Merah Putih turut mengambil peran aktif dalam mengawal program tersebut. Selain program BPBL, rombongan juga membawa sejumlah bantuan dari agenda strategis lainnya, antara lain penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS, yakni penambahan akses lampu jalan ramah lingkungan di berbagai titik. Kemudian pemberian bantuan nutrisi bagi anak sekolah untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan siswa khususnya di Kabupaten Madiun. Serta agenda khusus bagi ibu-ibu rumah tangga mengenai cara bijak menggunakan energi di dapur dan kehidupan sehari-hari guna menekan pemborosan ekonomi keluarga. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
1: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan percepatan tanam padi sebelum musim kemarau. Berikut laporan Imam Malik.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi menggalakkan percepatan tanam padi menjelang musim kemarau. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, melakukan percepatan tanam antara lain di Desa Gebareng, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Hal ini sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dalam menggalakkan gerakan percepatan tanam padi. Wakil Bupati Ngawi, Durianto Jatmiko Antok, menyampaikan selain ancaman iklim, sektor pertanian Ngawi juga diharapkan pada target ambisius. Wabub Antok memaparkan Kementerian Pertanian Kementan memarok target luasan panen di Ngawi pada tahun 2026 mencapai 169.000 hektar. Target ini menjadi tantangan tersendiri mengingat luas baku sawah LBS yang dimiliki Kabupaten Ngawi terbatas.
3: Target kita untuk tahun 2026 ini kemudian menargetkan luas panen kita itu 169.000 siar. Nah, dari situ kemampuan kita tentunya kalau indeks pertanaman kita 2,8 maka membutuhkan kurang lebih sekitar luas baku sawah itu sekitar 60.000, padahal luas baku sawah kita kan 49.000. Kita perlu ada beberapa strategi. Yang pertama peningkatan indeks pertanamannya, lalu yang kedua peningkatan terhadap hasil produksinya.
2: Diketahui dalam giat percepatan tanam, Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP serta sejumlah unsur lain turun langsung menanam padi. Kegiatan juga diwarnai dengan pembagian bibit padi unggul untuk membantu para petani. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Tidak lagi dianggarkan dana pokok-pokok pikiran di Magetan yang kini sedang menjadi sorotan telah dihentikan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
4: Pemkab Magetan bersama DPRD setempat resmi tidak mengalokasikan anggaran pokok-pokok pikiran atau pokir dalam APBD Induk tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan pada 2025 dengan mempertimbangkan sejumlah faktor diantaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta hasil konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pelaksana tugas PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Magetan Sekwan Yok Sujarwadi mengatakan peniadaan pokir pada APBD Induk 2026 merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Terkait kemungkinan dimunculkannya kembali pokir dalam perubahan APBD, yang menilai hal tersebut cukup sulit dilakukan, pasalnya mekanisme penganggaran dalam PAPBD umumnya hanya mengakomodasi program yang telah tercantum dalam anggaran induk. Ia menambahkan keputusan terkait kebijakan anggaran tetap menjadi kewenangan pimpinan DPRD dan pemerintah daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Meski pokir ditiadakan, ia memastikan hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja DPRD. Menurutnya, fungsi representasi dan komunikasi dengan masyarakat tetap dapat dijalankan Dewan melalui berbagai kegiatan lain.
5: Sudah disepakati, jadi itu pembahasannya kan di 2025, yeah. Pembahasannya. Dan di situ karena kemarin juga jadi pemerintah pusat melakukan efisiensi pertama, kedua hasil konsultasi baik Pemda maupun DPRD ke KPK, ke Jakarta, akhirnya kan arahan-arahan itu diambil kesimpulan untuk penganggaran dana hibah pokir ditiadakan dulu di anggaran induk 2026 ini.
6: Biasanya ditangguhkan atau?
5: Ya, sementara intinya ini tidak ada anggaran pokir di APBD induk 2026.
6: Artinya bisa diperubah nanti gitu, dilaksanakan?
5: Bisa iya, bisa tidak. Karena prinsip di PAPBD. PAPBD itu prinsipnya kan kalau tidak terakomodir di dua, di anggaran induk bisa diusulkan lagi di PAK, di PAPBD. Nah ini anggaran induknya kan tidak ada.
4: Sebagaimana diketahui, anggaran hibah dana pokok-pokok pikiran atau POKIR Dewan kini menjadi sorotan usai mencuatnya kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tersebut pada periode 2020-2024 dengan nilai mencapai 242 miliar rupiah lebih. Kasus tersebut menyeret Ketua DPRD Kabupaten Magetan Suratno, anggota DPRD Magetan Juli Martana, serta anggota DPRD periode 2019-2024 Jamaluddin Malik bersama tiga tenaga pendamping Dewan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Magetan dan langsung ditahan atas dugaan kasus korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau POKIR. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
7: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember menegaskan bahwa korban kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora. Begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
8: Pakar hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Jember, Lutfian Ubaidillah, menegaskan bahwa korban tindak kriminalitas seperti begal memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri apabila berada dalam situasi terdesak dan terancam keselamatannya. Menurutnya, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa telah diatur dalam pasal 34 KUHP. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan pembelaan demi melindungi diri sendiri maupun orang lain dari ancaman kekerasan atau tindak pidana. Dirinya mencontohkan kasus begal yang kerap disertai ancaman senjata tajam maupun kekerasan fisik. Dalam kondisi demikian, korban dapat melakukan perlawanan apabila memang tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan diri.
9: Oke, terkait pembelaan diri ya terhadap tindak pidana, ada sudah diatur di dalam pasal 34, di mana di situ dijelaskan bahwa pembelaan terpaksa itu diperbolehkan dengan catatan bahwa itu untuk menjaga harkat dan martabat serta barang serta kehormatan ataupun untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua adalah tidak ada tindakan lain selain melakukan

0: prinsip tersebut penting dipahami masyarakat agar tidak salah menafsirkan tindakan membela diri dalam menghadapi tindak kriminalitas seperti begal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
2: Terima kasih Eti. Menjelang Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Timoro. Indah Alivia melaporkan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menggelar inspeksi mendadak di Pasar Hewan Timoro. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan satu ekor sapi yang dinyatakan positif terjangkit lumpy skin disease atau LSD. Sapi itu langsung diminta untuk tidak diperjualbelikan dan segera dikeluarkan dari area pasar guna mencegah penularan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar Dewi Masito menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap hewan yang masuk ke area pasar.
4: Iya, itu dan kita minta untuk pedagangnya itu untuk segera dibawa pulang karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala
3: SD. Dewi mengimbau para pedagang agar tidak membawa hewan yang sudah menunjukkan gejala sakit ke area pasar hewan di Moro. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Gita Sriwayuni. Gita, silakan.
5: Terima kasih Wisnu. Program hilirisasi kelapa mulai digencarkan di Sumenep melalui bantuan bibit untuk peremajaan tanaman tua. Berikut laporan Ruka Yese.
6: Program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2026 berupa hilirisasi kelapa mulai dilaksanakan di Kabupaten Sumenep. Program ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus nilai tambah komoditas kelapa di tingkat petani. Koordinator Penyuluh BPP Kota Sumenep Deli Hoskapila mengatakan pihaknya mendapat kesempatan mengajukan bantuan bibit kelapa untuk peremajaan tanaman yang sudah tua maupun rusak. Pelaksanaan program di Kecamatan Kota Sumenep tahun ini difokuskan di dua desa, yakni Persangat dan Pamolokan, yang dinilai memiliki potensi lahan tegal untuk pengembangan kelapa. Jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 3 kelompok tani dengan luasan masing-masing sekitar 5 hektar. Menurut Deli, selain peremajaan tanaman, program ini juga menitikberatkan pada peningkatan produktivitas melalui penerapan Good Agriculture Practice atau GAP dalam budidaya kelapa.
7: Nah, kegiatan hilirisasi kelapa ini memang difokuskan untuk peningkatan nilai ekonomis dari kelapa, di mana di sini tahap awal diprioritaskan kepada peningkatan produktivitas melalui perbaikan dari GAP atau Good Agricultural Practice, yaitu melalui kegiatan budidaya, sehingga nanti mendukung peningkatan produksi kelapa di Kabupaten Sumenep itu sendiri, dan kedepannya juga didorong untuk kegiatan hilirisasi di sektor hilir, yaitu di proses pengolahan, di mana nantinya berbagai kegiatan pengolahan dikenalkan kepada masyarakat dan didorong sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari produk kelapa sendiri.
6: Deli menambahkan, ke depan petani akan didorong untuk mengembangkan sektor hilir melalui pengolahan berbagai produk turunan kelapa. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
5: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya. Fresti, silakan.
8: Terima kasih Gita. Pendengar, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
9: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
8: Pendengar, hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat pada tahun ini. Ani Hasana berikut melaporkan.
10: Hingga hari ini sebanyak 3 jemaah haji asal Jawa Timur dinyatakan gagal berangkat, dipastikan tidak berangkat pada tahun ini dan dijadwalkan pada tahun depan. Berbagai faktor membuat 3 jemaah haji tersebut gagal berangkat, namun yang utama adalah faktor

0: kesehatan yang tidak memungkinkan, sekaligus berdasarkan rekomendasi dari tim kesehatan. Di sisi lain, secara umum penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji embarkasi Surabaya terus mengalami peningkatan dan berjalan lancar. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid.
1: Pengaman, kemudian satu lagi Pak Syahudin dan Pak Rauf ya, dan Bu Tini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sepuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan tindak tahun depan.
0: PPIH Embarkasi Surabaya berkomitmen memastikan seluruh rangkaian operasional berjalan sesuai standar pelayanan guna menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran ibadah haji bagi seluruh jemaah. Ani Hasana melaporkan.
2: Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban persiapan meninggalkan Madinah untuk menuju Mekah. Mitra Adila melaporkan.
3: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Wafer, mengatakan jika hari ini para jemaah ini sedang bersiap menuju Mekah secara bertahap sampai 8 Mei 2026. Perpindahan ini menandakan dimulainya fase baru ibadah haji dan setibanya di sana jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebelum menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 26 menjadi rombongan pertama yang berangkat hari ini pukul 7 waktu Arab Saudi menggunakan 9 armada bus. Perjalanan darat dari Madinah menuju Mekah di perkirakan 6 jam dan jemaah kloter 26 akan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi dan menempati hotel yang telah disediakan. Setelah itu disusul oleh kloter 27 yang juga hari ini berangkat pada pukul 17 waktu Arab Saudi atau berselang 10 jam dari kloter pertama.
4: Akan bertahap mulai hari ini Kamis 7 Mei hingga Jumat tanggal 8 Mei. Perpindahan dari kota Nabi menuju kota suci itu menandai dimulainya fase baru pelaksanaan ibadah haji. Setibanya nanti di Mekah, para jamaah akan melaksanakan umroh wajib.
3: Sementara itu, Ninik Fauziatunisa, petugas haji kloter 26, juga menjelaskan kondisi langsung para jemaah saat bergeser menuju Mekah.
5: Alhamdulillah, para jamaah sehat dan pada hari ini kita sudah mengambil niat ihram di Bir Ali dengan keadaan lancar. Semoga jamaah Kabupaten Tuban diberi kelancaran untuk selanjutnya sampai perpulangan yang akan datang.
3: Keberangkatan akan disusul oleh kloter 28 pada Jumat 8 Mei pukul 7 waktu Arab Saudi dan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan kloter 29 dan 30 yang juga berangkat 8 Mei pukul 11 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Mekah pukul 17 waktu Arab Saudi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Surabaya, jejaring RRI Sejawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dalam rangkaian kegiatan gelar budaya RRI Madiun 2026 ada berbagai acara menarik yang tentunya jangan sampai terlewat ya untuk Anda pendengar dan juga pastinya masyarakat di Madiun Raya, karena kami akan menghadirkan beragam acara mulai dari pameran benda pusaka pendengar, ada juga kamasan pusaka, kemudian pagelaran wayang kulit, dialog budaya, dan juga ruatan adat Jawa. Acara akan digelar ya di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Dan pastinya untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi selengkapnya, pastinya Anda bisa menghubungi ya, terutama untuk terkait dengan pendaftaran ruatan pendengar, Anda bisa menghubungi saudari Yvonne di 0858-5232-5040, sekali lagi di 0858-5232-5040, ataupun juga saudara Rudi di 0817-6400-889. Selain itu juga ada bazar UMKM ya, untuk Anda mungkin pegiat UMKM juga yang memiliki usaha atau bisnis, Anda juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti bazar UMKM dengan menghubungi Umi di 0852-3038-2665. Gelar budaya pendengar akan kami hadirkan pada 26 hingga 28 Juni 2026, tentunya hanya di RRI Madiun.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Threads sebuah surat berisi instruksi pendataan untuk pengalihan status pegawai non-aparatur sipil negara ASN menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS bagi tenaga medis.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes, Aji Muhawarman menjelaskan, substansi utama surat adalah pendataan detail terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan PPPK dan non-ASN di lingkungan rumah sakit vertikal. Pendataan juga mencakup mereka yang berstatus kontrak atau mitra di lingkungan rumah sakit Kemenkes. Aji mengungkapkan, pendataan dilakukan sebagai inventarisasi kebutuhan dan basis data nasional. Kemenkes memastikan setiap proses pengangkatan ASN maupun CPNS di lingkungannya pasti mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Andre Hehanusa dengan Maafkan Pendengar mengantarkan kita ke menit 11 selepas dari jam 17 petang kali ini, dan masih bersama saya Prita Audia yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda pengguna platform Instagram ya, apakah juga merasakan adanya penurunan jumlah pengikut atau followers dalam beberapa hari terakhir ini, pendengar? Dan ini juga tidak hanya Anda saja atau mungkin saya, tapi bahkan juga dirasakan para influencer dunia atau artis papan atas di Indonesia. Dan menanggapi hal tersebut, Meta selaku perusahaan induk Instagram akhirnya memberikan penjelasan resmi, pendengar, di mana memang penurunan tersebut disebabkan oleh adanya proses rutin penghapusan akun-akun yang sudah tidak aktif. Dan langkah ini diambil untuk memastikan ekosistem di platform tersebut tetap terjaga kualitasnya. Dan ini disampaikan ya oleh juru bicara Meta, yang mana memang penurunan tersebut tadi adanya proses rutin penghapusan akun-akun yang sudah tidak aktif. Namun Meta juga menegaskan bahwa proses bersih-bersih ini memang murni menyasar akun yang sudah tidak digunakan dalam waktu lama atau akun yang terdeteksi melanggar ketentuan. Dan penurunan angka pengikut juga tidak akan mempengaruhi jumlah pengikut aktif yang selama ini berinteraksi dengan pengguna. Selain penghapusan akun ya, Meta juga mengklarifikasi terkait sejumlah akun yang sempat ditangguhkan atau suspend. Jadi bagi pengguna yang akunnya telah melalui proses verifikasi dan dipulihkan, maka akun tersebut dipastikan telah kembali normal, pendengar.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, tepat pukul 17.27, kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

0: dan sekitarnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

Satu lagu dari Afgan dengan Kumohon Pendengar mengantarkan kita untuk harus berpisah ya di kesempatan kali ini. Saya harus pamit undur diri, namun nanti saya juga akan membacakan info terkini untuk Anda. Tapi yang jelas saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi bahkan dari pagi tadi hingga petang kali ini. Namun tetaplah bersama kami Madiun malam ini. Nanti akan dilanjutkan Madiun sore ini hingga Madiun malam ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya info terkini, pendengar. Satuan Tugas Pencegahan Haji Ilegal menggagalkan keberangkatan 80 warga negara Indonesia menuju Arab Saudi. Mereka terindikasi menggunakan jalur non-prosedural untuk menunaikan ibadah haji. Pencegahan dilakukan di sejumlah bandara internasional sejak awal operasional haji tahun ini. Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penundaan keberangkatan terbanyak. Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rizka Anungnata menyebut penindakan tersebar di beberapa daerah, di mana ditemukan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Informasi berikutnya, Saudara, WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Honius telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini kemudian memicu respons kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Virus ini diketahui ditularkan melalui hewan pengerat, terutama melalui urin, air liur, atau kotoran hewan yang terinfeksi. WHO menegaskan bahwa risiko penularan ke manusia secara umum tergolong rendah dan biasanya membutuhkan kontak dekat dalam waktu lama. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Apa itu sebaiknya Anda tahu.
1: 8 Mei 1993, Marsinah meninggal pada umur 24 tahun. Ia lahir di Nglundo 10 April 1969. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Surya, CPS Porong Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Desa Wilangan, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Kasus ini menjadi catatan organisasi buruh internasional ILO yang dikenal sebagai kasus 1773.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
2: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Sajana Cara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu zona 90-an. Semoga bisa menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Wikipedia Pro 1 RRI Madiun. Lagu Soleram merupakan lagu khas dari daerah Riau. Lagu yang menjadi pengantar tidur anak-anak ini merupakan lagu yang mengandung nilai-nilai luhur dan indah yang memberi amanat untuk menjaga kehormatan, menjaga harga diri sebagai budaya.

dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Tapak Sejarah. Berkunjung dan berwisata ke Magetan akan terasa kurang lengkap ketika kita tidak belajar tentang tokoh pahlawan yang ada di Magetan. Hal itu yang membuat berkunjung dan bersiarah ke makam GBRI Maduretno dan KPAH Rongga Prawiro Dirjo III dapat dilakukan. KPAH Rongga Prawiro Dirjo III merupakan Adipati Mos Pati Madiun ketiga, sedangkan GBRI Maduretno adalah Putri Hamengkubuwono II yang merupakan permaisuri KPAH Rongga Prawiro Dirjo III. KPAH Rongga Prawiro Dirjo III dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurut tahun 1810. Pada tahun 1957, KPAH Rongga Prawiro Dirjo III ditetapkan sebagai pejuang perintis perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dimakamkan kembali di Gunung Bancak, Desa Giripurno yang merupakan makam GBRI Maduretno. Lokasi makam GBRI Maduretno terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar. Ramat harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah difix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia, jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu, untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, perangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir, dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita lihat informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
4: Kita harus fokus beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
5: Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan, terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1, menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: kami juga menyuruh berhati-hati mendukung lagi sistem kesiapan yang kami jalankan. Kedepan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik baik dari sisi teknik, fisik maupun
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali program satu hari Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih Anda masih setia ya mendengarkan sajian acara Pro Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Ahmad Muazzam Shah dengan mengantarkan topik evaluasi manusia dalam perspektif Al-Quran. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dan pendengar setia Persatu RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat udara maupun lewat YouTube channel RRI Madiun. Semoga para pemirsa dan pendengar mendapatkan manfaat dari ceramah dan semakin bertambah imannya mengenai Islam sebagai agama yang terakhir dan agama yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar setia Persatu RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada malam hari ini saya ingin menyampaikan mengenai evolusi manusia dalam perspektif Al-Quran. Mungkin pemirsa masih ibaratnya menanyakan mengenai bagaimana manusia ini tercipta, bagaimana tiba-tiba kita manusia ada di bumi ini, bagaimana awalnya kita tercipta dan kemudian kita memiliki raga yang sekarang ini. Ya mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan asal-usul kejadian atau penciptaan manusia. Nah, mengenai penciptaan manusia ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan membahas mengenai asal-usul penciptaan alam semesta. Karena penciptaan manusia itu masih terhubung dengan kesinambungan penciptaan dengan alam semesta. Karena penciptaan manusia tidak mungkin terjadi jika alam semesta ini diciptakan. Jadi sebelum manusia diciptakan, maka tempatnya dululah, wadahnya dulu yang harus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dalam pemandangan-pemandangan atau pemikiran-pemikiran mengenai

awal penciptaan alam semesta, awal penciptaan manusia, berbagai agama ataupun pemikiran-pemikiran non-agama memiliki perspektif yang berbeda-beda. Saya ambil contoh mengenai di dalam kitab Taurat. Di sana ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, di sana menjelaskan bahwa penciptaan alam semesta itu terjadi selama 7 hari. Jadi di hari pertama itu bahwa bumi dan langit ini menjadi satu, kemudian dipisah dengan terang dan gelap itu dipisah dan jadilah siang dan malam. Kemudian di hari kedua Tuhan memisahkan udara dengan air, yang akhirnya air itu ada di bawah, maksudnya di daratan bumi ini, kemudian udara ada di atasnya, yakni langit. Kemudian di hari ketiga dengan air yang ada di dalam, di bawah permukaan bumi, dan terjadinya pemisahan antara daratan dan lautan, dan kemudian setelah itu terciptalah tumbuhan-tumbuhan. Dan di hari keempat mulailah dijadikanlah benda-benda yang terang dalam bentangan langit untuk menjadi tanda dan ketentuan waktu, yakni benda-bendanya. Jadi matahari dan bulan itu baru dibentuk dalam hari keempat di dalam kitab Taurat ini. Kemudian setelah itu di hari kelima barulah diciptakannya makhluk hidup seperti di air, makhluk hidup bersayap maupun itu makhluk hidup yang melata, yang di daratan dan sebagainya. Dan kemudian di hari keenam barulah dikeluarkannya binatang-binatang jinak, binatang liar dan sebagainya. Dan pada hari keenam inilah manusia diciptakan. Dan kemudian pada hari ketujuh Tuhan itu beristirahat. Nah, di dalam kitab Taurat ini juga menceritakan kisah Nabi Adam yang mungkin sudah terkenal ya di khalayak umum, bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat, dibentuk terlebih dahulu raganya, bentuknya, semuanya dibentuk dengan tanah liat, kemudian setelah ditiupkan ruhnya baru Nabi Adam itu hidup. Kemudian setelah itu karena Nabi Adam masih sendiri, kemudian diambillah tulang rusuknya dan dijadikanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan ini cerita ini sudah klasik dan sudah diketahui banyak orang, tetapi apakah menurut atau pandangan Islam seperti sama seperti di dalam kitab Taurat? Tentu tidak. Kemudian dengan pemikiran-pemikiran seperti non agama yang kita pernah dengar ya, yang sempat viral di awal-awal tahun abad 20. Sebenarnya ini teorinya sudah booming di awal abad ke-19, yakni teori Charles Darwin, yang mana teori evolusi manusia yang sangat sebenarnya bertentangan dengan akal manusia, bagaimana dari sebuah kera kemudian berevolusi menjadi seorang manusia, yang tadinya makhluk yang tidak berakal menjadi makhluk yang berakal. Bahkan sebenarnya di dalam teori ini masih ada kekurangan, yaitu missing link, yakni ada rantai terputus di antara kera dan juga manusia di dalam evolusi yang dijelaskan oleh teori Darwin. Nah, di dalam pandangan Islam menurut Al-Qur'an, sebenarnya Al-Qur'an itu Allah Ta'ala menjelaskan bahwa hukum dunia ini ada hukum evolusi, tetapi hukum evolusi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijelaskan dalam Islam, tidak seperti yang dijelaskan oleh teori Darwin. Jadi di dalam teori Darwin itu kera jadi manusia, tetapi di dalam Islam evolusi itu terjadi manusia menjadi manusia yang lebih sempurna dan manusia yang lebih berakhlak dan beradab. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan evolusi itu dengan secara spesifik. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu ada makroevolusi dan juga ada mikroevolusi. Nah, contohnya makroevolusi itu adalah bagaimana terciptanya alam semesta ini. Kita tahu bahwa
ilmu pengetahuan mengenai astronomi, bagaimana terciptanya alam semesta, tidak terjadi dengan ala kadraba saja, kayak langsung jadi gitu, langsung alam semesta itu langsung terbentuk dan sebagainya. Tetapi semua itu butuh proses. Bahkan Al-Quran juga menjelaskan di dalam bahwa sebenarnya alam semesta itu terbentuk dari satu kabut, atau yang disebut di dalam ilmu astronomi itu adalah nebula, yang mana di sana terbentuk dari beberapa macam unsur kimia. Kemudian setelah mereka berputar semakin cepat, kemudian meledak, dan akhirnya terciptalah alam semesta atau tata surya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanatar rotkon fafataqnahuma waja'alna minal ma kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Jadi sebenarnya bumi dan langit itu awalnya menyatu tadi seperti satu asap atau satu nebula, yang kemudian dipecah, kami pisahkan antara keduanya. Jadi langit dan bumi ini dipisahkan antara keduanya, maka terbentuklah alam tata surya. Dan terbentuknya alam tata surya ini terjadi adanya evolusi, proses. Dan sebenarnya dasarnya, dasar kenapa di dalam Al-Quran hukum evolusi itu ada, itu ditujukan kepada surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillah Hirobbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kata Robbal Alamin itu menunjukkan kepada bahwa Rob itu artinya dalam bahasa Arab artinya adalah merawat, menumbuhkan atau mengembangkan. Dan intinya merawat itu menumbuhkan dengan secara bertahap sampai dia keadaan yang sempurna. Jadi di dalam kata Rob ini adalah sebagaimana doa ya selalu kita panjatkan untuk kedua orang tua kita, bagaimana doa tersebut juga mengarahkan bahwa orang tua kita yang telah merawat kita dari sejak kecil, bayi, bahkan sampai dewasa. Sebagaimana dalam doanya, Rabbik firli wali walidaya warhamuma kama rob bayani sogiro, kama rob bayani sogiro. Sebagaimana mereka berdua telah merawat aku saat sejak aku kecil. Jadi di dalam doa tadi dan juga di dalam ayat surah Al-Fatihah tadi, kata Rob itu merujuk kepada evolusi, proses evolusi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses evolusi ini menuju dari dia makhluk Allah Ta'ala yang tadinya lemah, yang tadinya ibaratnya sel tunggal, kemudian menjadi suatu makhluk yang kompleks, kemudian suatu makhluk yang begitu luar biasanya hingga sampai kesempurnaan. Nah, kata Rabbul Alamin, yaitu Tuhan semesta alam ini juga merujuk kepada hal tersebut, yakni proses semesta alam itu adanya terjadinya evolusi. Pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi di awal kita membicarakan mengenai terjadinya proses evolusi alam semesta. Bahkan di dalam ilmu astronomi terdapat dua teori. Yang pertama teori bintang, yang mana ada bintang 1 dan bintang 2, kemudian saling menarik gravitasinya. Kemudian dari serpihan-serpihan yang ditarik oleh bintang yang kedua ini, terbentuklah planet-planet. Tetapi di teori yang kedua, yakni teori kabut, itu sebenarnya sangat bersesuaian dengan penjelasan Al-Quran yang tadi saya jelaskan, bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan awalnya bumi dan langit ini satu massa, yakni adalah nebula di dalam ilmu astronomi. Kemudian
dipecah dan menjadi planet-planet dan tata surya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menjelaskan mengenai waktu penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menjadikan seluruh langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, dalam ayat ini tidak serta-merta kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan seluruh langit dan bumi ini hanya 6 hari. Di sini di dalam ayat ini kata saat 6 masa itu digunakan kata al-yaum, yaitu bisa diartikan hari atau masa. Tetapi hari di sisi Tuhan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, ada yang mengartikannya satu hari di sisi Tuhan itu adalah 1000 tahun. Kemudian ada juga ayat lain yang menjelaskan bahwa satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 50.000 tahun. Nah, kemudian bagaimana waktu yang tadi dijelaskan di dalam ayat bahwa Allah Ta'ala menciptakan seluruh langit dan bumi ini dalam 6 hari, ya kita tidak tahu berapa tahun yang Allah Ta'ala kapan. Bahkan sebenarnya para ilmuwan pun sudah menghitung bahwa bumi ini sudah berumur miliaran jutaan tahun. Ya, walau alam. Dan kemudian mengenai tadi evolusi, makroevolusi ya. Jadi itu adalah salah satu contoh makroevolusi. Kemudian kita balik lagi ke mikroevolusi, yakni evolusi manusia. Dan pada dasarnya makhluk hidup itu sebagaimana di dalam Al-Quran, makhluk hidup itu berasal semuanya dari air. Sebagaimana yang tadi di ayat yang saya sebutkan, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Nah, jadi ini memang teori ini sudah terbukti ya di dalam ahli para ilmuwan bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini itu berasal dari air. Tanaman, tumbuhan, hewan yang ada di dalam laut juga semuanya berasal dari air. Karena di dalam, kalau kita lihat bahwa di dalam bumi itu pada saat itu memiliki berbagai banyak zat kimia, dan salah satu zat kimia yang menciptakan makhluk hidup itu adalah asam amino, dan itu terdapat protein di dalamnya, kemudian sampai ke asam nukleat, kemudian mulailah dari makhluk hidup yang bersel tunggal, dan kemudian barulah dari sel tunggal tersebut muncul berbagai macam makhluk hidup. Pemirsa dan pendengar setia Persatu RRI Madiun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana manusia dan proses evolusinya, perubahan makhluk hidup itu terjadi dari bentuk yang sederhana menjadi beraneka ragam dan berlangsung dalam waktu yang lama dan perlahan. Itulah yang disebut sebagai evolusi. Teori evolusi menerangkan bahwa makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang lama sekali. Perubahan itu seringkali jauh menyimpang dari struktur yang lama dan menghasilkan makhluk jenis baru. Dan sebagaimana di dalam Al-Quran tadi, konsep umum evolusi ditampilkan pada awal surah Al-Fatihah, yakni Alhamdulillah Hirabbil Alamin. Ungkapan Rabbul Alamin mengisyaratkan bahwa sesuatu yang dinamakan alam atau makhluk membutuhkan rububiyah ilahi, yakni pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan setahap demi setahap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yakni seluruhnya berada di bawah hukum evolutif. Tidak ada sesuatu pun di atas dunia yang ini permulaan dan akhirannya sama. Ya, sebagaimana awal tata surya dan akhir menjadi alam semesta ini, dari awal dan akhirnya tidak ada yang sama. Bahkan manusia juga dari awal sampai akhirnya pun tidak ada kembali ke bentuk yang sama. Kita tidak pernah dari bayi kemudian di akhir
kembali lagi menjadi bayi, tidak ada. Itulah proses evolusi, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu terjadinya proses awal tidak akan sama dengan yang terjadi di akhir. Itulah bukti adanya hukum evolusi. Jadi, makhluk itu menerima perubahan dari kecil menjadi besar, dari rendah menjadi tinggi, dan sebagainya. Dengan konsep ini dapat dibuktikan bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk, semua alam, karena mengalami perubahan dan evolusi yang tidak mungkin terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana inilah maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha awal dan maha akhir, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tergantung dengan hukum evolusi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang tidak bergantung kepada hukum evolusi. Hanya makhluknya saja yang bergantung kepada hukum evolusi ini. Jadi bagaimana Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat maha sempurna, yang tidak akan pernah berubah, dan dari awal sampai akhir tetaplah sama, kecuali kita makhluknya dari awal dan akhir akan selalu berbeda-beda. Dan mengenai tadi ya, evolusi manusia, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, saya bacakan artinya, Dialah yang menciptakanmu dari debu, huwallazi khalaqakum min turab, yakni Dialah yang menciptakanmu dari debu. Ini juga menjelaskan mengenai awal penciptaan alam semesta dan juga manusia. Jadi dari awal manusia itu juga dari debu, sama halnya dengan tata surya yang awalnya dari satu massa, satu debu, satu gas yang berkabut, yaitu nebula. Dan awalnya manusia juga ada di dalam gas tersebut, di dalam debu atau di dalam gas tersebut, alam semesta itu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, khalaqal insana min solsolin kal fakhor, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Nah, bagaimana kita melihat pembentukan bumi ini setelah nebula itu pecah, kemudian bumi ini masih dalam bentuk yang panas, merah, kering, gersang, masih terdapat banyak api dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya merujuk kepada ayat ini, bahwa Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Jadi manusia juga awalnya persis sama seperti penciptaan bumi dan langit. Kemudian selanjutnya, huwalladzi khalaqakum min tin, bahwa Dia yang menciptakanmu dari tanah liat. Ya, sebagaimana proses bumi yang selanjutnya, dari bumi itu masih api, dalam bentuk api ya, dalam bentuk kering, kemudian Allah Ta'ala memisahkan air dan udara, dan bumi menjadi basah, dan saat itulah tanah bumi ini menjadi basah, yang maksudnya adalah kepada tanah liat, mintin. Tin itu tanah liat, yakni tanah yang sudah dibasahi. Ini juga merujuk proses selanjutnya penciptaan manusia. Kemudian walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, setelah terjadinya bumi ini sudah di air ya, sudah meliputi seluruh bumi ini, lingkupnya air, maka barulah dari air itu muncullah kehidupan, makhluk hidup bersel tunggal, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat ini, bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Yang diberi bentuk itu adalah, maksudnya adalah merujuk kepada makhluk sel tunggal, karena semua makhluk hidup itu berasal dari sel tunggal terlebih dahulu, sebagaimana juga penciptaan manusia di dalam rahim. Bagaimana manusia itu awalnya dari satu tetes air saja, kemudian barulah dibentuk menjadi satu bentuk, yakni makhluk sel tunggal. Kemudian setelah itu ia berkonjungsi atau
membelah diri semakin banyak, kemudian dari sel tunggal itu bentuk menjadi suatu organ, dari organ menjadi sistem organ, dari sistem organ menjadi suatu makhluk hidup yang benar-benar lebih kompleks lagi. Itulah tahapan-tahapan terciptanya makhluk hidup yang disebut sebagai evolusi, karena evolusi adalah ya perubahan tadi secara bertahap demi bertahap, perlahan-lahan menuju kepada hasil yang terbaik. Dan sebenarnya dari evolusi ini mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan ini adanya proses, kita itu harus berproses. Tidak ada yang instan, tidak ada hasil yang terbaik dengan menggunakan hal yang instan, karena penciptaan yang sempurna saja seperti alam tata surya ini, bahkan kita yang sempurna ini, itu butuh proses yang lama. Misalkan seperti manusia harus dikandung selama 9 bulan, bahkan mungkin dari penciptaan alam semesta yang sangat luar biasa indahnya di luar sana, di langit di sana, itu juga pasti tercipta dengan jangka waktu yang sangat-sangat panjang, bahkan ya miliaran tahun. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang terbaik, ya butuh waktu, butuh proses dan usaha yang konsisten. Ini mengajarkan, jadi evolusi juga mengajarkan hal tersebut. Mungkin di akhir, tadi saya di awal menyinggung mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam, yang mana sampai sekarang menjadi suatu referensi, suatu rujukan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya Nabi Adam alaihissalam bukanlah manusia yang pertama, tetapi yang diciptakan, tetapi Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama kali yang diberi tugas menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an suatu utusan tidak mungkin dia diutus jika tidak ada pengikutnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tidaklah kami utus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Jadi sebenarnya Nabi Adam alaihissalam ini diutus kepada kaumnya, berarti kan Nabi Adam alaihissalam tidak serta-merta menjadi manusia yang pertama, karena di lingkungan ia hidup, ia memiliki banyak pengikutnya atau manusia-manusia yang lain selain Nabi Adam alaihissalam. Ya bahkan ayat yang sangat menjelaskan mengenai pemilihan bahwa Allah Ta'ala ingin menjadikan manusia itu khalifatullah, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, dan ingatlah ketika Tuhanmu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan membuat kerusuhan di dalamnya dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih sambil memuji engkau, dan kami senantiasa menguduskan atau mensucikan engkau. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ini para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau ingin menjadikan seorang manusia ini atau Nabi Adam alaihissalam ini sebagai khalifah, padahal manusia itu selalu membuat kekacauan, selalu membuat kerusuhan di muka bumi, bahkan selalu menumpahkan darah. Berarti sebenarnya di dalam ayat ini merujuk bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bukanlah manusia pertama, karena sebelumnya ada manusia yang lain yang telah hidup di muka bumi ini. Bahkan ada suatu kisah yang sangat menarik. Ini kisah Ibnu Arabi.
Jadi kisah ini di dalam buku kitab Futuhat Al-Makkiyah. Jadi ada keterangan seorang waliullah yang melihat dirinya di dalam kasyaf sedang bertawaf di Baitullah. Ia adalah Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Bersama beliau ada beberapa orang yang sama-sama melakukan tawaf seraya mengucapkan syair, yang artinya, sesungguhnya kami telah bertawaf di rumah ini bertahun-tahun, bertahun-tahun lamanya, sebagaimana kamu pun telah bertawaf di tempat ini juga adanya. Kemudian Ibnu Arabi melanjutkan kisahnya di dalam kasyaf tersebut. Jadi ada salah seorang dari antara mereka menanyakan kepadaku, yakni menanyakan kepada Ibnu Arabi, "Tidakkah engkau kenal kepada kami?" Maka Ibnu Arabi menjawab, "Tidak." Kemudian katanya pula, "Aku adalah seseorang di antara nenek moyangmu." Lalu aku bertanya, "Bilakah Anda hidup di dunia ini?" Kemudian ia menjawab, "Aku hidup lebih dari 40 ribu tahun yang lalu." Mendengar jawaban itu, Ibnu Arabi bertanya kepadanya, "Masa Nabi Adam pun belum selama ini, belum selama itu." Jadi Ibnu Arabi mengatakan bahwa masa Nabi Adam pun belum selama itu, karena masa Nabi Adam itu kan 6.000 tahun yang lalu atau 7.000 tahun yang lalu. Lalu ia berkata, orang ini yang di dalam kasyaf Ibnu Arabi, orang ini menjawab, "Adam mana yang kau maksud? Apakah Adam yang paling dekat masanya denganmu, atau Adam yang lain?" Maka mendengar jawaban itu, barulah Ibnu Arabi ingat ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan 100.000 Adam. Nah, di dalam kisah ini membuktikan bahwa sebenarnya Nabi Adam itu sudah diutus berkali-kali. Mungkin bisa dikatakan Nabi Adam itu suatu gelar yang diberi kepada manusia yang akan mengawali sebuah peradaban manusia yang baru, karena manusia ini terbentuk dari, akan selalu berevolusi dan hancur, bangkit lagi dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar, kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 8 Mei 2026. Anggota Komisi 8 DPRD RI Maman Imanul Haq mendesak pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual santriwati. Pelaku merupakan pendiri dan pimpinan pondok pesantren di Pati yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap puluhan santri. Maman menyebut kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama sebagai fenomena gunung es. Ia mengatakan telah menyuarakan kasus di Kabupaten Pati tersebut sejak 3 bulan lalu. Pelaku kriminal AS merupakan pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren atau ponpes Ndolo Kusumo berusia 51 tahun. Ia diduga melakukan tindak kekerasan seksual dengan memanfaatkan relasi kuasa antara guru dan santriwati. Tersangka sempat melarikan diri ke wilayah Wonogiri dengan alasan berziarah sebelum akhirnya ditangkap polisi. Korban yang keluarganya juga diduga mengalami intimidasi saat berusaha mengungkap kasus tersebut. Maman menegaskan perbuatan pelaku merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang masuk kategori berat karena adanya relasi kuasa. Ia meminta pelaku diproses hukum secara maksimal tanpa kompromi atau mediasi internal di lembaga. Kasus yang melibatkan oknum tidak boleh digeneralisasi terhadap seluruh lembaga pesantren. Evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan di pesantren diperlukan untuk memastikan keamanan peserta didik. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk Anda yang malam hari ini masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pecinta drama radio, akan kembali dihadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini persembahan dari RRI Padang dengan mengambil cerita Langkah di Antara Mimpi. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kak, uang SPT ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat untuk UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Orang tua murid yang kemarin datang ke kampus, katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gua padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu Raka, mulai besok honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Noval, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka. Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Noval, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: gila kak, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan Din, Raka cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
3: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat. Kau bisa, patahkan.

Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam mendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas di malam hari ini Pro 1 RRI Madiun. Saya Atmoko menemani Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat tentang komunitas pasar tradisional. Komunitas pasar tradisional adalah ekosistem sosial ekonomi yang terdiri dari pedagang, pengelola, dan konsumen yang berinteraksi langsung melalui tawar-menawar dalam lingkungan fisik yang khas. Paguyuban pasar berperan sebagai wadah kebersamaan, membina kulaan bersama, serta menjembatani pedagang dengan dinas terkait untuk menciptakan energi positif dan pemberdayaan. Berikut adalah poin-poin penting yang mengenai komunitas pasar tradisional. Fungsi paguyuban pasar tradisional ini berfungsi untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, membantu sesama pedagang, membagi tugas, dan menegakkan peraturan antar pedagang. Kemudian struktur dan pengelolaan pasar tradisional dapat dikelola oleh pemerintah swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat. Komunitas ini seringkali berinteraksi dengan dinas perindustrian dan perdagangan setempat. Kemudian karakteristik atau kehidupan. Komunitas ini erat dengan tradisi, seringkali melibatkan pedagang turun-temurun serta menjadi tempat jual beli kebutuhan sehari-hari, sandang, dan jasa. Kemudian asosiasi pedagang. Terdapat organisasi seperti Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI yang menjadi suatu wadah perjuangan dan pemberdayaan komunitas pedagang. Program pemberdayaan komunitas pasar menjadi sasaran program pemberdayaan seperti pasar aman, pangan yang didefinisasi oleh BPOM atau BPOM maupun pelatihan pengembangan kompetensi dari institusi pendidikan. Kemudian tantangan, ya ini tantangan komunitas ini dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perlunya meningkatkan kualitas serta pelayanan agar dapat bersaing dengan pasar modern. Kemudian apa saja tentang contoh dari pasar tradisional, yaitu ada 4 contoh dari pasar tradisional, yaitu Pasar Pahing Umbrojo, Pasar Legi Poncong, Pasar Pahing Karangmojo, Pasar Argosari Wonoasri. Kalau mungkin di wilayah Madiun juga masih banyak tentang pasar-pasar tradisional yang masih berkembang.

Pendengar, pasar sebagai ruang sosial, interaksi komunitas di pasar sosial. Suasana pasar tradisional yang ramai dengan aktivitas masyarakat, baik pedagang maupun pembeli, dan di sisi pasar biasanya, sisi kanan kadang-kadang terlihat deretan sepeda motor yang diparkir dengan rapi, menandakan bahwa sebagian besar pengunjung menggunakan kendaraan roda 2 sebagai alat transportasi utama. Sementara itu, di sisi-sisi yang lain terlihat banyak pedagang yang menjajakan barang dagangan yang ada di bawah tenda-tenda yang dibikin dengan sederhana yang berwarna-warni. Pasar tradisional ini mencerminkan interaksi sosial yang dinamis di masyarakat. Terbukti terlihat pembeli dari berbagai kalangan yang berbaur untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sayur-mayur dan bahan pangan lainnya. Kehadiran anak kecil dalam gendongan ibu juga menunjukkan bahwa pasar ini menjadi ruang publik yang ramah keluarga, di mana masyarakat merasa nyaman membawa anak-anak untuk ikut serta dalam aktivitas harian. Kondisi pasar tradisional ini juga menunjukkan ciri khas salah satu pasar tradisional yang umumnya berada di area terbuka dengan fasilitas yang sederhana. Permukaan jalan tampak basah dan berlubang yang disebabkan oleh hujan dan kurangnya perawatan infrastruktur. Hal ini menjadi gambaran tentang tantangan yang dihadapi pasar tradisional, terutama dalam hal perhatian pemerintah terhadap fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi kecil. Selain sebagai tempat transaksi ekonomi, pasar tradisional ini juga menjadi wadah interaksi budaya. Penjual dan pembeli terlihat dalam kegiatan tawar-menawar yang merupakan ciri khas pasar tradisional di Indonesia. Proses ini menciptakan hubungan sosial yang lebih erat di antara mereka, berbeda dengan transaksi di pasar modern yang cenderung impersonal. Meskipun sederhana, pasar ini tetap menjadi tempat penting yang mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan pasar seperti ini menunjukkan bahwa di tengah perkembangan modernisasi, unsur lokalitas dan kebersamaan masih memiliki peran yang signifikan.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pendengar, pasar tradisional ini bukan hanya sekedar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan ruang sosial yang kaya akan interaksi komunitas. Dalam keramaian pengunjung yang beragam, mulai dari pedagang, pembeli, hingga anak-anak yang bermain, dan ini merupakan interaksi yang terjadi di pasar. Ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana berbagai lapisan masyarakat saling berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun relasi sosial. Dari sudut pandang sosiologi, pasar tradisional berfungsi sebagai area di mana identitas sosial terbentuk

dan diperkuat. Pedagang yang menjajakan produk lokal tidak hanya menjual barang, tetapi juga menjalin hubungan dengan pelanggan, menciptakan rasa kebersamaan dan saling percaya. Selain itu, pasar tradisional juga menjadi tempat di mana norma-norma sosial dan budaya lokal dipertahankan, seperti tradisi tawar-menawar yang menjadi bagian dari interaksi sehari-hari. Melalui interaksi ini, pasar tradisional berperan penting dalam memperkuat jaringan sosial di komunitas, menciptakan solidaritas dan menjadi keberagaman budaya di tengah modernisasi yang terus berkembang. Dengan demikian, pasar bukan sekedar tempat jual beli, tetapi juga simbol kehidupan sosial yang dinamis. Terlihat dengan jelas bahwa pasar tradisional kadang-kadang hanya menggunakan hari-hari tertentu, seperti mengikuti hari Jawa, semisal Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon, dan juga mengikuti hari-hari biasa, yaitu Senin sampai Sabtu. Itu merupakan ciri khas dari pasar tradisional yang ada di wilayah Indonesia, dan juga pasar tradisional kerap kali ditemui ada di kampung, di desa-desa yang terletak strategis untuk dikunjungi para warga yang ingin menjual barang dan juga pembeli yang akan menginginkan apa yang dibeli. Itulah pasar tradisional yang saat ini juga masih berkembang di wilayah Indonesia.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Nuwun poro mirsa Radio Republik Indonesia Madiun nyaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Dinas Peternakan lan Perikanan Disnakan Kabupaten Magetan ngajak poro ASN kangge tumbas tigan ayam saking peternak lokal kangge upaya tumpun bantu peternak supados produksi tigan ingkang kathah saged pajeng lan reginipun saged normal malih. Kepala Dinas Peternakan lan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Hayani ngandharaken produksi tigan peternak lokal sakmenika kathah nanging konsumen ingkang tumbas susut saengga regi tigan ing Magetan mandhap. Para mula menika pemerintah daerah badi mbantu penyerapan tigan entapsipun lumantar gerakan tumbas tigan sering dateng aparatur sipil negara atau ASN lan kampanye konsumsi tigan. Kejawi menika disenakan ugi nyiapaken sejumlah langkah kangge nyerap tigan kanthi ngoptimalaken program bantuan sosial utawi ningkataken konsumsi tigan wonten program MBG. Nuryati njlentrehaken selama menika penyerapan lumantar program MBG tasih dereng maksimal nembe antawis 150 kg saben minggu. Nuryati nyebat produksi tigan saben dinten ing Magetan tasih wedal menika surplus antawis 8.1 ton. Saking jumlah kula wau antawis 50% kangge kebutuhan lokal lajeng 70% dipun kintun wonten Jawi daerah. Amargi stok ingkang kathah njalari regi tigan ayam ras menika mandhap kantun kalih 2.800 saben kilogram utawi langsung mandhap saking regi ingkang dipun tetepaken pemerintah 6.100 saben kilogram. Kejaksaan Negeri Ponorogo musnahaken 1.603 kalih barang bukti saking 12 perkara tindak pidana umum ingkang sampun gadah kegiatan hukum tetep utawi nikrah ingkang dados perangan saking ngelaksanakaken putusan pengadilan lan upaya nyegah penyalahgunaan barang bukti. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Sulmar Andi Suryo ngandharaken barang bukti ingkang dipun musnahaken saking perkara periode Desember 2020 ngantos April 2016. Kejari nyebat perkara ingkang dipun tangani inggih menika tindak pidana keamanan lan ketertiban umum utawi kantipum narkotika lan obat-obatan ingkang dipun awisi ngantos perkara tiyang lan harta benda utawi oharda. Barang bukti ingkang dipun musnahaken antawisipun sabu-sabu awrat 1.25 gram pil double L gunggung 16.600 kasal pil trihek pinecil 150 pil tramadol 116 pil sarto langkung saking 1.000 pil obat-obatan ingkang dipun awisi lintunipun. Kejawi menika kejari ugi musnahaken 1 senjata api Parsarto 1310 lurunipun 1 balon udara telepon genggam ageman sarto puluhan barang bukti lintunipun saking maneka perkara pidana. Menurut Sulmar maneka barang bukti kula wau dipun musnahaken kanthi maneka cara wonten ingkang dipun obong dipun rajang dipun remukaken ngantos dipun blender supados mboten saged dipun ginakaken malih. Petugas gabungan Polres Madiun Kitha sesarengan kantor pengawasan dan pelayanan bea lan cukai KPPBC DMPC Madiun serta Denpom ngamanakan 1 truk ingkang ngusung 3.106.000 lenser rokok ilegal tanpa pita cukai. Kapolres Madiun Kitha Wiwin Junianto ngandharaken kasus kala wau saged kawiyak awit wontenipun laporan masyarakat bilih badhe wonten kendaraan ingkang kaduga mekta rokok ilegal ngliwati jalur tol Kertosono Solo. Petugas gabungan lajeng ngawontenaken penyelidikan lan ngendhek 1 truk
Bok wonten res area tol Kertosono Solo wilayah Puli Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun sarto ngamanaken kalih tiang inisial Udi lan Aji. Hasil pemeriksaan sawetara wis Udi sekawan dasa mujudaken warga Gresik ingkang gadah tugas ngawal truk. Sawetawis Aji 37 warga Bogor ingkang dados sopir truk. Bibar dipun geledah petugas manggihaken jutaan rokok ilegal maneka merek tanpa pita cukai ingkang dipun singitaken wonten bak truk. Barang bukti ingkang dipun namanaken arupi 1,200 tunggal bal utawi setara 150 3,300 bungkus rokok ilegal kanthi gunggung 3,106,000 lenser rokok. Ada dasar pengakuan pelaku rokok ilegal kolawau saking Pamekasan lan rencananya pun badhe dipun kintun datang wilayah Cibitung, Bekasi, lan Jawa Barat. Pelaku gingaken nembi kaping sepindah menika ngintun barang lan udi angsal upah 1,5 yuto lajeng aji angsal upah 1,5 yuto. Solidaritas perempuan kangge Indonesia utawi seruni Kabinet Merah Putih kolaborasi kalian Kementerian SDM lan PLN nyambungaken listrik gratis dateng ke 113 keluarga prasejahtera ing Kabupaten Madiun lumantar bantuan pasang baru listrik utawi BPBL. Ketua seruni bidang sekawan Sri Suparni Bahlil ngandharaken listrik mujudaken hak dasar ingkang kedah dipun raosaken sedaya warga sak Indonesia. Miturut Sri Suparni, program pusat gadah target supados pinten taun ngajeng sedaya wilayah ingkang dereng angsal akses listrik badhe dipun sukani bantuan. Wanita ingkang ugi dados ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kementerian ESDM kolawau dilentreaken bantuan BPBL sasaranipun rumah tangga ingkang ing Kabupaten Madiun ingkang selami menika dereng gadah akses listrik piyambak. Program menika nedahaken bilih pemerintah tansah ndugi kangge ningkataken kesejahteraan masyarakat mliginipun wonten daerah ingkang tasih kekirangan akses listrik. Wonten program BPBL pemerintah maringi sambungan listrik gratis wiwit pemasangan instalasi kanthi daya 900 VA 3 titik lampu, 1 kotak kontak dan sertifikat layak operasi utawi SLU lan token perdana 1,000. Kanthi mangkaten warga penampi bantuan saged langsung ngraosaken manfaat listrik kangge kebetulan saben dinten utawi nyengkuyung keamanan lingkungan. Pawartos singgang pungkasan. Kabupaten Tulungagung nyiapaken tambahan anggaran gunggung 6 miliar kangge ningkataken target universal health coverage atau UHC utawi gegayuhan jaminan kesehatan masyarakat ingkang sakmenika tasih sak ngandhapipun target nasional. Kepala Bapeda Tulungagung Johannes Bagus Kuncoro ngandharaken target UHC ing Tulungagung sakmenika nembe dumugi antawis 80% saking gunggung populasi. Wontene target pemerintah pusat netepaken target paling sekedhik 96%. Dipun sebataken andhapipun target UHC ing Tulungagung salah setunggalipun dipun sebabaken ewewahan data desil masyarakat ingkang dipun laksanakaken pemerintah pusat saben 3 wulan sepindah. Amargi wawahan data kolowau saperangan warga ingkang saderengipun kedaftar dados penampi bantuan iuran jaminan kesehatan nasional utawi JKN sakit medal saking kepesertaan jalaran ewah-ewahan kategori desil ekonomi. Kangge ningkataken derajat UHC Pemkab Tulungagung sakmenika nembe data masyarakat miskin lan rentan miskin ingkang dereng mlebet JKN supados inggal dipun tumutaken wonten program jaminan kesehatan. Kejawi nambah anggaran pemerintah daerah ugi nyiapaken skema kolaborasi lumantar program tanggung jawab sosial perusahaan
utawi CSR kangge miyaraken kepesertaan JKN pekerja perusahaan ing Tulungagung. Para marso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Sajian Acara Pro 1 RRI Madiun. Selanjutnya untuk Anda pecinta lagu-lagu kenangan, malam hari ini terkemas di Senandung Malam, siaran langsung dari Studio Wahana Wara RRI Madiun bersama komunitas Laguna. Sepenuhnya akan dipandu oleh Mada dan Adi. Silakan.

0: Pas banget ya dia.
1: Flip flop, pas banget.
0: Selamat malam pendengar dan semua yang hadir di Studio Wahanawara RRI Madiun malam hari ini. Kita akan coba pamerkan suara-suara manis dari Laguna.
1: Betul.
0: Yang mudah-mudahan bisa menghibur Anda semuanya yang malam hari ini setia di Pro 1 RRI Madiun.
1: Betul.
0: Saya Adi Raswadi.
1: Saya Madaristu.
0: Akan menemani Anda semuanya di Serenung Malam bersama Laguna.
1: Laguna.
0: Boleh, mana dong boleh tepuk tangan.

0: Jugo, Mr. Sanjoko, terima kasih. Tadi lupa loh nggak ya di present ya, tiba-tiba langsung jreng aja musiknya.
1: Memudahkan kita Pak Sanjoko, ya. Ya. Oke, okay. Sudah hadir Pak Sanjoko dengan lagunya Release Me. Dan yang akan hadir berikut ini, pendengar, ini yang selalu warawiri di video VT media sosial.
0: Masa sih?
1: Iya, benar. Jangan paksa rindu.
0: Oke.
1: Pasti yang suka scroll TikTok, scroll IG, sering nemu lagu ini ya. Malam hari ini, pendengar, akan dibawakan oleh Bu
0: Yuli Astuti.
1: Jangan paksa rindu.

0: cukup.
1: Terus tutup hati, tutup cukup. Mata, tutup telinga.
0: Yes. Gitu ya.
1: Di stage sudah ada Pak Heryuda Pelok.
0: Ya. Pak Heryuda Minggu.
1: Oh.
0: Canda Pak. Pak Pelok, kali ini bawain satu lagu yang katanya lagu ini tuh tahun 68 ya.
2: Lagu jadul.
0: Lagu jadul ya, tapi enak nih lagunya. Kita simak aja langsung pendengar yang ada di rumah maupun juga yang ada di studio. Ini dia Pak Heryuda Pelok dengan

0: kasih.
1: Semua orang pernah merasakan kehilangan.
0: Betul.
1: Tapi yang namanya kehilangan kekasih rasanya seperti yang dibilang Pak Pelok tadi ya. Ketika kembali ya, sampai kapanpun tetap dinanti.
0: Itu namanya kesetiaan.
1: Benar.
0: Terima kasih ya Pak Heri Yudo Pelok.
1: Oke, okay, Bu Hartini. Oke, langsung saja.
0: Siap.
1: Lagunya ini khas banget nih. Biasa seperti ini, Bu Hartini.
0: Masa? Waduh.
1: Bahkan langgam senengan.
0: Burung aja jadi saksi, Di. Ya deh, pendengar yang ada di rumah dan di studio, ini dia Bu Hartini. Kita goyang sama-sama, Caping Gunung.

0: kasih Bu Hartini. Dengar capek gunung malam-malam begini, sadu aja ya deh ya.
1: Iya. Tapi nasi sama es podengnya yang
0: berbuku. Bener dah.
1: Makasih ya Bu.
0: Tapi saya gagal fokus dah sama
1: kenapa?
0: Visual ketika Bu Hartini tadi nyanyi. Ke Videotron yang tamat
1: yang joget.
0: Yang joget-joget kuning tadi dah.
1: Ada nailong.
0: Oke. Okay. Kita masih bersama-sama dengan Laguna. Saya pengen denger Laguna ya. Jadi kalau saya sapa Laguna tadi seperti di awal tadi, oh ye gitu ya.
2: Oh ye.
0: Oke. Okay. Laguna.
2: Oh ye.
1: Lagi-lagi sekali lagi. Laguna.
2: Oh ye.
1: Kayak obat sakit kepala enggak sih?
0: Oscar.
1: Disebut berak, lagi
0: nanti kena.
1: Siapa tuh yang nyebut barusan tadi? Tadi belum kita perkenalkan loh.
0: Oh iya. Semua lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman dari Laguna malam hari ini diiringi oleh player kita Mas Ri. Boleh tepuk tangan.
1: Sri Ono Sri.
0: Sri Ono, Ono Sri
1: gitu ya. Oke deh. Next Adi, kita ada
0: Pak Sarianto.
1: Apa nih?
0: Pak Sarianto dengan lagunya Diam-diam Jatuh Hati.
1: Ah.
0: Ini dia lagunya.

0: terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat Pak Sarianto, diam-diam jatuh hati. Biasanya kalau udah jatuh hati, saya mengundang Pak sama Ibu Ismanu ke panggung. Bu Ismanu, silakan ke panggung.
1: Iya, siap.
2: Iya.
1: Ini.
2: Oh, iya. Menam dulu ya, oke.
1: Bernapas dulu, Bu Ismanu. Istirahat sejenak. Kali ini Pak Ismanu pengen menampilkan yang berbeza dari koleksinya Nazar.
2: Lagunya Nazar ya?
1: Ya, tapi bukan seperti Mati Lampu, Adi. Kali ini coba lagunya King Nazar yang Aku Bukan Rahwana. Emang bukan, Pak?
2: Terus kalau buat Rahwana apa dong?
1: Ismanu.
2: Ismanu.
1: Ya deh, pendengar. Ini dia Pak Ismanu. Aku bukan Rahwana.

0: sekali lagi dia bukan Rahwana,
1: Sri Hono.
0: Dia juga bukan Casanova. Tapi dia lelaki setia. Sekarang kita panggilkan wanita terindah bagi dia, Ismanu. Ini dia ada Bu Ismanu menemani Pak Ismanu. Bu Ismanu, lagunya apa ini?
2: Makanya kalau udah setia jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama ya. Mau ke mana sih?
3: Mau ke pasar.
2: Ya deh, ini dia jangan tunggu lama-lama.
0: Masih dengan dangdut ya. Yang mau goyang juga silakan. Di Studio Wanawara cukup lega buat goyang. Bu Yuli Ratna.
2: Ini mau ngobrol juga bisa nih.
0: Kayang boleh.
2: Kayang juga boleh.
0: Oke. Langsung saja ini dia Pak Ismanu dan Bu Ismanu dengan lagunya. Jangan tunggu.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga sama-sama.
2: Terima kasih Pak Ismanu dan Bu Ismanu, tanpa sadar sampean sudah saling mengambil.
1: Iya.
2: Bu Ismanu mengambil Pak Ismanu
1: karena sama-sama enggak sabar.
2: Terima kasih buat videografer Mas baju hitam, kaos hitam sama Mas yang topian itu ya.
1: Iya.
2: Bagi kedua, bagi beliau berdua gitu ya, ada ya.
1: Iya.
2: Oke, kita tinggalkan lagu-lagu dangdut.
1: Sekarang
2: kita sedikit ngerok ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada Pak Arifin.
1: Sesuai sama cuaca kali ini kayaknya.
2: Bener sih, panasnya polda. Enak es ya.
1: Ada kemarau, Prambos.
2: Ini dia, Pak Arifin.

0: Oke. Kemarau dari Prambos, Pak Arifin. Terima kasih banyak.
1: Masih dengan genre yang satu frekuensi.
0: Tapi agak sedikit berdinamika ke atas, alias agak sedikit up.
1: Gitu ya?
0: Iya. Tetapi nuansanya rock.
1: Oke. Kali ini ada Bung Hilman akan membawakan dan menghadirkan lagu untuk Anda semuanya yang masih setia di Pro 1 RRI Madiun, yang bisa didengar di aplikasi RRI Digital. Ya.
0: Ini kalau gitu berarti panggilannya Bung Hilman Albar. Ini juga mantan vokalis Adi. Oke, ini dia Rumah Kita.

0: terima kasih Bung Hilman
1: Alkar. Kita masih di sini rumah kita.
0: Betul.
1: Bener ya? Masih juga bersama Laguna. Betul. Di Senandung Malam Pro 1 RRI Madun.
0: Di, pernah bayangin gak ya, kalau misalnya ruangan ini lampunya mati ini kayak gimana, Di?
1: Sadu kali ya?
0: Sadu bagi yang suka gelap, Di. Gak sadu bagi yang gak suka gelap.
1: Ya, sama kan? Dengan yang akan dihadirkan oleh Bu Ismanu. Seperti mati lampu.
0: Ini lagu enak ya, banget. Ini rugi kalau gak pada goyang deh. Yuk berdiri semua, yuk kita goyang sama-sama. Yuk
1: berdiri semuanya, yuk. Lagunya up ini ya.
0: Ya, oke.
1: Dangdut.
0: Ini dia. Bu Ismanu.
1: Seperti mati lampu.

0: Terima kasih.
1: Ya, udah cepet banget.
2: Sayang dah.
1: Sayang.
2: Gak ada lighting man di studio Wanawara.
1: Iya.
2: Kalau ada lighting man, coba deh matiin bentar aja.
1: Aduh jangan deh, nanti pulang semua deh.
2: Karena katanya Bu Ismanu tadi seperti mati lampu, cintaku kepadamu bagi malam tiada berlalu dah.
1: Iya, meskipun mati lampu tetap cinta padamu.
2: Bener, geraya-geraya kui.
1: Ya kita cooling down lagi.
2: Iya.
1: Ya, kali ada ini
2: lagunya
1: ada
2: Naf.
1: Yes, Pak Tris.
2: Pak Tris.
3: Sutresno.
1: Oh gitu.
3: Sutu indah, Tresno itu cintai.
1: Okay.
3: Mencintai yang sesuatu indah. Yang indah.
1: Oke. Okay. Tapi ada no-nya di belakang, berarti tidak boleh mencintai sesuatu yang indah-indah.
2: No.
1: Oke deh, kenanglah aku ini dia, Pak Sutresno.

0: Terima kasih Pak Sutrisno. Kita pasti akan mengenang penampilan Pak Sutrisno malam ini ya. Oke, berikutnya kita tunggu akhirnya beliau nyanyi juga.
1: Bu Yuli Ratna.
0: Jadi tadi nyanyi, nari terus ya, sekarang nyanyi.
1: Lagunya Mary Bellina ya.
0: Mm-hmm.
1: Betul?
0: Pancer. Oh, Pancer. Ya. Oke.
1: Okay. Begitu indah sayang. Itu ya.
0: Oke. Okay. Aku enggak nyanyi ah, jadi ketahuan umurnya nanti.
1: Oke, okay, ini dia Bu Yuli Ratna dengan
0: Begitu indah sayang.

0: Begitu indah juga suaranya dari Bu Yuli Rana. Terima kasih.
1: Kalau mau berlalu, monggo berlalu.
0: Apanya sih berlalu nih?
1: Ke penampil berikutnya ada Pak Yanto.
0: Oke. Okay.
1: Ini lagu lama banget dah.
0: Ini pasti semua orang tahu dari lagu
1: pasti
0: ini.
1: Ya.
0: Pasti.
1: Lagu-lagu kafe ya. Pop gitu ya, bukan kafe.
0: Betul.
1: Pop, zaman dulu ya. Ini dia Pak Yanto hadir malam hari ini untuk Anda semuanya pendengar dengan lagunya Willingly.

0: Terima kasih Pak Yanto. Willingly sudah hadir untuk Anda semuanya. Yang ada di rumah untuk pendengar yang masih terjaga di sampai jam segini, terima kasih ya selalu mendengarkan Pro 1 juga iya. Yang ada di sini semangatnya luar biasa.
1: Iya dah, saya pengen menyapa yang di Probolinggo, yang report saya dengar lewat aplikasi RRI Digital. Digital.
0: Aduh,
1: ada Mas Sigit yang ada di Keraksaan Probolinggo,
0: selamat malam.
1: Selamat mendengarkan Sigit. Lagu-lagu lawas.
0: Oke.
1: Di Serandung malam kali ini ya.
0: Karena udah dengerin sampai Probolinggo, kita kasih hadiah lagu yang rancak kalau gitu di.
1: Oke.
0: Okay. Udah lama enggak sih dengar kata rancak? Oke, ada Bu Wiwit ya yang mau hadir.
1: Bu Wiwit.
0: Iya.
1: Ini Ratu Goyang ini.
0: Wis. Meskipun bulannya masih belum bulan pernikahan Adi, tapi enggak apa-apa lah ya, yang namanya janur kuning tetap enak-enak aja.
1: Benar, sekaligus ini dia. Ya mau goyang ya. Bersama Bu Wiwit dengan
0: janur kuning.

0: Kanda sayang, aduh aduh kakanda sayang.
1: Itu tadi kalau gak di stop Pak Sriono terus itu nanti. Apa besok ya.
0: Harus yang gitu terus, muter aja terus.
1: Makasih ya Bu Wiwit ya.
0: Makasih Bu Wiwit.
1: Oke.
0: Kita tinggalkan lagu dangdut, kita cooling down dulu ya. Daya.
1: Kita...
0: Dengan lagu lawas.
1: Betul.
0: Yang saya yakin Anda semuanya kenal dengan lagu ini.
1: Betul, pastinya.
0: Bu Titi. Akan hadir malam hari ini
2: sendirian
0: tanpamu.

0: buat Mas Riono untuk aransemen musiknya. Mm-hmm. Ini cocok banget dah kalau dimasukin kelompoknya Tim Lonida.
1: Iya, benar juga sih ya. Pak Sriono tuh bisa
0: bener
1: aja ya.
0: Bener, dibelokin di lagu Ada Nyamuk nah, di Rumahku. Nah,
1: Mas Riono kok dibanding-banding nih, gak bisa.
0: Oh gak bisa, jangan salah.
1: Jangan sampai dibanding-banding.
0: The only one ini ya.
2: Laguna Oye.
0: Iya. Oke, Oye ya.
1: Oke deh.
0: Kalau mau Oye, saya pengen sapa dulu Laguna.
1: Ah udah gak Oye nih. Lagi-lagi, Laguna.
3: Oye.
1: Sakit nah, kepala gitu. Bisa sembuh seketika okay. Ya. Oke okay, Dedi, supaya lebih semangat lagi mau yuk. Jam-jam kritis nih di.
0: Jam-jam rawan
1: nih. Ada Pak Eri.
0: Ojo dibandingke.
1: Ojo.

0: Laguna Oye.
1: Oye.
2: Laguna
1: Oye.
2: Oke. Terima kasih Pak Eri. Ojo dibanding kayaknya cari sekali malam hari ini. Cukup menghangatkan.
1: Iya, semakin
2: orang menghangatkan lagi dah. Tambah puana sumuk.
1: Sumuk. Ya udah kita cooling down lagi Adi ya.
2: Oke, ada Pak Sanjoko dan Bu Susi.
1: Mm-mm.
2: Yang ditunggu-tunggu duet.
1: Iya, oke. Okay.
2: Duet maut ya.
1: Duet maut.
2: Duet loh Bu. Oke, okay. Let It Be Me hadir untuk Anda semuanya pendengar.

0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Susi
0: dan juga Pak Sanjoko. Sanjoko ya.
1: Pak Sanjoko boleh turun, Bu Susi tetap stay di panggung ya. Mm-mm. Lagunya masih lagu evergreen. Mm-mm. Malam hari ini Storybook Children.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ganti.
2: Ganti pasangan.
0: Ganti pasangan. Ganti pasangan.
3: Saya coba saya temani, Pak.
1: Siap. Okay.
2: Malam ya. Ini dapat dua cowok saya.
0: Iya. Di panggung aja.
1: Oke. Okay. Pantesan tadi saya juga mikir, dah ini lagunya juga kan duet.
0: Duet, betul.
1: Kok di list ada Bu Susi Dewi.
0: Iya.
1: Ternyata ada Bung Hilman yang mencoba menemani Bu Susi.
0: Oke, okay, ini dia Bung Hilman dan Bu Susi, Storybook Children.

0: tambah romantis saja suasananya. Apalagi baru saja di Storybook Children dari Bu Susi dan Pak Hilman. Berikutnya ada Pak Arifin. Monggo ke panggung Senandung Malam.
1: Pak Arifin jam 11 malam mencari jalan terbaik. Mau kemana Pak?
0: Jalan pulang ya Pak ya.
1: Okay. Iya deh.
0: Ini dia masih di Senandung Malam bersama Laguna, pendengar dan semua yang hadir di studio Wanawara. Ku cari jalan terbaik dari Pak Arifin.

0: studio. Carilah jalan terbaik supaya tidak ada penyesalan dan air mata. Betul. Gitu ya Pak Arifin ya.
1: Oke, supaya jalannya terbaik dan mulus, salah satunya adalah cintanya harus tulus.
0: Bener, Adi. Jangan modus
1: ya, gitu ya. Bener.
0: Sama juga yang akan diadarkan oleh Bung Hilman malam hari ini. Ini dia cinta yang tulus.

0: pendengar dan semua yang hadir di studio juga Mada ya. All crew sudah naik ke atas panggung, ya. Itu artinya kita harus segera mengakhiri Senandung Malam kesempatan kali ini.
1: Ya.
0: Terima kasih untuk yang sudah setia di Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih buat Laguna.
1: Betul.
0: Saya Dera Swadi.
1: Saya Madaristu.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Hingga nanti jelang pukul 24, kami masih menemani Anda dengan sajian gending-gending Jawa. Semoga bisa terhibur menemani Anda untuk beristirahat di malam hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026, saya Prita Audia kembali hadir menemani pagi Anda, tentunya untuk bertolabul ilmi pagi ini. Dan semoga Anda senantiasa sehat dan berbahagia selalu pagi hari ini pendengar. Hingga jelang siang pastinya saya akan menemani Anda. Dan di perjumpaan kita di awal pagi ini, kita akan hadirkan kembali Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Haji Sofar SPDI SM. Beliau pagi hari ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Sofar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat selalu.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Baik Ustadz Sofar, dan pastinya di bulan ini kita tahu nantinya kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Betul. Begitu. Dan topik kita di pagi hari ini adalah kemuliaan orang yang berkurban di sisi Allah. Seperti apa nanti mungkin kemuliaan-kemuliaan yang memang bisa kita dapatkan sebagai umat Islam, begitu ya. Dan tentunya seperti apa juga janji Allah ketika kita memang menjalankan ibadah kurban itu sendiri. Pastinya hingga nanti jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat mendengar, saya mengajak Anda untuk bisa pagi hari ini berinteraksi, baik itu melalui line telepon kami di 459198 ataupun juga di line WhatsApp di 0811-366-9907. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar pastinya. Baik Ustadz, sebagai mukadimah juga pagi hari ini begitu, karena kurang lebih selama 3 minggu yang akan datang nanti ya. Betul. Kita akan umat Islam merayakan Idul Adha. Hmm. Begitu. Dan salah satunya memang biasanya adalah berkurban. Kita ingin tahu seperti apa kemuliaannya, dan kemudian juga nanti apa yang memang harus kita lakukan ketika kita memang sebagai umat Islam nanti untuk berkurban. Amalan-amalan apa saja juga yang bisa kita lakukan, dan seperti apa juga janji Allah begitu ya ketika kita menjalankan ibadah kurban itu sendiri. Bisa dijelaskan kepada pendengar jawab pemirsa pagi hari ini, silakan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan, wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah nikmat iman, Islam, ihsan masih selalu berada pada diri kita, masih selalu Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan amalia sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur juga kita pada pagi hari ini masih Allah berikan nikmatnya istiqamah, dan terkhusus istiqamah di dalam talabul ilmi, yaitu mengaji bersama dengan tujuan libtigha'i mardhatillah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga keistiqamahan kita di dalam talabul ilmi ini menjadikan kita mudah melangkah dalam setiap kebaikan, dan kemudian kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Khusus pagi hari ini akan bersama kita mengaji kembali bab tentang berkurban dan kemuliaan orang yang berkurban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa di setiap bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13 ada amalan yang sangat mulia, amalan sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu berkurban. Berkurban ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, tapi dia lebih dari itu merupakan bukti cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan bukti kepatuhan dan ketulusan pengabdian dari hamba terhadap sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bermuara dan berawal kisah korban ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Berkisah tentang kedua putra Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil. Allah firmankan bismillahirrahmanirrahim, watlu alaihim naba'a ibnai adama bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aktulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Watlu alaihim, wahai Muhammad, ceritakan, kisahkan kepada umatmu tentang dua putra Nabi Allah Adam alaihi salam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya melakukan korban. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dari korban keduanya, Allah terima korban salah satunya, yaitu korban Habil, dan tidak diterima korban dari Qabil. Lalu Qabil berkata, qala la'aktulannak. Dia cemburu, dia marah karena korban Habil yang diterima. Lalu Qabil berkata, aku nanti akan membunuhmu. Dan Habil berkata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, korban ini sudah diajarkan sebelum kemegahan dunia, sebelum kemegahan dan kemewahan pasar-pasar yang ada sekarang ini. Korban sudah diajarkan kepada kedua putra Nabi Allah Adam alaihi salam. Maka dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Bukan darahnya yang akan sampai kepada Allah, bukan dagingnya yang banyak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaan dari hamba itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa, berkorban ini harus kita dasari pertama atas dasar takwa kita kepada Allah. Bukan berapa mahal hewan korban yang kita beli, bukan berapa besar hewan korban yang kita korbankan, bukan berapa banyak dagingnya yang dihasilkan dari hewan korban, tapi ketulusan cinta kita kepada Allah dalam berkorban itu, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah pertama kita awali untuk berkorban ini dengan ketulusan dan keikhlasan untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlanjut ini korban kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kisah yang dapat kita baca dan selalu kita dengarkan, bahwa Nabi Allah Ibrahim ini adalah orang yang begitu tidak tanggung-tanggung dalam berkorbannya. Diriwayatkan di setiap tahun Nabi Allah Ibrahim ini tidak kurang berkorban dengan 1000 kambing, 1000 sapi, 300 kambing. Banyak setiap tahun dia berkorban. Dengan korban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ini, fata'ajjabal malaikatu wan nas, membuat kagum para malaikat, membuat kagum manusia. Ini Nabi Allah Ibrahim setiap tahunnya berkorban, dengan begitu banyak dia korbankan, membuat manusia dan para malaikat sekali kagum. Lalu apa kata Nabi Allah Ibrahim? Lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillahi wa ataqarrabu bihi ilallah. Kata beliau, jangankan harta yang aku miliki dikorbankan, jangankan sekedar hewan yang aku korbankan, segala sesuatu yang membuat aku untuk dapat dekat kepada Allah, maka dia tidak ada nilainya di sisiku. Demi Allah, kata Nabi Allah Ibrahim, sekalipun seandainya aku punya anak dan anak itu aku korbankan, kalau dia merupakan jalan untuk aku dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebelum lahirnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudianlah lanjut riwayat ini sampai kemudian Nabi Allah Ismail lahir, dan Allah janji dan Allah tagih janjinya Nabi Ibrahim untuk kemudian dia dapat mengorbankan anak yang dia sayang tersebut. Kemudian berlanjutlah ini kisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian korban ini menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan kepada kita. Kalaulah tidak mampu setiap jiwa, setiap orang dengan satu kambing, maka dalam satu keluarga paling tidak satu kambing dikorbankan sebagai sunnah kifayah. Tapi kalaulah mampu setiap orang dalam satu keluarga itu satu kambing, atau 7 orang dengan satu sapi, maka sangat dianjurkan untuk dapat berkorban di setiap tahunnya. Maka perlu kita ketahui, korban ini bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun di bulan Dzulhijjah tanggal 10 sampai tanggal 13 itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa mulianya korban ini, betapa menjadi sunnah yang sangat dianjurkan. Beliau bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Majah, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang ada kemampuan untuk berkorban, uang ada dia untuk membeli hewan kurban, atau mungkin bahkan punya peliharaan berupa kambing atau sapi, domba untuk dikorbankan, intinya dia mampu untuk berkorban di tahun ini dan di setiap tahun, tapi enggan untuk melaksanakannya, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, jangan dekati musalla kami. Artinya peringatan keras. Maka dalam riwayat yang lain, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Barang siapa yang ada kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau dia berkorban, maka boleh in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan, boleh dia pilih mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Artinya apa? Peringatan keras yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya yang mampu untuk berkorban. Ada kelapangan harta untuk membeli hewan kurban, ada hewan kurban yang dia pelihara, namun enggan untuk berkorban, maka peringatan dari Nabi sangat-sangat memperingatkan. Bahkan kata beliau, jangan dekati tempat ibadah kami. Maka penting kesadaran bagi kita setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya ini kurban, Allah gandengkan di dalam surah Al-Kautsar itu, fasalli lirabbika wanhar. Digandengkan dengan perintah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Banyak kemuliaan bagi siapa yang berkurban ini. Di antaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Ali ibn Abi Talib, artinya ini adalah asar, karena diungkapkan, disampaikan oleh sahabat. Apa kata beliau? Man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati. Orang yang keluar dari rumahnya pergi untuk membeli hewan kurban, kana lahu bikulli khutwatin asyru hasanat. Maka setiap langkah dia melangkah untuk membeli hewan kurban bernilaikan 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyiat. Setiap satu langkahnya menghapus 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan setiap satu langkahnya Allah angkat 10 derajat. Wa idza takallama fi syira'iha, dan apabila orang ini berbincang, ngobrol untuk membeli hewan kurban, kana kalamuhu tasbihan, maka berbincangnya itu bernilaikan tasbih. Wa idza naqada samanaha, dan apabila dia mengeluarkan harta, dia bayar ini hewan kurban, kana lahu bikulli dirhamin sab'u mi'ati hasanah, maka setiap dirham, setiap rupiah yang dia keluarkan bernilaikan 700 kebaikan. Wa idza tarahaha 'alal ardi yuridu dzabhaha, dan apabila hewan kurban ini sudah diletakkan di tanah siap untuk disembelih, istaghfara lahu kulla khalqin min mawdi'iha ilal ardi as-sabi'ah, maka semua makhluk yang berada di bawah badan hewan tersebut dari lapisan bumi pertama sampai bumi terakhir, semuanya memohon ampun kepada Allah untuk orang yang berkorban itu. Wa idza ahraqa dammaha, dan ketika hewan korban itu sudah disembelih, dialirkan darahnya, khalaqallahu ta'ala min kulli qitratin, maka Allah ciptakan dari setiap tetesan darah hewan kurban tersebut asyaratum minal malaika, 10 malaikat. Apa tugas malaikat tersebut? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang memohon kepada Allah untuk orang yang berkurban sampai hari kiamat. Artinya apa? Kemuliaan yang begitu banyak, kemuliaan yang begitu agung Allah hadirkan untuk hamba-hambanya yang melakukan kurban yang didasari karena ketulusan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para pemirsa dimanapun berada, mari kita lembutkan hati kita, mari kita tentramkan jiwa kita, bahwa berkurban itu bukan hanya sekedar kita berkurban menunaikan kesunahan, tapi berkorban itu merupakan ketulusan cinta dari hamba kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila bunu adama amalan yauman nahri ahabba ilallahi ta'ala min ihraqid dammi, bahwa perbuatan yang paling Allah cinta dari perbuatan hambanya pada hari nahr, pada hari kurban 10 sampai 13 Zulhijjah, melainkan yaitu dia memotong hewan kurban. Maka berkurban itu merupakan amalan yang paling Allah cinta pada hari nahr tersebut. Mudah-mudahan kita Allah berikan kelapangan dalam harta, kemudahan dalam usaha, sehingga kita setiap tahunnya mampu untuk melaksanakan kurban ini dalam rangka untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai mukaddimah pada ngaji kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Tadi berkurban tentunya sebagai bukti cinta dan juga kepatuhan maupun juga ketulusan hamba kepada Allah begitu ya. Dan ini memang benar-benar harus ditanamkan ya Ustadz ya.
2: Betul.
1: Dari awal ya, agar kurban ini tidak hanya sekedar suatu ibadah yang dilakukan setiap tahunnya saja begitu. Dan betapa besarnya kemuliaan tadi yang disebutkan, bahwa banyak kebaikan yang dilipat gandakan, kemudian juga dosa-dosa yang dihapus. Dan ini juga tadi bahwa setiap langkah, bahkan ya apa yang kita bicarakan saat akan menyembelih itu pun juga bernilai ibadah juga begitu, luar biasanya. Dan pastinya semoga kita juga tadi seperti kata Ustadz Sofar, senantiasa bisa diberikan hati yang lapang juga begitu ya. Betul. Untuk menerima segala ketetapan Allah juga. Baik Ustadz, lantas memang kalau ada kondisi tertentu bahwasannya seorang hamba ini memang tidak bisa menjalankan ibadah kurban, namun dalam hati kecilnya pasti juga sangat ingin begitu, tapi kondisi dan lain sebagainya, apa yang mungkin tetap bisa dilakukan oleh seorang hamba itu untuk tetap bisa mendapatkan kemuliaan Allah, apalagi di momen Idul Adha ini begitu Ustaz? Betul.
2: Artinya ketika kita tidak ada kelapangan untuk berkorban, ya mungkin harta sedang tidak cukup pada saat itu, dan juga mungkin kita tidak punya peliharaan untuk kita kurbankan. Maka di antaranya adalah ihraqud dam. Betul bahwa harus kita menjaga keinginan yang kuat untuk berkorban itu. Niat yang kuat untuk berkorban itu harus kita hadirkan. Maka dikatakan oleh para ulama, paling tidak ya kita untuk memangkas kebakhilan pada diri kita. Sebab orang yang berkorban itu bukan hanya sekedar dia memotong hewan kurban, tapi dia pada hakikatnya diantaranya adalah memotong sifat pelit pada dirinya. Maka kalaulah kita belum mampu untuk memotong kambing atau sapi pada hari-hari itu, ya potonglah ayam untuk kemudian kita bagikan, untuk kemudian kita makan bersama. Begitu. Artinya tetap menjaga niat yang baik, niat ingin berkorban, walaupun ternyata kita belum mampu berkorban di tahun-tahun ini, dan berharap tahun depan kita dapat berkorban. Tapi sangat mudah untuk kita itu dapat berkorban dengan cara mungkin menabung. Apalagi kambing itu rasa-rasanya dapat dijangkau kalau kita mempersiapkan setahun sebelumnya. Yang itu yang bahwa seringkali kita itu dikalahkan oleh keinginan yang berbeda, keinginan yang lain, sehingga untuk menunaikan korban itu tidak terlaksana. Gitu.
1: Oke. Yang tetap penting tadi adalah menjaga keinginan atau niat. Betul. Ya. Jika memang kondisi-kondisi tertentu belum memungkinkan untuk bisa berkorban. Baik Ustadz, kita nanti akan membacakan juga pertanyaan yang pagi hari ini sudah hadir di, baik itu di WhatsApp ataupun juga di kanal YouTube RRI Madiun. Kita jeda sejenak, pendengar masih tetap di Mutiara Pagi hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: penting menjaga niat agar benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
1: Oke, baik. Kita bergeser ke line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Fauzi, betul ya?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam silaturahmi Pak. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Begini Pak, nanti kita ketiga begitu hari akan ada peristiwa Isra, ada peristiwa Hari Raya Idul Adha, di mana itu kan dianjurkan untuk ibadah kurban bagi yang mampu. Nah, begini Pak, itu kan sunat muakkad ya Pak ya, dianjurkan. Sekarang begini, berkurban demi kepentingan sosial dan ibadah. Ibadah Pak ya, berkorban demi kehendak nafsu, kayaknya tidak banyak pertimbangan, tidak banyak hambatan. Ini sumber bicara sendiri sendiri aja lah, tidak maksud bicara orang lain. Tapi berkorban demi kepentingan, demi ibadah, kepentingan sosial, banyak sekali godaannya itu kan. Nah, seperti di antara setan mengganggu itu kan, itu jadi antaranya Pak ya. Jadi berkorban karena kehendak nafsu, kadang-kadang mulus kan itu aja. Nah, bagaimana Pak, supaya tipnya kita berkorban demi untuk kepentingan ibadah, juga kepentingan sosial, itu kan supaya tidak begitu mengalami hambatan dan banyak rintangan godaan, memang seperti itu. Terus satu lagi Pak, ini yang benar dari saya, ini luar kota sedikit aja kan, sekarang lagi ramainya heboh di berbagai media masalah kasus yang di Jawa Tengah itu kan pencabulan, sehingga bagi mereka yang tidak senang itu ada di pojok, karena itu segelintir oknum. Nah, bagaimana Pak Bapak, sehingga nama kita tercoreng dengan hal yang tidak jelas satu begini, ibarat sayur satu panci terkena kotoran tikus seksi di kotor semua. Nah, jangan seperti bagaimana pandangan Bapak tentang masalah itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi terlebih dahulu Ustaz Sofar.
0: Ya, pertama bahwa memang di dalam setiap kebaikan itu akan selalu ada penghalang, karena memang ada makhluk yang tidak ingin kita melakukan kemuliaan, yaitu syaitan. Sebagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin menunaikan kurban itu dengan dia menyembelih anaknya yang Allah perintahkan, yang kemudian Allah ganti dengan kibas, itu syaitan selalu menggoda. Jangan Ibrahim, ini anak yang kau harapkan kehadirannya. Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim kemudian dapat melawan gangguan itu. Syaitan datang kepada istrinya dan dapat dilawan lagi. Datang kepada Nabi Allah Ismail kecil, dapat dilawan lagi. Artinya ketika mau melakukan kemuliaan itu, khususnya dalam berkorban itu, selalu syaitan itu menghalang-halangi. Maka penting yang pertama tadi, kita berkorban benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memudahkan kita untuk dapat melakukannya. Begitu.
1: Okay.
0: Lalu kemudian bagaimana kita menanggapi kasus-kasus yang terjadi ini? Sejatinya di setiap masa, di setiap tahun, dari pertama Allah ciptakan manusia sampai akan berakhir dan habisnya manusia diciptakan, tentu kejahatan itu akan selalu ada, sebagaimana kebaikan juga akan selalu ada. Yang melakukan kemuliaan banyak, juga melakukan keburukan juga ada. Yang terpenting dalam setiap diri kita adalah menilai sesuatu itu dengan bijak. Tidak mengeneralisasi, tidak memukul rata semuanya. Sehingga kalau kita memukul rata semuanya, maka artinya tanggapan kita itu, sikap kita itu adalah sikap yang salah. Wah, ini gara-gara ini akhirnya semuanya salah. Tidak kemudian satu orang Indonesia yang berbuat buruk lalu kita katakan ternyata semua orang Indonesia itu adalah buruk. Satu orang dalam satu sekolah berbuat kesalahan lalu kita katakan ini sekolah semuanya salah. Artinya bijak di dalam menyikapi dan adil di dalam menyikapi. Maka penting itu untuk kita dapat bersikap yang adil dan bijak dalam setiap penyikapan terhadap segala sesuatu yang terjadi, sehingga kita tidak mudah mengatakan mengeneralisasi, artinya memukul rata karena satu perbuatan orang lalu kita katakan semuanya buruk. Tentu tidak. Maka yang penting itu

0: kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Okay. Siapapun diri kita, dimanapun diri kita, bahwa yang namanya godaan syaitan itu akan selalu datang, maka tanamkan iman, kuatkan iman, tingkatkan takwanya, takutlah kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Siapapun kita, siapapun kita, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka takutlah kepada Allah kita.
1: Takut kepada Allah dan tadi bijak secara adil juga untuk menyikapi segala sesuatunya. Betul. Begitu. Baik, kemudian kita bergeser ke pertanyaan di WhatsApp. Ada pendengar setia kami, Bu Yayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofar. Pertanyaan pertama, mulai di zaman Nabi, siapa ibadah kurban itu dilaksanakan? Dan jika tidak mampu dengan korban, dengan anaknya yang urunan di sekolahan saja, ini bagaimana Pak Ustadz? Kemudian, ini di luar dari tema, apakah pengajian Yasin dan Tahlil ini kalau solawatan, apa boleh diiringi dengan alat musik? Ini mohon penjelasannya.
0: Pertama, kurban ya sapi adalah maksimal untuk 7 orang. Maksimal. Tapi kalau ternyata Bu Yayu tadi, wah saya mau buat saya sendiri nih, satu sapi buat sendiri, buat anak saya belikan juga satu sapi lagi, boleh. Namun maksimalnya 7 orang untuk satu sapi. Nah, kalau kambing 1 orang. Tapi bagaimana kalau ada di sekolah itu iuran? Dari 300 anak 10.000 10.000 terkumpullah, dibelikan satu sapi. Nah, tentu secara syariatnya itu tidak dikategorikan sebagai kurban, tapi hikmahnya, nilai pelajarannya itu pendidikan, bahwa kepada anak-anak kita harus menanamkan sikap ingin melaksanakan sunnah Nabi, yaitu dengan bersama iuran itu tadi. Maka walaupun jatuhnya sebagai statusnya sebagai sedekah, tetap disembelih ya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, menanamkan pendidikan agar dapat anak-anak itu punya hati yang juga senang dengan melakukan kebaikan. Maka penting, walaupun tidak termasuk kategori kurban, tapi ini pendidikan yang luar biasa yang dihadirkan di sekolah-sekolah kita.
1: Ditanamkan sedini mungkin.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul, sehingga ya, anak-anak itu terbiasa sampai besarnya.
1: Iya. Oke, baik, semoga menjawab untuk pertanyaan tadi, begitu ya. Kalau tadi yang pertanyaan kedua, dengan alat musik apakah diperbolehkan? Tadi pertanyaan di luar konteks.
0: Ya, tentu bahwa alat musik itu selama tidak membuat kita lalai, artinya tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak membuat diri kita itu melakukan sesuatu yang munkar, yang buruk, maka tentu diperbolehkan. Sebagaimana juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak melarang ketika ada apa namanya dup itu yang dipukul-pukul sehingga mengeluarkan suara. Kalau sekarang mungkin rebana dan semacamnya, begitu. Itu diperbolehkan selama tidak membuat kita lalai kepada Allah, tidak membuat kita melakukan keburukan, artinya tidak membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, kemudian kita angkat di line WhatsApp, ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika.
2: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Prita.
1: Nggih, monggo pertanyaanipun.
2: Nggih, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini masalah kurban nggih Pak Ustaz nggih. Ini misalnya nggih, ayah ibu tuh sudah enggak ada, tapi beliau dulu tuh pernah berkorban itu. Terus karena ini putra putrinya kan pengen apa mengkorban lagi gitu buat beliau itu, saya tuh pernah mendengar nih, pernah mendengar kajian gitu loh, salah satu kajian itu kalau misalnya orang tua sudah nggak ada itu udah nggak wajib gitu loh dikorban lagi gitu loh, itu bagaimana itu Ustaz? Itu kan sekarang itu kan modelnya kan apa dengan yang sapi itu yang 3 juta itu kan ya Ustaz ya, itu misalnya buat ayah ibu yang sudah nggak ada gitu, itu bagaimana itu Ustaz? Ya mohon pencerahannya Ustaz, Mbak Prita.
1: Matur nuwun
2: Pak Ustaz. Matur saka langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya juga ada hampir sama terkait dengan berkurban untuk orang tua, namun ini dari pendengar Endah, mungkin nanti bisa ditanggapi sekaligus terkait dengan ketika pemaparan kurban didasarkan karena ketakwaan dan ikhlas, apabila kita mengorbankan atas orang yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya? Apakah diterima korbannya? Ini juga mohon penjelasannya.
0: Bahwa pernah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ayahku, ibuku sudah meninggal. Namun saya memahami dia akan mengatakan kepadaku dia ingin bersedekah. Dalam riwayat yang lain itu ingin melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau aku menunaikan itu? Apa kata Nabi? Tunaikan, maka niscaya itu akan sampai untuknya. Maka dalam riwayat ini para ulama mengambil hikmah atau mengambil hukum, menjadikan dalil bahwa kita berkorban untuk ayah bunda yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Sebagaimana kita juga bersedekah untuk ayah bunda yang sudah meninggal juga diperbolehkan. Menunaikan ibadah haji untuk orang tua yang sudah meninggal juga diperbolehkan. Maka kalaulah kita belum mampu umpamanya di saat mereka masih hidup menunaikan, memberikan hewan kurban untuk mereka berkurban, dan ternyata mereka sudah wafat baru kita mampu, maka berkorbanlah atas nama ayah bunda kita yang sudah wafat. Niscaya itu akan mendapatkan ganjaran pahala kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz untuk tanggapannya. Kemudian kita bergeser ke pertanyaan di YouTube pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ya di kesempatan pagi ini. Kemudian ada juga pertanyaan dari akun Habibah. Mau bertanya Ustadz, saya belum diakikah oleh orang tua. Apakah boleh berkurban? Mohon penjelasannya.
0: Bahwa akikah dan kurban itu tentu kedua-duanya adalah sunnah. Namun akikah itu adalah kesunahan bagi orang tua. Kita sebagai orang tua, Allah karuniai anak, maka di antara sunnah kita sebagai orang tua adalah mengakikahi anak kita. Mulai dari umur dia 7 hari sampai kita mampu, ternyata kita mampunya setelah dia umur 15 tahun, maka itu pun boleh kita kurbankan, kita kurbani, kita akikahi. Sampai kemudian dia dewasa, umpamanya kita belum mampu, dia telah baligh, maka setelah dia baligh itu kesunahan itu sudah gugur. Artinya ketika anak itu sudah dewasa, dia sudah besar, orang tua itu belum mampu untuk mengakikahinya, kesunahan itu sudah gugur. Artinya akikah itu bukan sunnah untuk setiap pribadi, tapi kesunahan bagi orang tua yang mempunyai anak mulai dari 7 hari sampai kemudian dia baligh. Tapi kalau umpamanya tadi itu yang bertanya, saya mau mengakikahi diri saya apakah boleh? Tentu diperbolehkan. Dan kurban itu adalah kesunahan untuk setiap diri kita. Ya, kalau kita sudah mampu berkurban setiap tahun nih, kita kurban, maka berkorbanlah di setiap tahun. Kalau akikah tadi ya seumur hidup sekali tadi. Nah, kalau kurban setiap tahun kita ada korban, artinya disunahkan untuk berkorban ketika mampu.
1: Oke, karena akikah juga bisa dilakukan kapanpun begitu ya, betul, Ustadz ya. Mungkin berkorban karena ada di momen tertentu saja, betul, saat Idul Adha. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari akun Airavan. Banyak orang melihat kurban hanya sebagai ibadah tahunan. Sebenarnya pesan apa yang seharusnya dibawa setelah ibadah kurban selesai? Apakah hakikat kurban lebih kepada hanya menyembelih hewan saja dan atau menyembelih sifat-sifat buruk dalam diri? Apa yang sesungguhnya ingin diajarkan lewat ibadah kurban kepada umat Islam, Ustadz?
0: Betul, banyak yang diajarkan dalam lewat ibadah kurban itu. Pertama, mengajarkan ketulusan, ketulusan niat, ketulusan cinta karena Allah Subhanahu wa taala kita melakukannya. Kedua, sebagaimana hewan kurban itu dipotong, maka begitulah sejatinya kita memotong segala macam sifat keburukan pada diri kita. Bagaimana berkurban itu kita mengeluarkan harta kita, maka begitulah kurban mengajarkan bahwa sifat pelit pada diri kita ini harus dihilangkan. Bagaimana kurban itu mengajarkan kepada kita untuk dapat berbagi, begitulah diajarkan dalam ibadah kurban bahwa setiap kita harus mampu dapat berbagi kepada setiap orang dan di setiap waktu. Nah, kalau tidak bisa setiap waktu, waktu-waktu tertentu, yaitu diantaranya dengan ibadah kurban ini. Banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari ibadah kurban yang akan meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, dan kualitas kita di dalam hidup bersosial ini. Begitu.
1: Oke, jadi maknanya memang lebih jauh lagi sebenarnya ya, Ustadz. Oke, pertanyaan terakhir ya, sebelum kami harus menuntaskan Mutiara Pagi kali ini, ada dari Dewangga Dewandaru. Ustadz, mengapa Allah memberikan keutamaan besar pada amalan di bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama?
0: Ya, bahwa bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang juga sangat Allah agungkan, sangat mulia. Banyak amalan-amalan, bahkan di bulan-bulan lain juga banyak Allah hadirkan kemuliaan, maka di antaranya di bulan Zulhijjah ini. Ya, ini adalah bulan yang dipilih dalam pelaksanaan ibadah haji. Bulan pada bulan Zulhijjah ini momentum, yaitu tadi adalah kurban itu. Bulan Zulhijjah ini momentum semakin meningkatnya kualitas iman dan takwa di bulan Zulhijjah ini. Maka kalau bisa kita puasa-puasa sunnah ditingkatkan pada nanti puasa hari Tarwiyah, hari Arafah, itu kita berpuasa sunnah. Kemuliaannya sangat banyak. Mengapa dia sangat mulia? Karena di antara bulan yang Allah muliakan yaitu bulan Zulhijjah. Begitu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih banyak Ustaz Sofar untuk pemaparannya. Mungkin yang terakhir sebagai penutup juga, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa pagi hari ini terkait dengan makna berkurban yang memang ini tentunya banyak kemuliaan, tapi jauh dari itu maknanya lebih dalam dan juga sekaligus bisa memberikan doa penutup untuk kita di pagi hari ini. Silakan.
0: Dapat kita simpulkan, semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan setiap amalan, setiap ibadah, dan terkhususnya di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah kurban, sehingga kita tidak berat untuk menunaikannya dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, menjadi ringan kita untuk berkurban ini. Kedua, jadikan ibadah kurban ini adalah ibadah yang membuat kita semakin meningkat. Semakin meningkat ibadahnya, semakin meningkat baiknya, semakin meningkat ikhlasnya, dan semakin meningkat dalam kehidupan bermuamalahnya. Dan dengan ibadah kurban ini, semoga Allah jadikan kita hamba yang menjaga keistiqomahan di dalam kemuliaan. Kalau ibadah sunnah saja dapat kita mampu melaksanakannya dengan baik, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah wajib, akan dapat kita laksanakan, kita jaga dengan baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang selalu istiqamah di dalam kemuliaan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami munajat kepadamu ya Allah. Lembutkan hati kami, tenteramkan jiwa kami, lapangkan dada kami ya Rab, agar kami nikmat dan mudah dalam melaksanakan setiap kebaikan. Mudahkan kami untuk melaksanakan ibadah kurban ya Rab. Mudahkan kami untuk melaksanakan setiap ibadah-ibadah yang sejatinya kami mampu melaksanakannya. Jauhkan kami dari segala macam bisikan syaitan yang menghalangi kami dari dalam setiap kebaikan. Jadikan kami istiqomah di dalam kemuliaan dan pantas menjadi hamba yang Engkau redhoi, yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum minal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian tuntas sudah Mutiara Pagi kali ini. Pendengar, Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Madiun. Pastikan juga tetap bersama kami, karena nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Prita Audiah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Itu memastikan SOP-nya sudah sesuai dengan yang harus dilakukan.
2: Bagaimana listrik ini tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas sesuai dengan standar.
3: Notice bahwa yang bisa lewat di sini adalah maksimal adalah roda 2.

Selamat pagi, Saudara Warta Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Menjelang Idul Adha, DKPP Pacitan telah melakukan vaksinasi hewan ternak. Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL gratis menyasar ratusan warga Kabupaten Madiun. Upaya penutupan perlintasan tanpa palang pintu di Bogor Rejo Magetan gagal dilakukan oleh PT KAI. Selain ketiga topik tersebut, Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama, Saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pacitan telah melakukan vaksinasi hewan ternak sejak Desember tahun lalu sebagai persiapan menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Angela Rizka.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pacitan telah melakukan sejumlah persiapan menjelang Idul Adha sejak Desember tahun lalu. Sri Indriana, fungsional pengawas bibit ternak ahli muda, mengatakan proses vaksinasi terhadap hewan ternak sudah dimulai sejak akhir tahun lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Ia menerangkan vaksinasi harus dilakukan lebih awal karena jika dalam waktu dekat justru akan mempengaruhi kualitas daging hewan ternak. Selain vaksinasi, DKPP Pacitan juga telah memberikan pelatihan kepada juru sembelih halal atau juleha untuk menjamin penyembelihan hewan kurban telah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
2: Ketika ya, petugas penyembelih itu bukan dari kami, nah, itu memastikan SOP-nya sudah sesuai dengan yang harus dilakukan. Biasanya kalau yang pemotongan di masjid-masjid itu mereka ada sebagian yang sudah melaksanakan pelatihan, Mbak. Jadi juleha kami istilahnya, juru sembelih halal. Seperti itu.
1: Sri Indriana juga menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan plastik hitam saat membungkus daging hewan kurban. Menurutnya, plastik hitam biasanya berasal dari daur ulang sehingga dapat mempengaruhi kualitas daging. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Pacitan menerangkan ciri-ciri khusus mitra statistik asli untuk menjawab kekhawatiran masyarakat adanya mitra statistik palsu saat sensus ekonomi 2026. Kembali Angela Reska melaporkan untuk Anda.
1: Sensus ekonomi 2026 telah bergulir sejak bulan Mei. Sensus 10 tahunan ini akan melakukan pendataan terkait struktur ekonomi secara nasional. BPS mengungkapkan seluruh kategori lapangan usaha, mulai dari peternakan, pertanian, pertambangan, hingga industri pengolahan tidak luput dari sensus ekonomi. Proses yang cukup masif ini membuat pihak BPS memerlukan petugas sensus tambahan atau yang disebut mitra statistik. Di sisi lain, Kepala BPS Pacitan, Kiki Ferdiana, memahami adanya kekhawatiran masyarakat terhadap mitra statistik palsu. Oleh karena itu, Kiki menyebut beberapa ciri khusus mitra statistik asli yang perlu dikenali masyarakat.
3: Ciri-ciri khusus gitu ya, jadi selain tentunya yang pertama surat tugas ya dari kami, itu nanti akan kita bekali. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman mitra petugas sensus ekonomi itu nanti akan menggunakan rompi. Rompi sensus ekonomi yang apa namanya warnanya hitam gitu ya. Kemudian yang kedua akan menggunakan apa nemtek, nemtek yang ada barcode-nya, sehingga kalau misalnya ada masyarakat mungkin nanti yang memastikan gitu ya apakah benar ini petugas sensus dari BPS itu bisa di scan barcode-nya. Atau mungkin bisa diminta surat tugasnya gitu.
1: Kiki juga menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan sensus karena pihak BPS telah menjamin kerahasiaan data dari masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Madiun, pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Kota Madiun menyeduhi kawasan halal dengan konsep modern secara insidental dan juga permanen. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
4: Upaya untuk membuat kawasan atau ekosistem halal diseriusi pemerintah Kota Madiun. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat acara desiminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria NSPK Jaminan Produk Halal di ruang pertemuan Ayam Goreng Pemuda pada Jumat 8 Mei 2026. Bagus mengatakan Kota Madiun memiliki modal besar untuk memiliki kawasan halal sebab pada 2025 lalu mendapat penghargaan dari Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Jawa Timur sebagai kota dengan jumlah produk yang sudah tersertifikasi halal terbanyak. Kemudian Bagus mengatakan Kota Madiun memiliki kawasan wisata pahlawan religi center atau PRC. Oleh karena itu, kawasan halal tersebut saat ini terus didorong. Namun, Bagus menginginkan ekosistem halal yang ada di Kota Madiun nantinya dengan konsep modern yang mana bersifat inklusif, produktif, dan menggerakkan perekonomian perekonomian di Kota Madiun. Kawasan halal tersebut nantinya akan dibuat permanen dan insidentil. Untuk yang permanen berada di kawasan PRC dan yang insidentil di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC.
5: Makanya ini sudah dari Dinas Koperasi UMKM sekarang sudah mempersiapkan proses filterisasi untuk mewujudkan ekosistem halal. Sehingga nanti Madiun punya value bahwa halal itu tidak hanya terkait masalah keagamaan, tidak hanya terkait masalah sertifikat, tetapi bagaimana halal ini bisa membantu menggerakkan perekonomian di Kota Madiun, bagaimana nanti Madiun punya value yang lebih dan juga punya ekosistem dan tentunya punya brand halal yang baik sebagai salah satu kota modern di Jawa Timur.
4: Bagus berharap kolaborasi bersama untuk mewujudkan kawasan halal tersebut, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pemerintah, dan juga lembaga terkait. Untuk diketahui, dalam acara desiminasi norma standar prosedur dan kriteria NSPK jaminan produk halal tersebut turut dihadiri anggota Komisi 8 DPR RI Guntur Sasono, serta diikuti sekitar 250 pelaku UMKM di Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Tim gabungan Polres Madiun Kota bersama Bea Cukai dan TNI berhasil menggagalkan peredaran 3 juta batang rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Laporan selengkapnya dihadirkan Aris Deka.
4: Tim gabungan dari Polres Madiun Kota bersama Bea Cukai Madiun dan Detasemen Polisi Militer Denpom Madiun berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sekitar 3 juta batang rokok ilegal dengan nilai mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait adanya pengiriman rokok ilegal melalui jalur tol. Petugas kemudian melakukan penyelidikan terhadap sebuah truk box di res area 597 Jalan Tol Ngawi Kertosono Kediri JNK di wilayah Desa Pule, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan jutaan batang rokok ilegal dengan berbagai merek. Dalam operasi ini, petugas juga mengamankan dua orang tersangka, yakni UD, 40 tahun, warga Gresik yang berperan sebagai pengawal kendaraan, serta AJ, 37 tahun, warga Bogor yang bertindak sebagai sopir truk box pengangkut rokok ilegal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, rokok ilegal tersebut berasal dari Kabupaten Pamekasan, Madura, dan rencananya akan diedarkan di wilayah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Kedua tersangka juga mengaku sebelumnya pernah melakukan pengiriman serupa dengan imbalan jutaan rupiah untuk setiap pengiriman. Saat ini kedua pelaku dijerat pasal 54 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun penjara.
6: Untuk jumlah di sini setelah dihitung oleh rekan-rekan daripada Bea Cukai sebanyak 3.106.000 batang rokok. Adapun merek di sini macam-macam, ada 3 jenis merek rokok. Yang pertama adalah Marlboro, Marlena dan Zeba. Perlu kami jelaskan di sini, kami dari Polres Madiun Kota, Bea Cukai dan TNI komitmen dan alhamdulillah berhasil menyelamatkan kerugian negara senilai 3 miliar dari hasil kewajiban yang harus disetorkan oleh pelaku ini.
4: Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean KPPBC TMPC Madiun Heru Jatmika Sunindia mengatakan, petugas gabungan berkomitmen dalam penegakan hukum khususnya terkait peredaran rokok ilegal. Selama ini petugas juga terus meningkatkan upaya pencegahan dengan patroli gabungan yang terus dilakukan.
7: Bea Cukai Madiun apresiasi atas sinergi dan koordinasinya antara Polres dengan Denpom, dan kita tetap komit dan selaku melakukan koordinasi dan sinergi dalam rangka untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal.
4: Heru mengimbau kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mencegah peredaran rokok ilegal. Dia meminta masyarakat melaporkan kepada petugas kepolisian, TNI maupun Bea Cukai jika mengetahui peredaran rokok ilegal tersebut. Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kepolisian Resor Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan berupa plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Hal tersebut disampaikan Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara didampingi Wakapolres Kompol Muhammad Lutfi, Kasat Reskrim AKP Agus Andi Anto Prabowo, Kasihumas AKP Anita Diapus Pitosari, Manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto, serta Manajer PT PLN Persero ULP Caruba Silvia Kristiana dalam konferensi pers di Gedung Tanya Sudira Jati Polres Madiun kemarin. AKBP Kemas menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo maksud kami terkait gangguan dan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei kemarin. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa bus bar tembaga serta aki telah hilang. Dan akibat kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Selanjutnya, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial IVCI berusia 43 tahun, warga Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, di wilayah Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, rombi K3 warna oranye, alat impact, tang, kunci ring, dan tas ransel, helm serta uang tunai Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian. Dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Berdasarkan hasil pengembangan, tersangka diketahui juga melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain yakni Kecamatan Balai Rejo, Pilang Kenceng, Saradan, Wono Asri, Mejayan, dan Kecamatan Madiun. Total terdapat 24 tempat kejadian perkara dengan kerugian material mencapai Rp179.250.000. Pelaku juga diduga beraksi di wilayah hukum Polres Bojonegoro dan Polres Ponorogo. Hingga saat ini, Satreskrim Polres Madiun masih terus melakukan pendalaman dan juga pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya lokasi kejadian lain maupun pihak yang terlibat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Kejaksaan Negeri Ponorogo memusnahkan sejumlah barang bukti terbanyak kasus penyalahgunaan narkotika. Berikut laporan Eka Wulan.
8: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo memusnahkan 121.632 item barang atau benda. Jumlah barang bukti yang dimusnahkan itu berasal dari 44 perkara tindak pidana umum periode Desember 2025 hingga April 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya mengatakan, pemusnahan barang bukti itu dilakukan setelah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Adapun barang bukti yang dimusnahkan itu terbanyak dari kasus narkotika dan penggunaan obat-obatan terlarang.
9: Bahwa pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar, dipukul, di blender seperti senjata api tadi, dipotong pakai gurinda dan dilarutkan dalam air di blender. Mayoritas kasus lapsa, narkotika dan obat-obat terlarang. Ini ada kenaikan ini dalam penanganan perkara ini.
8: Zulmar mengungkapkan dari 44 perkara yang sudah inkrah terdiri 29 perkara narkotika dan obat-obatan terlarang, yaitu sabu seberat 4,29 gram, pil double L sebanyak 16.600-an butir, pil triheksipenidil 150 butir, pil tramadol 116 butir serta obat-obatan lain 104.600-an butir. Kemudian 8 perkara dalam kaitan orang dan harta benda (OHARDA) seperti pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, dan asusila. Barang buktinya berupa pakaian dan handphone. Berikutnya 7 perkara terkait ketentraman dan ketertiban umum seperti perkara balon udara, perjudian, amunisi, dan senjata api. Untuk balon udara dan amunisi, Kejari Ponorogo bekerja sama dengan tim penjinak POM Gegana Brimob untuk melakukan pemusnahan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Madiun edisi Sabtu 9 Mei 2026. Informasi berikutnya, Saudara, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita menggerakkan KURF atau Kerja Bakti yang menyasar tempat penampungan sementara atau TPS. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Eka Wulan.
8: PLT Bupati Ponorogo Lisdiari itu menggerakkan kurve atau kerja bakti menyasar sejumlah tempat penampungan sementara TPS sampah, salah satunya di Tambak Bayan. Diakuinya, gerakan bersih-bersih akan terus dimasifkan karena saat ini Ponorogo darurat sampah.
10: Kita hari ini bersih-bersih kerja bakti temanya, tapi kan memang Ponorogo sedang darurat sampah. Makanya ini kami mendatangi TPS-TPS dan ini kami ada di TPS Tambak Bayan. Nah, ternyata memang ini lumayan besar juga di sini. Nah, maka tadi kita cari solusi, hari ini kita bersih-bersih. Alhamdulillah, ketika bersih-bersih langsung clean, begini keren deh.
8: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo Sabto Jatmiko mengungkapkan di setiap TPS nantinya akan dikonsep menggunakan teknologi pengelolaan sampah proses termal, sehingga sampah yang terkumpul dari rumah tangga cukup diolah di TPS tanpa harus dibawa ke TPA.
11: Jadi di TPS-TPS-nya ada nanti konsep termal atau pembakaran istilahnya. Tapi pembakaran bukan bakar aja, tapi ada pembakaran yang mempunyai konsep produksi CO-nya tidak ada. Jadi di TPA insya Allah sudah minim sekali, bahkan nol kalau bisa nol sampah.
8: Pengelolaan sampah proses termal itu, kata Sabto, akan diterapkan pada perubahan anggaran keuangan PAK tahun ini dimulai di TPA Merican. Adapun total TPS di Bumi Riau sekitar 20-an titik tersebar di seluruh kecamatan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Ahmad Mustakir, berharap dengan adanya program bantuan pasang baru listrik atau BPBL gratis dapat meringankan beban warga Kabupaten Madiun. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
12: General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Ahmad Mustakir, menyebut PLN sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam hal energi listrik tentunya punya tugas yang sejalan dengan program pemerintah dan bagaimana listrik ini tetap tersedia dalam jumlah yang cukup serta kualitas yang sesuai dengan standar.
13: Saat ini pemerintah pusat lewat Pak Menteri SDM dan seluruh jajaran di Kabinet Merah Putih memang sedang berikhtiar sekuat-kuatnya untuk bagaimana menjaga keandalan dan kekuatan kita dalam hal ketahanan energi. Dan kami di PLN sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam hal energi listrik tentunya punya tugas yang sejalan dengan program pemerintah di bawah arahan dan komando langsung Pak Menteri SDM, bagaimana listrik ini tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas sesuai dengan standar.
12: Menurut Ahmad Mustakir, dengan adanya program bantuan pasang baru listrik gratis, BPBL ini dapat meringankan beban warga, di mana bantuan listrik gratis ini untuk warga yang belum punya listrik secara mandiri atau rumahnya benar-benar belum berlistrik. Ahmad Mustakir juga berharap seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Madiun ini dapat menyadari bahwa sumber daya energi memiliki keterbatasan, sehingga budaya hemat energi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi keberlanjutan masa depan anak cucu kita. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut kebutuhan akan energi utamanya tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Kembali, Dayu Suwarno melaporkan untuk Anda.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut baik implementasi Program Strategis Energi Nasional yang dilakukan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut, kebutuhan akan energi utamanya tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
14: Bahwa kebutuhan akan energi utamanya tenaga listrik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat. Namun, kita juga menyadari bahwa sumber daya energi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, budaya hemat energi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi keberlanjutan masa depan anak cucu kita.
12: Menurut Hari Wuryanto, program BPBL ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik, di mana bantuan dari pemerintah ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun dan diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Ari menambahkan penerima BPBL merupakan rumah tangga yang belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN Persero dan berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PLN tanpa dilakukan perluasan jaringan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
0: Ya, saudara, pemerintah diharapkan segera melakukan langkah cepat intervensi menyusul anjloknya harga telur di pasaran hingga berbuntut aksi bagi-bagi telur sebanyak 3 ton oleh para peternak di Magetan sebagai bentuk kekecewaan. Berikut laporan Husron Al-Fatah.
15: Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan, Kabupaten Magetan berjanji akan melakukan sejumlah intervensi menyusul anjloknya harga telur sebagaimana dikeluhkan oleh para peternak di tengah harga pakan yang justru mengalami kenaikan. Kepala di Senakan Magetan Nur Haryani mengatakan kondisi pasar yang lesu membuat stok telur menumpuk di gudang para peternak karena daya serap pasar yang menurun. Selain mengaku prihatin atas situasi tersebut, pihaknya saat ini telah memutuskan sejumlah langkah inisiasi untuk menyerap produksi telur di Magetan seperti gerakan aparatur sipil negara ASN membeli telur. Selain itu, pihak mengusulkan peningkatan penyerapan telur melalui program MBG dengan menambah frekuensi menu telur. Terkait gerakan ASN membeli telur dan gerakan makan telur bersama, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
16: Pertama, kita memang ikut prihatin ya dengan kondisi peternakan, gak hanya cuma ayam, tapi juga di semua sektor peternakan. Dan terutama di ayam petelur ini, tuntutan mereka itu sebenarnya bagaimana supaya pasar itu bisa menyerap produk telur yang dihasilkan. Karena saat ini kondisi harga turun di bawah AP, harga pakannya naik, terus ternyata stok itu lesu pasar ya. Mungkin itu yang kita usulkan, nanti kan tindak lanjutnya tergantung Pemda ya. Jadi karena juga ada program MBG, misalnya menu bisa untuk telur yang semula satu kali dalam seminggu mungkin bisa diperbanyak volumenya, ada gerakan-gerakan lain termasuk ASN membeli telur ataupun gerakan makan telur bersama dan lain-lain.
15: Sementara itu, peternak ayam petelur Teguh Mahyudi berharap pemerintah daerah benar-benar membantu peternak melalui penyerapan telur agar harga kembali stabil. Menurut Teguh, harga telur di Magetan saat ini berada di angka Rp22.800 per kilogram, jauh di bawah harga pokok produksi HPP nasional sebesar Rp26.500 per kilogram. Para peternak berharap harga telur setidaknya bisa kembali sesuai HPP agar usaha tetap bertahan.
17: Pemerintah daerah akan memfasilitasi kita. Insya Allah pemerintah daerah akan membantu kita. Ya, tentang penyerapan telur supaya harga telur itu insya Allah bisa naik dan menekan produksi, biaya produksi telur. Harga telur di Magetan itu kan Rp22.800, kan HPP untuk nasional kan Rp26.500 HPP. Ya paling tidak kan sesuai HPP.
15: Sebagaimana diberitakan, para peternak telur di Magetan melakukan aksi bagi-bagi telur gratis sebanyak 3 ton di alun-alun setempat. Langkah ini mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap anjloknya komoditas tersebut di tengah biaya produksi yang tinggi. Mereka berharap pemerintah segera melakukan intervensi agar mereka tak terus merugi. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dari Magetan, informasi berikutnya, saudara, upaya penutupan perlintasan tanpa palang pintu di Bogorrejo Magetan gagal dilakukan karena penolakan keras warga. Upaya kesepakatan berjalan alot. PT KAI pun akhirnya membuka kembali perlintasan dengan sejumlah syarat. Kembali, Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
15: Penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di JPL nomor 07 kilometer 175 plus 775 yang menghubungkan Kelurahan Tebon dengan Desa Bogorrejo, Kecamatan Barat, Magetan, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari warga setempat. Warga yang mayoritas petani mendatangi lokasi dan meminta akses tersebut tetap dibuka karena menjadi jalur utama menuju area persawahan dan pemakaman Dusun Kombel, Desa Bogorrejo. Audiensi antara warga dan PT KAI bersama pemerintah setempat berjalan alot. Perlintasan sempat ditutup pagi, namun akhirnya dibuka kembali siang harinya dengan sejumlah syarat ketat. Salah satu warga Bogorrejo, Mardikun, mengaku lega karena perlintasan tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama para petani, sebagai akses utama tanpa perlu memutar terlalu jauh untuk menuju sawah.
18: Ini sebetulnya intinya warga itu diberi jalan untuk melintas ke pertanian dan ke makam. Intinya seperti itu. Khususnya petani, kita tahu sendiri, kalau petani suruh menuntas sama terus kan rawan kecelakaan.
19: Jadi menolak ya Pak ya penutupan.
18: Iya, intinya ditolak.
15: Camat Barat Magetan Ari Budi Astuti mengatakan pembukaan sementara dilakukan sambil menunggu pembangunan akses jalan baru yang lebih aman. Pemerintah desa dan kelurahan wajib menyediakan penjaga palang pintu dan posko penjagaan di sekitar perlintasan. Dalam kesepakatan itu, perlintasan hanya boleh dibuka mulai pukul 6 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di luar jam itu, palang pintu wajib ditutup dan dikunci.
20: Memperbolehkan membuka dengan syarat kepala desa Bogorejo dan Lurah Tebon harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang pertama, sanggup menyediakan penjaga palang pintu kereta api yang dibiayai dari APBD maupun APBD masing-masing. Pembukaan perlintasan kereta api dimulai pukul 06.00 sampai 17.00. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab dari operator maupun regulator.
15: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan hasil kesepakatan langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan mengembalikan kondisi perlintasan seperti semula. Namun akses tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2.
21: Pada saat ini setelah kesepakatan ini teman-teman di lapangan sudah mengembalikan seperti semula ya. Tapi nanti bahwa yang bisa lewat di situ adalah maksimal adalah roda 2. Dan ini harus benar-benar menjadi
15: Tohari menegaskan keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Karena itu evaluasi terhadap keberadaan perlintasan tanpa palang pintu akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.

Baik saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami bacakan sari berita. Menjelang Idul Adha, DKPP Pacitan telah melakukan vaksinasi hewan ternak. Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL gratis menyasar ratusan warga Kabupaten Madiun. Upaya penutupan perlintasan tanpa palang pintu di Bogor Rejo Magetan gagal dilakukan oleh PT KAI. Dengan demikian, maksud kami pendengar, Warta Pagi kami tuntaskan untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

itu sebaiknya Anda tahu. 9 Mei 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Cahaya Purnama alias Ahok 2 tahun penjara karena terlibat bersalah melakukan penodaan agama. Dalam fakta hukum di persidangan, Ahok terungkap melakukan penodaan agama gara-gara menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 saat berpidato di depan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Majelis menyatakan terdakwa Ahok sudah beberapa kali menyebut surat Al-Maidah, bahkan dalam buku tulisannya Merubah Indonesia, Ahok menyatakan banyak oknum elit politik yang berlindung di balik ayat tersebut karena takut berkompetisi dengan adu program. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: info harga pasar.
1: Serat Bengawan di Pasar Besar Madiun.
2: Dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur di harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi siaran kami di 99,7 MHz ataupun di 105,5 MHz dan juga di AM di 1008 kHz pendengar, ataupun juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi dan pastinya menemani aktivitas Anda di hari Sabtu ini ya. Mungkin Anda memilih untuk berolahraga atau mungkin juga sarapan pagi begitu ya. Saya temani dengan informasi terkait harga sejumlah kebutuhan bahan pokok

0: alami penurunan adalah minyak goreng curah di mana 1 kilogramnya ada di angka Rp20.512. Sementara untuk minyak goreng kemasan premium dan minyak goreng minyak kita ini masih sama harganya atau stabil, di mana minyak goreng kemasan premium 1 liternya di Rp21.513 dan minyak goreng minyak kita ada di angka Rp16.301. Kenaikan sedikit terjadi pada minyak goreng kemasan sederhana di mana 1 liternya ada di angka Rp18.463. Kemudian pendengar, penurunan terjadi pada daging sapi dan juga daging ayam, di mana 1 kg daging ayam hari ini menjadi Rp124.085 dan sedangkan daging ayam ras ada di angka Rp35.600 per kilogram. Untuk 1 ekor daging ayam kampung ini masih stabil di Rp70.419 dan kemudian kenaikan terjadi pada telur ayam kampung, pendengar, dari sebelumnya Rp46.308 hari ini di Rp46.334, naik sedikit 0,06%. Sedangkan telur ayam ras turun menjadi Rp26.116. Kemudian untuk harga kedelai, pendengar, untuk kedelai impor hari ini turun 0,04% atau menjadi Rp12.559 per kilogram. Sedangkan harga kedelai lokal juga turun di Rp12.930 per kilogram. Kemudian untuk harga cabai ini sama-sama mengalami kenaikan, baik cabai merah keriting, cabai merah besar dan juga cabai rawit merah. 1 kilogram cabai merah keriting ada di Rp39.623 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah besar Rp42.537 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit merah ini Rp62.815 untuk 1 kilogramnya. Kemudian disusul bawang merah yang juga naik pagi ini, pendengar, menjadi Rp37.974 per kilogram. Begitu juga untuk bawang putih menjadi Rp29.730 per kilogram. Sedangkan kacang hijau ada di Rp26.202 per kilogram dan kacang tanah ada di Rp33.469 per kilogram.
1: Demikian info harga pasar.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah tantra tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
3: untuk pagi hari ini, kondisi sebagian berawan dengan suhu 33.
0: Info cuaca hari ini.
4: Info cuaca untuk wilayah Madiun dan sekitarnya hari ini pendengar saya hadirkan di mana pagi ini hingga nanti jelang siang sejumlah wilayah akan berawan ya. Ini terjadi di Kota Madiun, kemudian Kabupaten Ngawi dan juga Pacitan. Sedangkan untuk Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo ini diperkirakan akan cerah, namun cerah berawan terjadi di Kabupaten Madiun. Sedangkan dari siang hingga jelang sore nanti ini untuk seluruh wilayah yang ada di Madiun dan sekitarnya ini berpeluang berawan dan akan kembali cerah untuk wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Ponorogo. Sedangkan Kabupaten Pacitan ini berpeluang terjadi cerah berawan. Sedangkan kalau untuk kelembapan udara, ini rata-rata berkisar di antara 61 hingga 98% dengan suhu udara rata-rata yakni 20 hingga 32 derajat Celcius pendengar. Sedangkan untuk potensi hujan ini nihil terjadi ya dari pagi hingga malam hari nanti. Sedangkan untuk di Jawa Timur sendiri, pagi hari ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Kemudian siang menjelang sore diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Sedangkan malam hari diperkirakan cerah berawan dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Sedangkan dini hari ini diperkirakan akan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur pendengar.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda bisa menyimak informasi nasional pastinya. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondok kula. Kula sesulih saking tiang sepuh para sekerta. Nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat para sekerta. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kala satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan.